0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jerebu dapat teban 6 kapurung tak. Rebis I berpaut dengan saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
3: Okey, jadi jam tadi sudah ada 3 minit lepas pukul mai isan-isan. Jadi kita boleh derma segmen Meja Ngopi tadi isan-isan noti topik tak asi adi atau teru ditika tak kita se ditika tak kita merak dawe ya. Jadi agi beradingan tak dinang teru sama agi teru sinde agi teru simuk
4: tayung. Jadi ditika hati itu lagi ya DJF. Aku ya DJ paling teru dengan turang bapa aku gauk garang sangat
3: sangat
4: minat keping angun sanda ana buku meter turang mong de pegang keping sanda ana ataupun lambat nyaut sanda ana tampar ne ba akan de
3: lama memang gauk lah ti huyo
4: itu memang cukup gauk ti memang level level betul-betul gauk ku meter turang ya. Memang ada masa lagi cek pun memang asal dia nyuhon sana ataupun bahas sana memang akan kemutar tu orang.
3: Jadi selalu ialah si sama atik lah si bapa atik selalu itu ni ni saudaya adi sukup doktor beda anak lah amai bapak yang bego. Jadi atas tinggal tahu asli ada lagi telefon tadi
4: ya sepengah pagi tadi
3: 2546 4 2546 50. Hello. Hello.
4: Dah apa ya nak?
3: Jadi bisa telefon apa hari ya? Okay, jadi asyik adik atas kasan teru di tika atas gila besar di tika atas gila merah dawa
4: masa lagi cek ya masa lagi cek sampai tok itik pun ada lagi kita masih lagi masih lagi dia teru ngin sebab na strict.
3: Okey, tak tengok dah wei ya. Hello.
4: Hello.
5: Hello. Hello DJ Angie. Hello DJ in the house.
4: Ya. Selamat pagi.
5: Selamat siang ni san. DJ Angie, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Mungkin jerebu di pasar.
3: Not so good. Sebrana lah, Anderson Brana lah. Aku ngapa belajar punya Brana lah. Not so good ke ya.
5: Ana tak ana ni ana bo. Bisa nang ana. Bisa nang ana ani dah. Bergatung ngaya ma bergatung. Mai begitu ka me agi je bo dengan ano. Kami mija so start so mija hajar bogi by late evening ya. So so ni ati what's the topic for this morning?
3: Jadi topik tadi isan sana nanti inah asi adia tak teru di tika tak gimana merak dawe di tika tak gimana besit sinde takah sama takah sumbok takah babai takah kakak takah asi katua takah semakah
5: oh ya kak oh adia ku sebab pati atau biar sinde enggak sama kecuali ya mana sana ni meeting sinde apa boleh buat lah ataupun meeting sama benar ya pak masa aku gise sinde sama aku babe lagi pak ni harimau tidur anak sama aku aku taruh ya. Sebab apa ya? Harimau tidur. Jangan jangan kacau harimau harimau tidur.
4: Jangan dikejutlah, jangan dikejut.
5: Iyalah. Oh. Cedak ko memang ya. Pong pong pong pong pong pong pong pong. Ya. Ah. Pagi ayo deh rekapang. Deh rekapang nak tengan. Nak tengan eh nada nadar de lah. Ngai ni ada nada nadar. Wi nada nadar de mating rasa wi ni mating. Pak sama ku ayo deh ane peduri. Ani bayi tani ai nak mena ya. Muna masa muna sindak na nandai sarah ka napar jawit nan napar eh. Di kena kadang-kadang ni ada nang trend word ane ane trending words babu madin existing pakai de pula mendengar di nang da tapar Jepun tapar Jepun anu be trending ane trending words ane babu kada yang angan bro
3: babu nang tapar Jepun tapar Jepun babu
5: sama aku tapar Jepun bukan CD bo show dua show dua para da ubah nana eh. Siapa bang bo bergorot dak bo. Pak di dinge advantage. Advantage di so ge so sama ku na bisa rundek. Bisa rundek. Muna duit ni. Okey. Ai de bage dinyo. Pak cinde ku ati. Susah. Aja ayah munana ai de gawok muki kide pak ye Haji Bakil. Haji Bakil sindok kuati. Walaupun mana mite semang sen ka 20 sen ai denggit. Pak sama ku kami nya mite semang sen maklum lah jaha ice cream mana gede lagi di semang sen. Kami ngen semang sen ngen 20 ai ngen 20 sen mana aya. Pak aya aya mesti te jakut nang. Aya perde pe. Pakai kambindai mana mana ya ayo tuaja undang harimau harimau tidur kau punya dengar ya ayo memang ayo perlu depe barking dog seldom bite barking dog seldom bite tak kena di ane quiet ayo memang gas gitu mana ya sama aku mana.
3: Okey.
5: Mana ayah mana. Jadi mesti ati dia dia dapat kebisa kita Allah ya. Ada difference ada difference between ni dad my late dad and late mom. Jadi ni lah. Dia dah kunang sinde jarak ni pa ada ban dia beken lah. Pak sinde menyeku. Ayo pong pong pong pong pong pong sampai ke pakit pangu eh. Maklum lah nyam baja ayaan berpangu. Mun pangu nyunda ko aku baba ingat. Potai pui nyetek baut bukan mainan. Potai pui nyetek. Kau minat sorry lah ha. Ati aku nang ati atika. Ati nang punah. Kamu beranak. Penginduk ku ati ingat.
3: Jadi jadi secara rumusan ni lah maksudnya media terude sama lah.
5: Sama aku terude. Terude okay. Sama sebab sama ku ati pasu te pasu indai jang ni ayo memang ye na te ja ku nang. Eh dah kira ni baik ni. Papar Jepun ni ke.
3: Okey sekarang.
4: Ya, mide. Aduh.
5: So, api aku angin salam ke anak dua ha. Adi bela DJF in the house. Kau kena DJ NG. Kau kena bala DJ itah di beken. Kau kena bala grup geng-geng awak. Kau kena bala paminat radio station tak. Saya nak isan-isan. Happy Friday. So, harap so perbara di dalam senang kak sihat-sihat selalu.
3: Okay.
5: Terima kasih. Okay. Bye-bye.
4: Ya, terima kasih Mide.
3: Okay, jadi anak dengan ta Mide Sam ada lagi ketung yang ini nang saya taruh de sama ya. Okay, jadi ta peramun itu adalah
4: Wendy. Ibu saya ya.
3: Tony Peace Band.
4: Napa?

0: Smokey Ragu teman-teman, The Smokey Ragu ada dan Living Next Door to Alice.
1: Ya.
0: Okey, jadi taruh pro 2 minit lepas pukul mai Isan Isana. Jadi bapa di drama segmen Maka Kali Muhas tadi Isan Isana noti ya Ji. Ya, ya. Topik tak
1: Mijang Upi.
0: Mijang Upi tak asi. Dia tak teru ditika tak gi bapa marah. Ditika tak gi bapa sit. Dawa ia sindak takah. Sama takah. Kakak takah. Sembuk takah. Babai takah. Okey, jadi agi dengar tak
1: ya, pinggang buat kita ya.
0: Okey, tak teka dawa ya. Aha. Hello.
1: Je.
2: Aku ingin salam diingat di dua ti. Terima kasih nak mengan main lagu orang putih ti.
0: Living Next Door to Alice.
1: Smokey.
2: Aku BGF. Aku ngaji lagu lah ti mal. Oh, ya aku tidur dulu di meja. Aku ingat deh. Asyik ingat memang main lagu nabi. Kemalakan aku direk.

0: Stop dah buat naik kerja lah.
1: Ani dia, ani topik nganu ti.
0: Topik kau OC the paling ingan takut ani masa kecil lah.
1: Masa isit.
0: Ya.
2: Sino bersama.
1: Sama Quran saya nado embana salah.
0: Iyo.
1: Ya, ayo saya nonton. Ya, gaul sih. Ya, ayo saya nonton. Mau dua lagi ke setiap aku di dari itu. Ya, ada ke warning untuk enak aku dikulani dah. Mesti aku ikutoru.
0: Adin mau? Adin?
1: Adin aku pemodoh di bonon kerja sebab bonon ke ayu sokku lagi.
2: Terus
1: aku pemodoh ngaji Cina yo. Badi betul ku ngaji tele, badi salah jawab. Oke.
2: Ya.
1: Kan ada kayak abang boon kan ada anu yang bisa tuak ke pinggir bisa tuak lo kan pinggir di makbuk ya bisa tuak.
2: Ya.
1: Nggak sih noh ke. Onak ku dek ku pemodora, oke dek ku pemodora, berarti ya betul insinanya. Karena ni daku, aku mau pemodora no. Damai. Cuma ya Sarah, aku mesti tetap nangis. Sebab Adin, ya mau siwa mau batu umur, kikirin nangis ya. Onak si musuh, kepada mata aku lebih umur.
0: Nang sukun bi?
1: Sukun ku, dari aku tahu dah. Suapa nang, aku buat kurang ajar dua aku. Dia ini dua kan? Ya sebab dia gemulang bawa umur. Memang mak dah kurang ajar dua dok.
2: Ya betul.
0: Betul.
1: Benar doh.
0: Ajar betul kan?
1: Yo atau ya kasih barang ke dia patut niye. Kemarin ku mak kasih barang nado. Onak aku nyom madi pakai dia berani kasih barang ni nak ku aku tahu ku nang onak tujuan sukun ku. Ia mau tahu.
0: Mesti mau ajar betul.
1: Mak ngajar Sarah.
0: Mak terlalu manja ya sumbuk ya.
2: Betul.
1: Mak ngajar yo cerita aku anak ku taru nuah madi taru madi dari tapi kata pak oni nangnya ada dah oni menuk dia berani. Dia kayak anak mak dia ya nuah kayak waktu nuce nang main judi uli mak main judi ngajar cinta aku mak mabuk uli mungkin tegas cinta aku dari tahun an dope
0: ino lahnya
1: ini nak an ada yang udut eh dia kita cinta nang aku saya amat apa abis mana siapa menyamar
0: ino lahnya nang ajaran baik daripada ibu dan bapa
2: disobori mula sobori
1: di soal ngajar anak cara dia udah memang ngajit yo orang ni dia jahat doa kepaguh ni ngajit ada main
2: betul.
0: Okay, semua yang salam ya.
1: Boleh kau ingin salam?
2: Yo, terus ya.
1: Aku ingin salam ingat dua deh yo.
0: Terima kasih. Makasih bapa ya.
1: Cepat ingat mungkin tak akan ngajit tapi tertie. Aku mau tanam je. Ani tunggu aku. Aku mau ingin salam di sumuk Lina, dua sinok ayang boy, sagi ayam desem, sagi je ayang aneh. No, ani nak. Geng awal so ang ngaji temo bonang geng to yo no nang ngaji tisna to ti he sikat sudi nya de buat itu sejak yo
2: jangan
1: main lagu sebab ingin memain lagu saan ku temo terima kasih dengan
0: dua sama
2: okey terima kasih
1: bye
2: ya sama pengabak kita
0: okey lagi dengan tati
2: terus nah
0: Hello.
3: Wei, ni hao ma.
0: Ni hao. Hao. Ni hao ma.
3: Hao. 我好，我 要 踢开盖的。我不要，我不要
0: 讲华语啊。
2: 你讲什么？
0: 你讲什么？我不好讲啊，我不会讲华语啊。
3: 哦，你不会啊？
0: 我的阿爸搬过去了。
3: 搬哥。
2: Mereka sekarang di sini hari ini sudah
0: iya. Lalu jadi sekarang di sini.
3: Sekarang bercampur. Ada yang mau DJ.
0: Pagu. Mana pagu sekian pagu.
3: Nanti ane angkat ku Angelin gak dua muti.
2: Ya yo. DJ
0: Angie.
2: Ya mami angkat ku.
3: Ya. Mami sehat ati. Bagus aja rekuti.
2: Ya ya.
0: Kan waktu itu aku kan peluang mami senar dua Angie. Jalah, aku senang sekali lah. Merajuk ke merajuk. Merajuk.
3: Terima kasih. Ani tapi kengan tak gitu sih.
0: Ya. Aha. Topik
3: aku dan kereta tih, dan kereta yang di tungkol klinik.
0: Tapi kok OSI the paling atau takut masa masa asli masa masa
2: ke masa si dia paling gaus gaus. Sino ke sama?
0: Sino ke sama ke?
3: Yo, okay, pendapat aku lah, oh, nak dengan korang ikut lah, oh, memang aku selalu deh sino korang sebab sino aku jenis deh gaus. Sama kau itu. Ya mau kata adik beradik kau ini tong ngan sikit-sikit aku nak le pakai sebona le gaus bala tu pun yo itu yo nang atau pe sampai daerah dotnya le yo kau cuma pakai boba ngajar dotnya zaman dotnya le kau yuti dia pagu ah ino maksud bukan yo gaus no yo yo sampai mupuknya mupuk kita le pakai yo memang dari segi sikap eh sino ko banding do sama ko ne itu lebih tersebut pengoma to walaupun yo modoi le jaat ge itu to pakai lebih lagi sama ko jenisnya ade on diam ja ayo do nak walaupun mom nak salah yo do ge di sikat tegul terlalu nino re terlalu kuat teguran re pada aku ngan ko to sukun ko temuti bon
0: Tara tajen lah bapak aku dua pakai sebenarnya. Pak biasa lah, biasa biasa isumuk memang pepo lah.
3: Betul 100% betul. Sebab monoto sebagai sumuk monoto tadi tu tegur sukun tu doh. Yo akan dia mojit ni denangnya apa?
2: Betul.
3: Yo macam
0: sumuk seraru ialah kan dang bori no ogi sukun kan biasanya sumuk akan plop te babai nang moh kan
2: selalu babai de bebi
3: babai diam jamun situ deh macam makal no yo itu ya pidulnya tapi bayo mo labu tepat de ona di selamatnya mah babai mo macam
0: Anena
2: lah sebab
0: salah sebab yang dia peduli. Ya. Cucu. Ya. Biasa babai ti ya cool si ja.
3: Ya betul. Ya orang betul lah ya mari kula dan babai kajakan babai memang cool lah pakai. Depend ke okey ke babai digawis ne. Okey ke sumuk ti bait ne itu ke suat nang sumuk cua di bait lah.
0: Pak biasa sumuk ti walaupun ni mulut ya pepo pak hati ya suku pagu.
3: Memang betul walaupun bapak pepo tau tapi ayo tina suku pagu dua pasti lah bukan dua suku saja dua anak pun sama ke
2: dengan
3: yang jaga anaknya nak boleh. Ya ina saja kena
0: Kolonginya nak
3: dokter
0: lagi. Ah, sisi ya.
2: Iya. Oh, tapi lain. Okay. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
3: Bye.
2: Iya. Oh.
0: Okay. Ada dengan tak di cukup ceria di istana nanti. Akhirnya demi
2: ya. Okay. Ini lagi berapa kita? Nampak mengampun ya.
0: Hello, selamat istana.
2: Selamat pagi.
4: Hello, selamat berpagi.
2: Selamat berpagi.
4: Ya. Selamat nyalan tugas.
0: Ya, asyik.
2: Aja.
4: Aku ti babuk dilon.
0: Babuk dilon. Okey, ada kapi topik tanda berpagi ti.
2: Aja.
4: Ini topik na.
2: Topik na. Silakan. Masa lagi icek zaman sani na. Asyik de paling trawe. Paling terawa dengan ya, anda ataupun amang.
0: Anda ke amang ke, tayung ke, babuk ke,
2: abe babai hidup ke, babe ke.
4: Ayah, the paling tu terawa orang kulit cek ni dengan anda tu.
2: Anda. Mana yang pernah terawa dengan anda?
4: Si anda mesti ada sebab. Selalu nak
0: selalu menanggap
4: ke, menanggap berubi lah, menanggap kai belajar lah.
0: Sama dengan kes aku lah.
4: Macam-macam lah komen maksud anda.
2: Ya.
0: Sama dengan kes aku lah.
2: Lagi terawa dengan anda ya.
4: Dengan anda kan.
2: Ya.
4: Terima kasih dengan anda tu ingin mengajar tu, ngajak aku pandai IPI sampai aku jadi guru.
2: Pengajar. Jadi guru ya? Ya.
4: Kurang amang ku pagu asyik nak tengok tanah nak teneng raya asyik nak nyekolah nak menangis. Tapi nak dadu menggalak dep belajar lah mencari pandai. Aku itimba pencen lah.
2: Oh, mau pencen guru lah ya?
4: Mau pencen jadi guru. Aku nak minta lagu, bolehkah?
2: Iya.
4: Minta lagu, aku mau pencen, tinan tu ngibur aseng aku.
2: Aku
4: dengan tinan tu ngibur balap peminatku lah. Terutama ada masuk kampung. Dengan kampungnya ada beken lah.
2: Lalu
4: aku memihna promo nanda kampung-kampungnya beken supaya nera masang lagu tu.
2: Aku mau pencen.
4: Aku mau pencen.
2: Terima kasih ya. Terima kasih.
4: Lagu Pak Un je. Terima kasih DJ.
2: Cen mah.
0: Ana dengan tu Cikgu Dilon.
2: Cikgu Dilon ya.
0: Okey, jadi tak main dawar ragu kali tu cun-cun sebetul.
2: Cun-cun.
0: Drum senarai
2: ada dah bilis kita. Cikgu
0: David. Okey,
2: DJF mana ya?
0: Aku mau pencen Cikgu David.

0: Jackson Boston featuring Magnificent Five, Bintang Ku. Okey, jadi jumpa dia sudah madendam jump ini tinggal dengan pukul pre-E Isan-Isan.
1: Ya, semua agah pukul pre-E ya.
0: Ya, dengan pukul pre-E dan agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Dapat dong kedengar. Jadi kan Angie atau mendekat benar-benar program taga yang segmen Maka Karimu khas di Isan-Isan Nuati ya.
1: Ya, dengan Mijang Upi lagi kita menutup lagi dalam berbagai city ya.
0: Okey, jadi terima kasih kepada semua program agi suara dengan komen di Facebook YFM apa dia kat semenaga
1: berdengan
0: tak di telefon tak ya.
1: Ya, ada mesin lagi berdengan kita ada sepasi bersama dengan Nami dan masa pun segmen lagi. Sejen ya. Okey.
0: Okey, jadi ngana nut dawak ya, jadi harap so pertama ramen dengan pemain ragu di muka dong main dia na soprek di Isan-Isan Nanwati. Jadi berjuang dengan peramen dan bersama dengan kita di YFM apa dia bersama dengan pengarut Nami DJ Hazel ya.
1: YNDA
0: drama segmen YNDA anda pukul
1: 9.2
0: ok jadi Ragus Kasen so DJ F dengan DJ NG Dagendas Band
1: Bak Bigoron.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu rumah penerimaan serta pemilikan ambil serata yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan serata yang tertangguh.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan Squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arin para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

Ragus mengasta drama segmen hei yeh nangan di area ni sesana anu rimah asma semang maya anu berang peri 2026 sampai sesan kasa perga bila peringat drama segmen yeh nangan di area ni sesana anu hati kasa nega terima kasih gaya bangan adi bersama ke ADY family adi mabih peraman bersama ngapi ngarut mi DJ F nga DJ NG drama segmen makat kali muha sekalian karya ti angan bisa mengaku DJ Hazel adi peraman ngan tui taruh jam ke suatu kati nega pukul semang 2 yeh anu kasa nega harga berangan adi bersama ke ADY YFM dia anwati drum buat senang agas negah yang berata di tikati kada igi berata di kurang sehat agi berata di ka klinik harap tak asal sabar agi berata di kurang sehat di aren kena tak man uri mai kemet di ka klinik persata ka penyihat perenggan tak asa tak pejuu sehat tak dapat ge kenu ke ja pengenai tak nimun adi biasa i birang kandu gas negah selama isesan ge yang baringan dengan di Facebook YFM dia ani aga baringan di Facebook YFM dia gas negah de kemet beringan tak di kedinga pakai RTM klik gi beringan tak di tikati ange beb guru kerja pengendai beb guru ge kerja-kerja di office pak buka ge RTM klik ngetas sama bi praman selamat kenu kerja pengendai kas nege ya na beringan di buka radio ni 0.6 MHz ke ni 0.2 MHz ke Sabanang agi beringan tak di membuka radio sok pukul 6 singmi andu teja kare piju nega pukul semang 2 yut andu wati jadi terima kasih amai mi and wife MD jadi station gata sama-sama bi praman jas ni ni mana biasa ngapukor pi setengah tet terlepas sama kedengar program grup Britong kali pasal nang ngapukor semang sesan dan bisa mengga DJ Junaila dan program Dayung Sangon Pak sebab nak tapi praman dia bisa mengandi tengah ragu dok prop dak tetap pada Esidrain penyusah bujang.

0: Grup Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekaliti senjai pasal Nyaga Penyenda Dedeg Penyindi. Penyindi berkait rapat dengan cara adab bisenda dan Islam adab Udok Najar bisenda dengan panti sebab senda-senda dah kasar engkaya serta miik inya beken boleh ngerusak terih dempu cisamah misia. Madian duti, bikara dan musien beken saja bilaku secara bitura jawi nak boleh bilaku senang dan media sosial. Si bayuh bisenda atau bikongsi indi-indi kayu, adab perlu nyikin adab sikadab. Adah kapikara sien betul, biguna serta kai engkendam asing inya beken. Anak-anak perlu dok najar dibasa wong bisenda. Bala pimujang pun perlu minan media sosial secara lebih bertanggungjawab serta kai minan tempat nyidar pingaji. Jaji bisama-sama mahadep bisenda dengan senda-senda dak tinan nyeset tari dempu beken ngancak dipecah belah. Kadang-kadang nyaga penyindi tiguru mesu pikara dak senang. Senceh nyaga penyenda serta berpikir si bayuh piluah senda. Wallahu alam. Sekian saja dah kaliti. Semoga perkongsian dari Gasti biguna dadak bala pingkeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragu Pantai bersama dengan Eliza Suzina di Pantai Ragu Jobeng di Pantai Sesat Nanti Lebih Seberangan di bersama KAD YFM di ya. Sebenarnya ia nabi puasa peraga Diki Betong Madumi M jadi tuan rumah yang Hari Sukan Negara 2026 Takar Sarawak di Kincakar Dongatur so semangnam next semang Mai Oktober atire Diki Bang Ramiati ina ngas mengcuk anu berat Diki Dongatur di Dewan Panglima Rentap. Sebenarnya pengatur hati ina kedaga so platform di tebatna batan gaya urip adi aktif sehat sama ngata sesama ge lebih aktif dalam kenu aktiviti bersama ngga community masa ge aktiviti sukan ka rekreasi kas nge yen Sarawak biasa program ati medog nanggu diki doga doga terus betul i ngga semang di Oktober pak sungguh bena ati ina ngga ngestabi yen andu pi beranak yang di Pertuan Negeri adi ada dongatur ngas mang di Oktober ge. Jadi ge tarus mang taru-taru aktiviti medok nyusun yang pengatur anu sukan negara Takara Sarawak ati di Kinjaka are tarik arong 20,000 naan daerah tu lebih siga bara warga emas bara pimiang bara kaum-kaum dayung anak-anak sama na golongan orang kurang upaya panta OKU diki kadaga so program bus adi dongatur ina gi larian Ria Madani 5 km ke berjalan Ria Madani 2 km adiki jakak tarik rong taru ribu naan peserta ke sebagai bekas sana lagi ke aktiviti-aktiviti ada bekas ni muka aerobik turn pickleball isukan Mobile Legend lagi dart lagi memanah sepak takraw futsal street soccer walking football sukan eka samun lagi ke bitaning main pemain tradisional kas nega ti ina kedaga so aktiviti-aktiviti lagi dongatur lagi medog nyusun yet na berat na adi dong atuh ngabran bauh adi nengga brandsmeng Oktober ngas Oktober ngas nengga sama isisan ke yang berdengan tadi gigi bisa mata tapi sih dengan Tarona Dennis gigi bisa mata sesat nanti nang sama berpagi neng semua geng-geng awal dengan pengeping wife MD ya ada berpagi ti harap semua sihat-sihat selalu. Terima kasih ke Nur Atika aki ke bisa mata sesat nanti. Terima kasih ke Willy Cheng ayo nang selamat pagi selamat bertugas. Terima kasih Nur Atika nang sama berpagi nang pengeping wife MD harap kita semua sihat dan nuti salam ceria salam damai masuk JB dengan tak JB lagi bersama kata terima kasih ke Nur Azira Azira ayenang selamat pagi selamat yen nganti aren anurima geng-geng awal dengan pembina setia FM dia dah kenal ada pisat nang ayenang harap semua keping radio terhibur. Terima kasih yang berdengar lagi bersama tak sesat nanti. Ya dengan tak cukup dengan ragu permintaan bersedia kesempatan bisa mangga meringit dua kisah adik.

Ragu Rantau bersama kan Amelia Liaga Generation B Band Okut The Kinaman di Pemantai Yusasat Mati Lebih Sik Ibrangan DG bersama KAD YFM Beria Kas ni ke selamat Yusasat ke hiat nak berdengar DG bersama Tak Lebih Sik Ibrangan DG di Facebook YFM Beria di muka Sinyup Ruci Sinang selamat Yusasat selamat tugas terima kasih Teng Pakok DG bersama Tak Inang selamat Jawa Andu Nog Suap Pingojit YFM Beria Odop Jaga Odop terima kasih ke di Cliff St. Cliff Inang selamat Isisan selamat tugas salam Malaysia Medani salam manis di Barat Pemuda Setia YFM Beri semoga ceria-ceria selalu terima kasih ke di Henry Bali Inang selamat pagi selamat berkonti ini Abah DJ Abah Pagu Inang semoga sihat dua ceria selalu salam manis aku Puak Bumbuak terima kasih dengan tadi aku Puak Bumbuak lagi bersama tak kasih ke sama Isisan ke di dengan tak di Vilonia Elizabeth so Tudan Miri Inang salam negara dengan the TikTok dengan Facebook dengan fan club terima kasih dengan lagi bersama tak sesat nanti ya dengan atau pucuk dengan dengan ragu permata bersama dengan Tony Spoji selalu gaun kali pasal dengan pukul semangat bersama dengan DJ Junail dalam program Daing Sangon.

0: Ini seramat isi di sana kan seramat dapat dengar tak ada program Dayung Sangon, program di Doga Peruah di WFM dia berangan rima pukul simeng isan-isan ya. Ya, sesanan wati aku rek bisama dengan anda tamu tak nak ina Puan Sandra Ninyong. Te tak ada Puan Sandra kita nak berkait dengan adab i dengan anika produk-produk di aki dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tu Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan di Jelala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra sekepus pedang mewakili tim Berembus yang terkendala di KRTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sesan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kihande di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so kapung Semedang lah. Memang jati so kapung Semedang sebab parents ku so duo so kapung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so apa singgai lah. And then diti ku mewakili tim milah tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di kapung mi masati. Diti ya baunya Berembui ya ti masuk Berembui Scented Candle ti adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. Household handmade. Sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiya. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin ni mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herba lain. Herba bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang mengenai apa kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okey. Lili nanti memang proses di kapung dot mila, agi tempat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita so ya yeah, proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya yeah, proses lilin ano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pastok mi yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okey, kira tepat dengan nai nga proses dia nanti ina pakai Balai Raya lah.
1: Ya, yeah, sebab dino ya yeah, ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayu dengan piguru nai produk dia nanti pun kan nai dinang nai bisnes dia nanti kedai dengan aki pengalaman kerja kerja kede agi disama lah berkait dengan Dian ataupun kerja beken sebab dengan menceburi bidang naik Dian nanti.
1: Sebenari ku sebayu hati previous Lila sebayu sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan so all and all in service line lah. Jadi once so mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun biasalah pekebun pun housewife kan. Ano nah pengalaman mi jadi bila ia modog diperkenalkan kepada pembuatan produk lilin nanti jadi seorang bilang okay jom tandai tim tadi untuk membuat lilin lah maksudnya macam benda ti iyo macam mengisi masa lapang sebenari untuk menjana pendapatan iyo go pendapatan sampingan kan kita membantu suami menjana pendapatan sampingan lo jadi diditi iyo iyo berganding lah. Sebab pada mula no memang di bawah bengkel under SBC Sarawak Biodiversity. Actually ia hati fully funded by UNDP, fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun ia. Tapi di dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, yeah, tapi bidang pembuatan nanti macam rare, especially produk lilin nanti produk rare kan. Jadi why don't tak subalah nang berdengan mi, macam misi masalah apa, macam hobi dok, tapi dok sangka benda ti akan boom ba,
0: akan raku.
1: Ya.
0: So sini dengan start naik produk dia nanti.
1: Okay, sebenarnya ya produk mesti belum mencapai satu tahun. Tapi ya start so brand PE, brand PE ya no ya macam Edi Cruzus ya. Yo ngajar ya, firstly yo ngajar ya lah. Yo began barami kaum wanita belajar lilin. And then selepas belajar lilin ya no, ingat macam okay lah, mugi experience sebab dia nang hobi kan. Gi hobi okay membuat lilin. Tapi one day ya no, SDEC ayo mintret dengan STB Sarawak Tourism Board. Jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan perlabelan, cara marketing lah, strategi marketing, strategi pemasaran dengan costing. Jadi yo propose lah yun SBC. So SBC teban barai ke kapung mi di no, yo melibatkan dunia teknologi IT, intro kepada AI. So it's something new. Memang betul-betul berlainan.
0: Lebih-lebih si tuduh tibaran nang ta barang nyamba. Diperkenalkan dengan AI ya, mesti barai rasa excited.
1: Betul. Tapi kan masa no bila masa bar propose SBC propose, jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah, sebab kan diperkenal kepada dunia IT kan, berai AI. So semua ambil opportunity you know lah untuk belajar. Jadi bila belajar no, timbul lah minat. Masa belajar no, warga mas lah, orang tua yo kurang lah, mungkin orang muda lah. And then bila kita ambil peluang no belajar, jadi timbul minat. Bila timbul minat, timbullah tim ano. So didi no ia berganding bahu, sebab benda no memang betul-betul berlainan. Diperkenalkan kepada dunia AI ti.
0: Betul. Setiap kayunai no mesti anggi biar minat. Kamu yang penting minat memang terdedap karena itu memang takkan merui.
1: And then bila baru mau perkenalkan muno, ia mau timbul minat, ia tubuh kepada tim lilin Brembuyeti lah. So di no, ia mau belajar, ia dibawa oleh SDEC dengan mintret ke office SDEC. Dan di no, ia belajar pasal clinical under Facebook, beg kuning TikTok, dengan Lazada, Muki Onde, Muki Onde generate forog ano kepada pamphlet dan promosi.
0: So program ada mudah sebetulnya. Anak kita dengar muki-muki dia ngajar tak kan, yang pakar lah kira. Berarti kan hati ini kena so penyikin ku ya, penyikin si bunga ku tudu Puan Sandra abikin dengan produk adi agi ibarai nai ini ini dian ya, dian apun ka lilin berembui niti berembui Borneo candle. Okay, sebaik tak berjuga dengan penyikin yang dibekan tak sama-sama Praman di adapta ya, dengan di tengah ragu adi dok teban bedak Gwin J dengan ragu adi dan Dayung Sangon.

0: Regal Praman adi Dr. Banabada Gwin Che Dayung Sangon. Ata baba di drama program Dayung Sangon ta yana Sasan Anwati. Ya bersama ngat tetamu ta anina Puan Sandra so Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya yeah, Puan Sandra ya. Yeah. Pinikan seterusi tu Puan Sandra berkait dengan cara barangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar adab dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar barangan nai dia nanti bisa ngan cerita tu so program dikit dengan wifi media sesana nanti
1: okay. Cara pembuatan linati memang semesti memang belajar lah ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di ndai bengkel pembuatan lilin yo kira sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo pun cara pembuatan i odo pun sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odo puan bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odo puan mungkin cara otang dende muno odo kan madin bago nang daya DIY kan
0: yo,
1: jadi betul. Odo puan cara pembuatan odo puan sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin yo doh nakit kadang terlebih minyak muno diditi ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC mungkin cara pembuatan mungkin penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang i proses seti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once nak membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu i. Kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax nanti gi setengah daya you pakai wax lain daripada soya nanti you akan allergic irritated kepada kulit lah maksud i sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk base lilin mi lah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: mai lilin nanti kan tak kedek kedek then ayo memang akan efek ke tu kulit kulit tak manusia ana ina cara dog kira cara lilin nanti dog na ya beda berembui tu berembui
1: Borneo candle kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam video bipro ya kan video bipro nang OM pro bahasa dalam beganang wangi sedangkan ia ti new generation pun edok puan nini maksud berembui ti then bila masa no ya mungkin ada rebranding produk meti terima kasih kepada Puan Muet lah yuh ada anyun ia nini maksud berembui ya ti so a branding produk mi kepada berembui
0: berembui yang maksud iwangi
1: ya ano bahasa dalam bipro
0: muran ko puan muran ko dinga bahasa ti kawak kita ada ya bau
1: ya walaupun of the year fana mati paduhar miu dio paduhar miu bahasa dalam
0: betul memang begok bahasa dalam tak dio pak tak kadang-kadang tu bau aki ano an belajar aki ano ko belajar
1: ya betul
0: pak i ano ati aku belajar lah ni perkataan bau perkataan
1: berembui
0: terap tak dio ni nak berembui berembui maksud iwangi ya okay, dari segi bekalan bahan nganai diat nanti nganah kedek yagi biar nak pembekal adab kan ataupun semuki.
1: Okay, pada mulanya memproses diat nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no Pak Madin bila produk metimbo secara komersial lah renang up to date komersial is not just macam domestic komersial lah maksud i baru-baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara idaan yun ialah sisi pembekal yang ia boleh dapatkan bahan-bahan no. Tapi macam serewangi ti yo very special true ialah metod miang suling minyak ano dan ia pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada pengapurun
1: yo
0: di kapur
1: ya egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak ano.
0: Mai serawangnya ti bege guna ai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak ndek? Anak pirak.
1: Selain daripada anak pirak, you boleh melihara nyamuk, lalat.
0: Yeah, betul.
1: Spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak ke di spa, mai gi go few customer yang yang memang bit so ya untuk nak di spa and then buffet counter untuk menghalau lalat. Untuk menghalau nyamuk.
0: Ya.
1: Selain pada no lipas ataupun kadang no odor light tap you do o buka o nak yang kereta pun okey go.
0: Oh, bisa ke mana?
1: Bisa. The gun yang kereta selain daripada serewangi lavender migi go yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odor light tap tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku tu jenis produk ngan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okey. Buat masa ti lagi 4 flavor lah. Maksud serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak kuda puan ni
1: teh. Okey, geranium mati bunga ikeleping, yang boleh macam bunga sakura. And then ilang-ilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang lah, macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah, Miri. Baris suka geranium.
0: Okay.
1: Bio nang smell is quite different. Macam nak belah kucing ngerti yang serewangi oh sudah terbiasa ke dengan herba.
0: Kira-kira serewangi ana ada pengapurun. Taruh flavor ana dengan
1: ia dapatkan bahan bekalan. Ya daripada pihak SPC ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so berama di sayur berdingan ataupun ke media sosial ataupun semuki.
1: Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradok mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigo mun barang cikgu-cikgu lah, ia bukan berapa SBC yang mengajar, ia bukan cikgu lah, barai pun munok ke promosi. Jadi selain pada no, ia gigo serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah, SDEC lah dengan Mintret. Jadi cara mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon day TikTok me, itu day Facebook, WhatsApp. Baik masa no daya mungkin oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba dah daya ni kedok daya order exam ni sample i jadi barai berkenan. So barai start order and by the end of the year kan barai begok daya day annual dinner. So di no barai berkenan dengan serwangi barai order so ya.
0: Ya, akan bisa ke kita tadi berdengar tadi gig sama ngata serati ni media sosial ngan kede lagi nombor WhatsApp, nombor handphone tadi ngan kita di barai lah kede ibarai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okey, bisa ya gig WhatsApp di 02 Mei Mei 2 Mei Ju 0 Taru ano WhatsApp nombor mila. And then ia Facebook migi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok mira.
0: Okay, anak inah deja ya. Apa ni kan tu Puan Sandra. Lepas nanti berdengan tak rep jauh ni kerakal dengan Puan Sandra. Supaya nak ajak dia tak berehat dengan dia tengah ragu peraman ya. Ragu dia dan cintaku di bumi kenyalang. Jackson Boson dengan IVPB ke CDY Fan Media. RTM Kuching.

0: Nanti jangan lagu peraman duet Jackson Boson dengan IVPP Cinta Kut di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa drama program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra anak ina merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo berembui Borneo candle ya mesaru ke setia jah
1: ya doh
0: ya kita pergi dengan ngapa nyiken tu Puan Sandra ya hati ina berkait dengan cabaran aku sama nang tede perkara apa kata tede bisnes di doktor atau mesti lagi biar cabaran kede ngan di berembui Borneo candle lati ini cabaran adi dapat nang discussion baga di penangan nura.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax seti kan. Yodoh tungang soy wax yang biasa omiris nggak onde lilin. Soy wax seti yo agak sensitif lah. Gi kambo onde ya o pakai soy wax yang kasar nisit lilin no permukaan kasar. Kamu o mesti anjiroh yang agak berkualiti untuk maintain quality production oh no oh, tungang na remi doh tungang nang ria oh pakai soy wax yang common oh dengar daya order di dalam produk DIY yang oh dapat produce kan that's why ya sesiku kamu ia order sensitif agak di soy wax lah anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production order tungah sebarang sama gomon essential oil kamu sometime e produce essential oil ano sometime yo kena kadang-kadang no harvest serai wangi no yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti kadang-kadang yo doh didigo dino go cabaran bahan mentah mi so no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi kaki tangan yang jaga.

0: bagian barang mentami untuk menghasilkan kualiti lilin milah. Mm. Edo nang reamens barang do pakai barang anu kan, and then so far para customer yang order lilin so ya, gi bayu pernah yang return reject lah, sebab dibarai good satisfaction from them lah. Dore nang oh munti munti so far okay lah, sebab once emo deliver order em mesti anpuan feedback so barai. Yeah. So.
1: Kira barai positif lah, yeah. Yang barai terima produk dia dengan nanti. Semungkin keuntungan dengan dapat so produk dia nanti memuaskan ataupun sebaliknya.
0: Ditik ku anu nang terima kasih begol lah, bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati. Ia terukum dalam kerja pengendai miati eting nang re perasaan apa semua kan. Jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian. Dalam bahagian anu barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality, untuk mendapat keuntungannya lagi bagus. Ya gigo bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan milah, pemodalan mi apa semua. Jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja, divide kepada modal, penghasilan ni dohre sendiri-sendiri. Setiap anu memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah.
1: Kira begok lah dop ngan nai dia nanti.
0: Ku anggo ku mention ditik kan.
1: Ya boleh.
0: Ya gi semong PI naan kaum wanita Kampung Semendang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati. Ditik sebab ditik ya ku selalu terapkan nyun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
1: Ya, betul.
0: Sebab sepro ke you mendok setepak.
1: Betul.
0: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, ni syawasangka fitnah ka dengan dupandingan.
1: Ya.
0: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju. Tak mesti an bersatu.
1: Betul.
0: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Ku mesti dai barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback anu kena go so barai, barai yang kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintrade, STB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
1: Ya. Yeah. Sungguh di dua dopno pun oh mesti kan bersatu hati.
0: Yes.
1: Saya kerja nurakno mujur, penting masalah lah. Betul kan nangan. Setiap penindung nurakno ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa.
0: Ya.
1: Yeah. Saya biar berkat lah. Kerja di dong nurak tak.
0: Lagi kerja meti belum mencapai satu tahun bah. Yeah. Tapi produk meti sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, mondog no ba. Jadi bersyukur ba sebab atas berkat no mendoakan sesuatu untuk perjalanan di odo soon mengoh ialah mun ku ati selaku juru cakap kan no do soon mengoh nini pengalaman lagi you have to share.
1: Betul. Ya. Okay, berdingan ta ada gini dengan soalan discussion ya tuduh Puan Sandra tina berkait dengan perancangan masa dari menega contoh i dengan re kredit mengembangkan dengan perniagaan dia nanti Puan kah kedua lagi produk bau adi re doga naik
0: ya. Okay, madin ia git proses R&D dom di candle lah di flavor Son Minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ia akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk lilin mi. In this coming future pun ia mau git plan go setiap benda yang minda yati ya di bahagian IT ya akan mempelajari lagi mungkin cara-cara strategi marketing selain daripada yang best no pakai Madin kan. Ya akan mempelajari balik ya akan gi attend class untuk mendai strategi marketing lah untuk promosi produk miati selain daripada no Madin ya kadang meragi sua sesetengah event Gi kadang-kadang gi event bukan ia yang akan teman produk miati lah untuk promosi.
1: Ya, kedai dengan anrek kongsi adakah produk pak unga ataupun dengan nyiken dia kami barai an puan barai mesti adakah media sosial ngan.
0: Ya, betul.
1: Sebuah aku pun aku dah puan dengan produk pak uhi. Lepas hati aku dengar lah di media sosial berambui Borneo Candle.
0: boleh pergi ke page Mira untuk puan ini produk pak unga rati.
1: Ya, biarlah rahsia.
0: Sun jangan risau ya kendaan.
1: Ya, yeah. Okay. Kena lagi dengan ini dengan cerita duduk sopra di sepak aja. Tapi sih kaum dayung tak semuki barai kedai lagi barai rek murah rek berjina-jina ngah bisnes hati. Anikah nasihat dengan duduk para dayung hati.
0: Okay, terima kasih. Ditikku andaan lah. Especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship. jadi tak kan dayang beranang. Oh, dayung kahwin situ abu. Betul.
1: Betul. Ano betul.
0: Trademark no video kan. So benda no common.
1: Yeah.
0: So memang semua tak mesti discuss situ abu.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang no orang dia orang nanti nang dayak full time housewife or your dia orang do menjana pendapatan. Tapi benda dunia madin dunia tak ada generate kepada dunia AI. So benda no semua di hujung jari untuk penambahan nanaya dana sampingan no
1: kah? Betul.
0: Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya, bisa dengan suami no. Oh dayung kan suka belanja kan.
1: Betul.
0: So why don't kamu bagi kan madin dayabar kaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan. Okay, just attend benda no pada mula memang dari minat. Tapi paksakan diri untuk minat. Sebab minat nanti boleh menjurumus kepada hobi. Bila ada hobi, akan jadi sektor perniagaan yang top up. So, no, dayung dos on remah, belajar. Think you're bisa belajar. Dos on mengoh. Ku mungkin pada mula agak mengoh. Tapi no mau bergaul daya, jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang hati yang oh minat lah apa jua. Contoh madin kan daya bergunai sabun, lilin, menjahit pakaian, no lah. No dos on remah lah belajar. Untuk as a advantage untuk orang.
1: Ya, saknangan macam bidang masakan nanti mau biasa. Ya, bidang pembuatan nanti yang luar biasa.
0: Ya, betul. Macam produk lilin nanti lah agak rare. Bidang masakan nanti no muti agak susah nisit kan. So intro lah benda yang muti.
1: Ya, sebab tak dayung revisi no mau kahwin mesti biot nak memang memang ni nang fokus tak memang tuduk rawang tak pak tak pandai-pandai bahagi masa bahagi masa so tak dayung sang nang nanti ya tak dayung tak begok keperluan tak
0: ya betul biasa
1: keperluan dari segi make up begok lah begok
0: mungkin kurang berdok oh yun beranak oh.
1: Ya betul. Okay, perdingan ana ina teja ya menyukrakar ku nga puan Sandra so kampung Semedang di bian kampung apun kah kaum dayung di kampung Semedang agi bian produk Dian ina berembui Borneo Candle. Terima kasih ke tuduk puan Sandra mai meluangkan masa ib samangat sasatan wati drama program Dayung Sangon ta. Ingat ni perbincangan ke asal tidak wajib tetap sama ya. Ragu discussion dalam so program rata sasana nuwati. Ina ragu so peace pain. Timangan mu dayung kumang dapat dengi eta anu di pekan dalam program Dayung Sangon. Bye bye.

Ragu Pemerintah bersama dengan Ezra Randi dari Pramantaya sesat dengan hati rabis yang berangkat tadi bersama KADY FM Bidia sama isesan ke yang beringan tadi bersama tadi Facebook YFM Bidia David Ikom dan selamat pagi, semoga sihat murah rezeki. Senang, terima kasih Jack Collin lagi bersama tak ada ke kembali dengan tak lagi bersama tak during gubes dan selamat pagi nuduk suap peminat setia YFM Bidia tim Persatuan Peminat Seni Muzik Bidia Kuching dan salam damai. Terima kasih Wellington Iman yang gigi bersama tak. Dan selamat pagi dan semua pengeping radio YFM Bedia serta fan club semua Greenas dekat kembali dari Roy Kwang. Selamat isesan Roy Kwang yang gigi bersama tak sesat nanti ke semoga. Selamat isesan ke Desus Panis gigi bersama tak. Dan selamat isesan geng-geng awal PPSMBK YFM Bedia dalam segmen Yet Ngan Di Aren. Selamat andu rima. Syukur rami berangan. Amai andu hati andu rima bersepagi bertebut minggu mengisi dua andu. Kedek gigi berdingan tak berpikir-pikir ke anu hati kemakir rek mewah yang tangisi jam payak tak tipu tebet nak minggu kasi ke sama isesan ke yang dengan-dengan tak buka tenah adikik ke bersama ngata yang sesat nak anu hati kasi ke yang tak punya pasal perga Diki Sarawak mari tadi menetap 24 jawatan kuasa yaitu nyusun yaitu penyedia jadi tuan rumah bersama yaitu sukan si di tarupat sebab gak sewa bauh Diki hati mendoakan pada gapit setiap usaha peritara Sarawak yang operasi Datuk Hi Chang Ki yang adi jadi ke pengurusi Sekretariat Sukan Si Malaysia 2027 yang kluster Sarawak datang jawatan kuasa tinggal tunang semenglik projek penyekembangkan naik taraf venue berkemas dong naik ke bersedia yang temasya adi dong atur ngasawak bau adiki ia pengatur sukan si tar sebab tarupat yang so bau Sarawak senaga ngatur semang mai so pap taru bahasa sukan di Sarawak adiki harap ge dapat kenung duduk ka senaga ai katnang agi ge kada so venue sukan adi aun ge dognai bedak kena dingi marit nanti isai nang ta dapat bersedia yang tak kambat pemendek bara atlet so rais sepa rabis ge ngata kiren ke penyedangan ke penyermus rais tak iat na nang tak iat na bara atlet so rais sepak kas juga Sarawak menitah 150 juta ringgit imping atur sukan si 2027 ke opis menteri pemiang kasukan menyedia 150 juta kas nega agi Pulau Pinang menerima juta ringgit kas Johor 5 juta ringgit kas nega pengatur sukan si 2027 dok ngatur di 4 kluster ani de Kuala Lumpur Sarawak Pulau Pinang ka Johor iki Sarawak nega jadi terut adi mendok mien ye na perasmian sukan si 2027 iki cakap dok ngatur ngas mai September 2027 jadi dia bagi anu ati mas mai September 2026 ka sukan si dok ngatur ngas mai September 2027 reti ni sewa so mari nanti atare bersedia nurak telah bersama-sama nyaksi sukan si 2027 jadi kan apa jodoh tanggal ragu perang tak bersama ngatur lipis bayan apa-apa

Jangan lupa untuk bersama dengan Dino dari Pogan. Tujuh yang barengan dari bersama KA sesat wati dalam segmen yet dengan di area. Harap gerbangan dari bersama KA DIY Family ya. Nika pada bersiaran. Sehingga semua sesat ke barengan tadi di bersama tak. Dimun ke Veronica Nampe di bersama tak. Dan selamat pagi di kemud Mr. Donny Lim. Di bersama tak. Dan selamat pagi itu. Dan tujuh salam dengan Matthew Kampung Pichin. Hukala James Roland Stewart. Nor Aniti Abdullah Nor Abdullah Nur Abdul, Cikgu Onel Razali, Puan Dorin, Puan Morning, Sino El, Putra Borneo, terima kasih senang, terima kasih ke Jim, baik lagi bersama tak, inang selamat pagi, ada kekembat dengan tak, di lagi bersama tak, sesat noti, Julianus Ludin, inang selamat tugas, semoga saya selalu, inang jerebu di Pontianak, Kalimantan, sebenarnya, bau muka hujan banget senang, harap ke jerebu di Istam, bermakin berkurang, tapi juga, di pasar kucing malit nanti sebenarnya anit-anit lagi bersama tak anit-anit Rachel mereka nak selamat pagi salam manis suat siburan terima kasih dengan tadi siburan kali kemat ke Stanley Shane lagi bersama tak lagi bersama inang selamat sesat nak Dawik Mawas inang sama Prami Adep terima kasih sama tak Prami Adep tak sesat nanti lebih sehingga ya nak berangan dari lagi bersama tak sesat nanti Nelson Tony lagi bersama tak aniaga selamat sesat ke Sopreng lebih sehingga yang berangan Diki bersama tak ia sesat anu wati dalam segmen makat kalimu ayat dengan diarut nah kasih ke sampai sesan ke yang dengan tak adik ke bersama tadi tika-tika lagi berata di dalam pimenu lebih-lebih ke enggak anuri mati lagi berata di awar ruah awar nisit ruah kasih ke lagi berata di guru ke bertenak lebih sehingga berata di arut dan kanu kerja pengenai tak sehingga harap ke berata di bertugas di bekerja di sepa pakai tupeng masa ke reis ta kawasan-kawasan tak di babe ke agi jerebu harap tak sama-sama berjaga kembali tak tinggal ke yen isesan anu wati agi kedak ke sok kawasan di Sarawak di babe ke nang ta record taka penyakit sebab di Bikatung alina di takah de sehat lebih so 100 ni ka sedega kedaga so kawasan di record takah di de sehat lebih sigah di Semarahan 100 ju PPE Kuching di agi record yen takah penyakit sebab di 100 ju pro PPE Semarahan Serian Giga Serian 100 juk pertaruh Kuching Mas 100 Mai Perju Semarahan 100 juk per PE Seri Aman 100 Rima pertaruh ke sedega Giga Kedah dengan kawasan di Baba Gari Kota ke PKI Sebak di Baba Bikatung lebih sehingga nimunka di Sarike 106 perundi jadi hati nak kedah-kedah ke kawasan di Sarawak di Baba Rekod takah PKI sebab adi tersehat anina rabiso 100 ni harap ke adi rabiso 200 amai kami memerut ke 200 ina takah adi raru tersehat yang nak pujuk ni tanggal ragu pramenta dok perwara dok tempat pada dicekan cinta nombor ni

Kemunca bintang kecil 2006 Redo ngatu nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Dayak Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Terima kasih bersama dengan Alan Lupeng, Mung Padi dan Mampa di Pramantai sesaat nanti televisi berangan di bersama ke di Tikati Agi Barata di Tikati Adi Bede Kepaya Agi Barata Adi Mata Ketaya Agi Barata Adi Nang Ta Mege Derem Pimanu Temit Anak Kama Askura Agi Barata Derem Pimanu Rek Teda Anak Skura ke Agi Barata di Tikati Kedai Aun Ge Derem Pimanu Rek Jiruah Kemaki Tepat Mahan Rek Tak Di Yut Nah Tak Mahan Yut Anduati Kasnaga Selamat sesat ia nak berangan di tikati agi berata di mendepayak naik kerja-kerja tak di arut na di deh pandai abo lagi dek kerja di guna tandai kas nega selamat sesat ia beringan tadi bersama tadi di Facebook Wife Emery lebih segera di Putra Borneo Putra Borneo agi bersama tadi nang selamat bagian du salam sosi bus nang salam tujuh nega James Pengiran Donny Lim Induk Kenawit Chasha Amanda Stamos Stevi Peter Tingkau Kujam Poli Masing Eric Jang Daniel O'Neil Rosali Jessica Ethan kas nega nang harap sopreg sehat-sehat selalu ternaga selamat sesan ke di Charlie Chung Tizen Lime nang selamat sesan salam so semenya Selangor tujuh ye sopreg pendengar setia YFM di dalam segmen yet ngan di arut nang minta ragu jobeng bertemain tija kas nega mithun lagi bersama ta selamat sesan mithun de kemet di J Chun Fo lagi bersama ngata terima kasih lebih sigur Landi Lambet Nenek Fila penyanyi tak Christopher Muni lagi bersama tak sesat nanti terima kasih di lagi bersama hiat nah tak sesama Bipraman di sesat Anuati kasnya Peter Kilan lagi bersama tak inang selamat di sesat terima kasih ke di dengan terlukat nah dikit ke bersama tak harap ke berangan dan pujuk bersama ke dekat pada bersiaran kasnya lagi ni program di Medok sedia anina program ritma kehidupan harmoni pangkal Redam dikingat dengan utung ke arong 6,500 naan warga emas saman orang kurang upaya OKU diki agi ke program terapi OKU adi dong masang yen community diki penita harima juta ringgit diki tunaga so Menteri Pikiman Kaum Dayung Rawang ke community Dato' Sri Nancy Syukri adi keratna program mati deka us yet nyedia sokongan kebajikan saman terapi paks menaga ngegerak ke penyiswa so perpitak piberet ke IPT NGO sukarelawan saman community-community lokal kas negara ikrat nang mari tati redam di ki di medoga nyiramat di miri ingin utung ka soprega warga emas samana OKU dindi abong reis kas negara yang Sarawak tinggi agi semang dua program sehat warga emas redo masa ngeberita 100 mai pro ribu ringgit ka agi semang program terapi OKU di doga sedia yang pakai penita RM150,000 sama nak giga training ada berkait dengan jaga kerja jaga sama terapi OKU ke warga emas di Red Dog sedia yang nak para sukarelawan sama para community-community lokal kas juga arti nak kedaga sorakah terapi ada lebih kena lebih-lebih juga yang nak para OKU ada dapat terapi ada tempat-tempat ada betul tempat-tempat ada bibaya yar pak ati ina indi geso nang tak penyedia yet na turuk ngara adi res terapi nga nga lebih kena dingi jadi ati nak kedaga program ali cukup kena yet na sopra rakyat kas nega yet na program rhythm fasa 2 rhythm masang di Kuching Sibu Miri Bintulu ka yet na fasa adi sebungas nega do ngatur di betong sama na Kuching nga berat nerima adi ripas jadi harap ge yet marata adi nang ta barasuka relawan bara komuniti lokal sesama tapi perat yet ta sesama turung warga emas sama ngera adi kurang upaya apankah OKU. Jadi anak pejuang tengok ingat ragu peraman disediakan sopeng bersama dengan Black Spider dengan Ena. Aku masih malu.

Microsleep. Ina minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ragu pramta ragu kada adi metu iga tah mati gedenga bisa manga Christopher Muni ga Catherine adi bitingkah dengan umo bete haja pramta iya ni sesat alu hati kas niga selama sesan ge yang beringata adi bisa mata Richard Linggan dan semua berpagi anuti harap sia selalu harap keping wife MD terhibur salam masa JB terima kasih dengan tali JB kas niga ada kemet ge di dengan tali kena ni mun kapol skin enang selamat iya dengan di arut dan dek semua keping wife MD dia ada berpagi nuti harap kita semua sihat dengan tersen jerebu dengan prasiru amida tebede berpagi ti sama ge di pasar kucing mari nanti berjerebu ge peras gedinge guys juga harap ge barata sama jaga punya perenggenan tak bebis ge tipu adu peras mari nanti kas juga win titi nang salam ceria nudu suap pengajit YFM dia happy anu rima happy happy friday senang terima kasih kas juga Peter Kilan enang goyang kita sama-sama goyang sama-sama tabi bipraman yet na andu hati kas juga yet na berangan di tikati kede gi ge berata adi na tapi pikir ge anika menu ore tak tena kelepas hati te harap ge nang ta menu adi sehat kas juga yet na pi pasal perge kini dingi nang ta penyusah mo terut na adi ki agi gempa bumi magnitude 7.2 medog ngaten

mai pro, mai kilometer so sandakan diki atina diki jadi hingga pukul 9:30 singumi itu nak so office meteorologi Malaysia di perua penerang datang gempa bumi ati jadi di koordinat 6.6 darjah utara sama 100.0 darjah timur diki tunaga so med Malaysia datang pusat gempa ati ina di 154 kilometer selatan so Palawan Filipina Filipin ka mai pro mai pro mai kilometer utara so sandakan kas juga kedatang dekat mari nanti meting ancaman tsunami yet na Malaysia harap ge da so per, berata tar edir derem rais di derem buat senang jadi dengan pejuding ya tengah ragu pramen dari mesediakan sopan bisa mangga ni tengah ragu selaku ta vena via mela nga Andrew Cree bukan Kediri.

Ragu pemerintah bersama dengan Empress and KU Teris Asum Kokai. Senangnya sengumi ya tambah uga nyaksi ya Kuching City FC ya di berdapat dengan Phnom Penh Crown ya Liga Juara-Juara AFC 2 apun ke ACL 2 diki dok ngatur di Phnom Penh diki ya sengumi Kuching City Karah 2 ni tipu berdapat dengan Phnom Penh Crown kas nega ngerati bahawa drama kumpulan H adiki kadaga so tiberana adire berdapat dengan Kuching City FC alina Gangwon FC Kitchi saman Phnom Penh Crown ka harap ke lepas hati te agi dingi beraru borian ACL 2 Kuching dapat menang dingi iet na harap ke dapat dama dingi drama carta kumpulan H ka bukan sana ngan anu minggu hati agi ke beraru bor iet na Kuching City FC iet na piala FA suku akhir adik ni diki Kuching City berapa dengan Kelantan City kas juga dengan 2 Oktober ni Kuching City are main diki dalam Shopee Cup adiki Borneo FC berapa dengan Kuching City FC dengan 2 Oktober jadi baga berbar adi berkait dengan tiberan Kuching City FC harap ke tiberan Kuching City FC dapat sepi mujur jadi dengan apa juga tengah ragu pramata adim sediakan sopul bersama dengan Snipers Pantun Bitu.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka Redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Ketua Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang nga ngibur asing di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka begedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan

Hello, hello. Sayu bola dau den lau sung lara mani tamlim. Dahin lau bola dau ni pajit dahi ka DJ Baun ngejelo segmen tamal leng unan lo. Hati ya segmen ngelara ngelu ana dahin hapan. Aga mani tamlim hui nama kelo bake-bake letek keleng hira do kaya mini FM bola dau ani. Anu dengah kelo nun dengar kelo bake-bake nginalim kelo sayu mage dan lohina kelo hipun kenap alang melu. Ke mani tamlim Dani hanah plus saya ada bulan pitan doman 2026 dan lahu Dani hati gate dau lima. Jadi mani tam lantai kucing serian lunduk bau mengkelo lamana kelo sentala nak kelo ulis kula jaka ani nginak kelo dan on reda kelo pakai frekuensi FM Jiku Sunji Pentusu dan lahu FM Jiku Sunam Pentusu ji. Okay, mani tamli malam teh halam dalai dari pahawan dalai jaka ani kledang keleng hira do kaya mir FM pakai radio online tam dari pah RTM klik dahi lahu mengkelah hipun Facebook kam mengkelah hadonnya pejedahik ngejeloh live page radio kayan. Okay, dahi nan lagu lembu kalasan taman adi aku pahapan itam lim teh keleng hiji lagu ala kenan iba wajeng ihati alangkuma mengkawah kenap. Jadi man onin aku sengkerita metai kelenghi jila gua lakenana jori jengan hati mang seven mang daten.

0: ada tu alasin piti-piti en deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti en deh ah.
1: Batin lah, aku ipah ujian sin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh ah.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu ah pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu ah sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti pake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hade yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek, hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong lajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya oge ka ujam nan ga. Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hade sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Terhinah video Kayan putung-putung do. Jaga-jaga agen. Jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

0: Alang Teh Habaram Dahin Belaga Pak Anak Peji Dahin Radio Tam.
1: Oke, mau sayu beladau manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu alak nahangu sahinga ni hati ngerebo dan lagu negeri itam pala puluh pita minit pukul 62 beladau. Oke, tini aku nama uk selabau mana bosikah duten dahi lahu na pala human kelok lim poket puido hamai inai lah tak keleng hiradau kaya miri FM pakai frekuensi FM jikusunom penji FM jikusun jipentu sunam pala human kelang pakai radio online tam nurepah RTM klik ajak ka ani. Oke, tina kusangkusi anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alangkat te adau lima ihatih plus saya da bulan pita na duma na 2026. Oke, tina men onin a kusangkusi ke lundau mandaleh tam Sarawak darat teluk dau dahin pukul 62 junang hanitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji 15 minit ngedau itam pejoh peji alam program ada hok tamado ani minat te balai maklo lamata nganun ka ada hok tamado ni tenak umatai hape sedo kayan tedah hok tampe kalai do ani i hati nyua jadi aku ngina menitam lim huina maklo lenjam roti dah hok do ani maklo hadau matai ji dua kata klo ti jasi kudang basana alam puku na ji 15 minit ngedau na a. Okey, pukul naji ajunang hanaku sengkerita pejah peji alam segmen dah hopa tangan nurepah tebara menonan hanaku sengkusi dengan kliah men itam lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 ajunang hanitam tekelenghi lung doani alam sejarah. Pukul 2.40 minit itam pejah peji alam adengah menhawang daleh. Nelahu tepat pukul na telah lebih akhlo pejah peji alam segmen PDK peji ji adahin kelo. Kini nanah anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan alamatoh mapuku 62 beluadau atang puku na telok lovi kini nalim dang panau pahapa dah lahuh da mauk info aman itam lim. Jadi yang panah kusang kusi ke lundau madalih tam Sarawak darat lodau tina kusang pahapa ni tam lim tekeleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati sutuk kesukun pahalam.

0: dan halam YouTube ni full time atau part time lah na tua. Semangat na tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyenang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize kita perlu isi borang cukai malaikat ti 36 hubungi aku tenun aku sedang offshore moon free tak susah bayan kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide na nurut tu cara na nak nunan jangan 40 dan aku percaya kalau lah hudang na lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lak na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang na pendidikan ataupun main jam music ajak albaraman adi kalau rakan kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nona tegur hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang mana. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Larah ngeloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.
3: Kena naji lagu ala kena rasana urai hati suto kesukun pahala matra lagu negeri itam pala 20 pita minit pukul 22 beluadau. Okey bilang kurik deh hati aku sengkusi ake lundau mandal hitam Sarawak darat lo dau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dani hati plus saya da bulan pita na 2026 hati gate adau 5 tino pedaji madi hadal hitam Sarawak usan hakku Kuri-kuri ngavan hati habin tulu miri dahin hak limbang jerebu hasri aman betong kapit kucing muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey pada halavina bahwi blarek hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu kapit miri dahin hak limbang jerebu hasri aman betong kucing

Ang Jerebu Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Muka Samarahan, Sarikai, Serian, Dahinha, Sibu. Oke, te pelupitan anda bulan pitan, ya tiga te adau nam, tino pada jihma Jerebu, pada lebih bahwa belarek ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik, dahin pada malam nak pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Okey, te 20 da bulan pitan hati gate adau amigu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Pedah levi bahwa belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Jadi hana dau jaru nak telo dau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu angkio bahwa belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Kira nana kelundau mendale tam Sarawak darat telo dau jadi aku nginah men itam lim. Wina makulah bakal-bakal lantai keleng hira doka mire FM belu dau ni makulah hadau aku si gaya doka letih mana kui hak konti ini. Jadi kerana aku sengkeritang pelalu pejuh peji alam segmen ngelara Jackie.

padi cucuk-cucuknya aja. Ah gitu. Padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakak marek mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nya yang macam tapioka. Padinya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya pergi perang, pergi ke barat, dekat miri kita nanggar padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita, kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju. Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat luar taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada orang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan barat akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Helio

0: Serep tuk buadian
1: legagang tegung
2: ujung patah.
0: Oh ling anak-anak kaya asanya radu tangan naskula.
3: Kenana jilago la kenana Thomas ani hati uripa keluna na tro lagu negeri itam pala 40 jimini tepuku na peludua beluadau. Okey tindak kuda maok selebau dahin lahu sayu beluadau mandala bakai-bakai tamala unai majai usu ngejelo live HP Shredo Kayan selebau mencang sot semampai kediri selebau menpayak ding sayu beluadau men ending nge endi na pelahu men harinta majai kila lahu ya. Alo unai majai usu ngejeloh live page radio kayan. Jadi mi tamlim nanti ni teji info seaku si mani tamlim ani tejo kepen na dermadaha landahan na te pelupitan na da bulan pitan na duman 2026 ha Borneo Medical Center hamiri ini ha tiket adua matoh mapukun na pitan na jihma atau pukun na ji ngedau. Jadi mani man kelo landang dermadaha kelo jima dah seng mauk anyih 500 mililiter dahin bahah Haryana bahat aji kilogram voucher 5 ligit voucher pamasi 5 ligit dahin lahu tedor gift dahin atadui alang seng endhauk mendahalang deng dermadaha. Okey, beh menanan te 20 bulan pitan lahu dahana kepen dermadaha ha Bolivar Shopping Mall Miri hati-hati ke telok matoh mapuku na pitan junang ajihma atau puku na ji ngedau. Jadi man ita melante hava donam dah hindo miguani ha mengkelo hadau te dermadaha kelo engkelo grina dalo harin kelo ka dalo bake-bake kelo ka alang adeng dermadaha ya. Okey, nana dua info mani tamlim. Dah hingkrennya aku sengkeritam teh kelenghi aji lagu ala ku mak to love somebody.

0: doanya.
1: Jan, ngelarah ku doa nih, lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nu cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebuinen. Ya upas kula, ya senglarah kuri nak tih. Boleh sengilo hadui. Api kepi pihak kere, sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan, apa habat ilo hadui pejakan ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natangoh yang jen payan natangoh. Duya apa liang kusang natangoh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Hello, aku DJ Baun. Penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, Nana Haji lagu ala kena Alex Salihani hati putung dao aku mata ngetina lagu negeri itam pula 54 minit pukul 62 balu adau. Okey, tini teji adengah ala nama na kucing aku si manitam lim tino Borneo Jazz Festival edisi alang ke-20 sendahana tepat dahil 5 da bulan 62 ani dan lahu sendahana hak pasenaya Miri. Jadi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahil Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tino batang ada hok festival ani hati beyond jazz alang anhana hak pulmen Miri Waterfront. Dahin lahu alang nai nepak festival anan ihati timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snowden Lawan Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB Dennis Ngau dahin Ketua Pegawai Eksekutif STB Dr. Sazidi Saleh Askor. Okey, Nana Ji dengah alenai men kucing menitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi menitam lim wina makulah bake-bake halang tek lenghi redo kaya Miri FM ngejeloh segmen NNH mengkeluh hado matai kata kelo tino ada hok tampe kalai doa ni ihati nyua dahin nanti ni teka telok kata alenai membake tam. Jadi aku nginah mengkeluh lemaring ni penyida hikti angkelok tenah kahum nerepa haji dua kata kletih jasi kedang basana alam pukun ji 15 minit ngedau na'a.

0: Widya,
1: Nuen Handuika,
2: aku Viviana.
3: Ini semua orang saya kenal.
4: Alin Pakan Peji dan Dedekan.
5: Aran kue Yohanes Wan, biar kayaan kue anak ceng. Karena Yohanes ceng Wan, ke asan kue men kampung long panai tutoh baram, ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui da ok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan do meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin meninana aring ku matoh nakirap lah hula. Eh matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh pom teh deh. Lumayan 2020 telok deh. Bulan tusu kuin bulan 6 deh ham teh. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dan hari ku start nak kirap teh telon an lah.
6: Telon an.
5: Teh ji lah ya. Nakai hana dua lah ya. Nakai kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman teh.
6: Siha mahing.
5: Siha mahing aman kata puit sendiri. Ha, mana nak kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak.
6: Nyiap nyiap mana?
5: Nyiap nyiap. Dia man, dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah.
6: Jangka bara nono step step hadui nak kira panya.
5: Muting kain, kain kira tila. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak deh na
6: nakap
5: nakap na
6: nakap usu deh
5: nakap usu nak ke elang kelima hana nabulatan nabulaong na nak ke elang keenam hana hana itu mete bunga nak temarung buluala ke hana lima hana lima step na elang ak na.
6: Okay, we dah kena black telur naan kirapan ni. Dap naan ti, dap ke legah nak kata?
5: Dap ke legah.
6: Okay, hidup dah dengan leka ni. Okay. We dah kena black kirap teka.
5: Selama ni, dah order teh melalui mok kui. Afin, mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay, kalau dang kon, we kalau nak ilo, aku pedang loka. Dang kontak kui, kusung jiji. Jipat tusu dua, dua G kusung dua.
6: Tek Facebook kah ya?
5: Tek Yohanes Wan.
6: Okay, mengkelok li, malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong, no repah ngenap sukung hadui nak nilah. Deh no mina kelok ngenap hipun ji, kirap ni lubun ada ya. Kusung G G, Jipat tusu dua, dua G kusung dua. No repah telok dang tek pala hak Facebook nak. Ihati Yohanes Wan, dahin Facebook inai nak. Ihati Hinan Abok Wan.
5: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte.

0: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia.
1: Layan, layan.
2: Okay, mau sengadau dan lahu mau kal sunglara mani tamli majadi madi tam utai kelenghe adahun harin tami hati Yohanes ajengwan alang na akirap ya. Dahin nanti ni baketa mabosikah duten sayu beluado do lima DJ. Nunapah membake-bake dia kaya miri FM hinok tua kelote beluado ani. Hanit sayu dau hak kami dalih hudik UBB ngedoni DJ. Nunapah hungai telang usan melah na ok bi pantai kalau empaya na tula tua ni. Okay, sekenap DJ God bless itam lim beluado ani unah ikam nyeluyah baru nyelukah ni di sengalilang tua ana ni nyipak ya di keratin. Okay, saya kenap manika bosika duten dan ukusi agak do mandale hudik uma bawang bara majaka ani. Okay, manita mate hangafa dalam lasu jaka ni awi hadang du ikah mata dan lahu mengkelala le gatan amatan do. Dahin lahu atine kusang akusi aji info manita mlim panita pejo peji te keleng hiji lagu ala kenana jirimbaya ihatih kui kelunana tua. Atino program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak alang senhana hak bahagian betong dan lahu alang seng pejadi programanan ihati yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Haji Openg ihati Premier Sarawak te 26 12 pitan dumanani hati matoh mapukun pitan jihba hak kompleks sukan betong. Jadi menita menantah betong mengkeluh hadau kira te nepak program Sarawakku Sayang alang endahana hak bahagian betong. Okey, nak naji info menitam lim dahin kini teruk pejoh pelalau kelenghi aji lagu ala kena nak jirin bayar.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita. Binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Okay, mau sungai daun dan lahu mau ke senglara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena luto imat ihati nanun ka membara lalau dan kerana ku sengkiri tam pelo pejo peji ala mesekma na dahok tamado ani. Okay, nuka dahok tamado ni tina ku umetai HP syedo kaya na tu dahok tam pekalai do ani ihati anyua. Jadi empan aku abasa akatah lani membake tam dan lahu jika talak tai HP syedo kaya. Okay, tina ku nama o ka sayu lebau dan lahu saya ngedau menebalan anyik tamalahung payak ding bosikah duten iwat ejuk Simon Iman sayu lebau men Zulkifli Abdullah Zul dan lahu bakih tamad doblin ke baja. Okey, panaku basa kata lenang men bakih tam tina ku sang basa ji kata lektai HP redo kayan unak ring. Okey, hati haman lan tipu nganyua te harina. Okey, nana ji kata lektai HP redo kayan dahin kreni tetenang kata alenai men bakih tam bosikah duten. Okey, lubun ji kena tini. Tekui nyua lebui tebua pangin aneh aring juk doi hak ngenap jua na ji kilo bawi men aku naa usilani hak kasih jua na ji ura kelana malam di dahin kata nalang kedua lalek kah lake kavuk di te nyua dalo amin ayah ati juk han dalong uki hak beni parai hajeng atih kahum sikah. Dahin kata bos sikah duten nalang abayaloh ihati hamalan duyu tenyua akui nenavo tejenawin tejenawa akui deh ja akum okeha ji kepah ayap dahin gahat areh di tula tua akan pelanuk nak kum tipung kedat ini. Okey, sekarang manika bosika dute dalam umat teh telok kataka ngejeloh asek mana dahok tamado ani. Jadi manita mli wira makulah bake-bake lemari ne pejidahik rupa lahu menkelo alang kira nganap metai kata keloti angkelo teh netua jasi kudang basana man uh ani. Dahi nanana asek man dahok tamado ni nuka dahok tamajima mengkeloh da pojo peji kelenghira do kamire FM lemata mampu guna puluh dua belu adau atang pukun enam lebi putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkritam tekeleng hiji lagu oleh keran Khadijah Ibrahim, ihatiku ingin lari.

Kena nah haji lagu ala kena kayaan Kalimantan ni hati habitina dan lagu negeri itam pula 20 pita minit pukul naji angadau. Jadi yang panaku senggeri itam tak lenghe haji lagu ala kena lian ngau dahin lahu ang panitam pejapa ji alam segmen dah apa tangan lorepa hatabara. Jadi tak ji info saku si menitam li manitejoh program vaksinasi anti rabies microchip bahan pelisinan aso alang andahana tak puluh pita ni hati haji ma atang 20 12 pitan ihati gate ado migu hak taman bulata miri mato mapukun na pitan jihma atang pukun pat lewi dahin natini haman kelopok ke puidoh amai ina perlu

0: Nusih hamo anakna alang kedua maklo hadau sedia tiki klo ti bahi tek klo tang palanga van anan klo tiki klo bit tiki klo melak hamin haka sayuna wi hadang ang klo sedia patam na tiki klo ti alam vaksin klo ti klo lo na bek klo ti alam aklit tak lahu ne palho maklo hadau wi klo sete panau maklo hadau geri vaksin klo ti ya dahin lahu alang bayalo man u klo geri asok klo la tusuk anyekang parah rebis awi hadang klo ulang nah asok klo ti ja dalo amtai apa je dahin asok alang ampayan ala tusuk anyekang parah rebis okey le lahu maklo meduh pelalau asok klo ti. Okey, anda hok pehituk mani tamlim hui naman kelo alang anda pagari asok kelo la tusuk anya kang perah rebis tak perlu pita natang 20 dah bulan pita na do mana ni hati 2026 hak taman bulatan nak miri matoh mapuku na pita na jihma atau pukul 4 lewi
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

0: pernah tuh ada di sini bilang aku rasa ada datang hendak keringat
1: di kayak ini nang hendak keringat loh
2: Jino nak hamin tiket taran manuk penguinan nang kurek ina payah keji pa ina lulu keji lah
1: jilan najeri lalu
2: Jerry One, keleng-keleng, radio, kaya.

Okey, masuk ada menit tamlim kerana telah pajah-paji alam segmen dengan Kelia. Dengan Kelia Languna Loi, hati tejoh Nia Regatta 2026. Alam dahana tek 25 atau 27 bulan pitan Duman 2026 ha Nia Sarawak. Jadi tek kuri-kurinaan hadui alam dahana hati tek fanfan berapa lahu tek hadui berjuan penguman dan lahu tek tek permainan tradisional alang dahana tegu aniah regata 2026 ani. Okey nan ji ada ngah kelih alang unak lo. Okey dengan kelih alang kedua lanai man Kota Semarahan tino Carnival Perpaduan Setakan 2026. Sedangkan tek 2 atau 4 2026 hak pusat komersial Taman Uni Central Kota Semarahan. Jadi tek kuri-kurinaan hadui dan lahu program kemasyarakatan alang endakna jarun Carnival Anan dan lahu aku nak bangu anubui ja piah kira tai peramai Carnival Perpaduan Setakan 2026. Okey dengar kelalang ke telur alaman Kuala Lumpur tino pemain squash Doh Dale ihati S Siva Sangari kira emdeng tai pala final kejohanan Qatar Classic men u ihat kalah dan pemain Lubunji Usuntana alanai Man Masir ihati Hania El Hamani. Dahin lahu Hania ani lahu sentai berlawan dahin Amina Orfi alam final menuh pemain ana dan pekalah Jasmine Hutton alanai Man England peluji 5 peluji 6 peluji 6 alam jilaan aksi alang endahna. Dahin dengar kelih alam beloh alanai Man Guadalajara tino juara bertahan Iva Jovic dan pejoh keliah tepala separuh akhir Guadalajara Open menu dan pekalah Magdalena French 626G alam final dalam di pemain Amerika Syarikat Anan kira alam masa Jijam Junang jadang pekalah pemain Poland Jovic lahu sentai berlawan dari pemain Man Spanyol hati Cristina Buxa alang dan pejok keliah menudang pekala Sarah Bachelet alanai Man Republic Sijes 6064. Okey nanti dengar alanai Man Guadalajara. Okey Manitam Lim menana kuri-kuri dengar keliah dan aku si Manitam Lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar keliah dan hitam kelenghi te jaka alampia ngedau jima.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: alang te habaram dahin balaga paan na peji dahin radio tam.
1: Okay, nana, dua lagu amani tamlim ihati je lagu ala kenan deli amera aku nyalam Yesus dahina je lagu ala kenan lain ala ing ihati itam nyam. Okay, tu dua lagu nanggeri itam pra 57 minit tepuku naji ngedau. Okay, tini baketam ihati Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat adi je baun sayu ngedau. Dahi saya ngedau membake-bake hari doka mire FM nginahlim ceria paan sekenap DJ dan saya bertugas beluadau ani. Okey sekenap manikalahu Asfian Mahyus alang unai pejedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey tini apa naku senggeritang pralo pejoh peji alam segmen kebudayaan tini teji info seakusi manitamlim ani tejoh Putri Conference 1.0 alang andahana tek plus saya atang pelupitan ada bulan apitan ihati dawani dahina jima hak forum culture center. Okey te plus saya ada bulan apitan ani terbuka mandahala ke dahak do dahaknya perlu men alim apanak tino ngaban dahakna te malam ani hak banguna forum mata mempukul na saya malam atau pukul na puluh malam. Okey, teh pelupitan dah bulan apitan. Tino sesi alang unak loh hati seminar mendahak doh. Alang endahak na mata mempukul na pitan na jihma atau pukul na dua lebih ha BEM on the rock tiket G. Dahin sesi alang kedua aneh malam acara terbuka mendahak laki dahak doh dahaknya berpelahu apanak ya. Tino sesi kedua ni maton hana mempukul saya malam atau pukul 10 malam hak bangunan forum lahu. Jadi menita malang ngenapteng lebih dalam tejoh Putri Conference 1.0 ani kadang penghubung dahin ana perlu buna kusung ajik 6 saya tusu saya tusu 5 norepah Roslin kusung aji 2 saya 5 G 4 telok saya ada lubun dawa awik lo ngenap jam lebih dalam marum Putri Conference 1.0 ade dahin lahu apa yang aku hadau tino batang ada hokna intensifi our legacy. Ok nan ji info menitam lim dahin kerana aku senggeritam perlu pejoh peji tek lenghi segmen adat asen tino aku senggeritam tek lenghi tekna ala kenan hinan luhungau dan lahu jidak sape lenggang kangkong.
2: Ani nah ngaban, ani nah latan, ngaban tampuji, melu petang

0: pag ako na media alang dang na daha hapan amte minat daha te seni ataupun kebudayaan ni ano na to kita mundang mejar hanya nei terlibat te alam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutama yang main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya tusuk G G Pitan 02
0: 0G2 saya tusuk G G Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang berfungsi benda ini untuk terutamanya

Okey, maaf selebih dah yang sungguh ramai hitam lima jadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kena dana bampai hati hemang ngejawin antara lagu negeri hitam pula 20 telah minit pukul 2 lebih. Jadi yang pandang aku sengkusi aji info mani hitam lima tini aku nama uksayu lebih dah yang selebau mandala bakai-bakai tamalang unai meja usu ngejelo live page Redo Kayan selebau mana jauh anyi Catherine Ubong Samuel Laheng keling temawai MJ Pidoan na pelahu man ali mandala bake-bake ta malang waktu taraman adi ya. Okey dah nanti ni aku sangkusi di info mani tamlim ani tejo program World Clean Up Day di BKU 2026 ala undahana te 20 do bulan pitan duman ani hak dewan sepakat jaya demak laut matoh mampukun saya ajihma. Jadi tekuri-kurinaan hadu yang landahana teguanan ni hati plogging walk, senam robik, eko sukaneka, kuis dahina ceramah, te cabutan bertuah, 3R buyback, petading reka cipta, jualan kompos dan lahu kehormatan hadu yang landahana teguanan. Okey, jadi aku ngina mengkeluar bake-bake alang alang tehat samaraha dan perlahu mengkeluar lenjelang dahina demak laut. Mangkalah hadau te anapa program World Clean Up Day di BKU 2026 alang anak nate 20 do bulan pitan ani matoh mampukun saya jihma hadewan sepakat jaya demak laut.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. I like.

Okey, masalah vi mani tamlim kret la pajah paji ala masek mana dengah man hawang adale. Okey, dengah alang unaloh. Okey, dengar halo nalo, halo nama na Bogota, tino Presiden Colombia, Abelardo de la Esprila, te dau telodi menglan te lima laung alang apakai bilun uk, kira te lega te dau migudi, tegu anau dalo men kondoto te pala padang bilun guai maral ha Bogota matai. Bilun kesna T206 dan lahuh alubun registana HK4756 aleput pade ha tuan coko tedo minggu di dan lahuh anda pesuk tedo satu di ha ngawan alang emdeng endaha ilau dan himbau na kio-kio 2000 tusu atuh meter. Seladu di Colombia kuma ji bilun bovang UH60 Angel adangna tino pasukanan deng mutam tepala ngavan anan jadangna hadui plesak din lahu jadangna hadui apa be pasukan pengawal masyarakat lahu akai ja anggota deng tulung na hadui apa be hatana menutuk anana jadi lim dalo ihati pilot dahim palaung dah doh aleng na hadui misi age okey nan naji dengah alane men Bogota dengah alang bayalo alang nai men Rio de Janeiro tino 6 laung matai dahin 40 telo laung laan kira tega men uji bus tai petung dahin na jiluri hak Minas Gerais Tenggara Brazil te malam dau 2 di. Ngio ada hobara lene mana jabatan bomba Minas Gerais besanan kira mudan ada hak dahin bareng alam anau uli aman so polo te pala senhor do bon film hak bahaya. Habahia dahin lurianan lahu alang nai men konsel hero pena men amaten keju dalam riba basan lahu kira hawah mayang steering na lalu tenetung lurianan tino dua tino dawa ni lahu te petung jadi dah alang adriba luri dahin basanan kira sayu dahin dah alang tega anhagri te pala umapra. Jadi identiti lim dalo ni nusipayan deng andhabara dan lahu pihak polis kira paan nahadui asesat marung tuk anih jadi. Okey nan hati dengah alenai man Rio de Janeiro. Okey manitam lim manana dua dengah man hawan dale dan kusi manitam lim leviani dan lahu dengah man hawan dale dan itam kelenghi te jaka alampia levi jima dan kerana aku sendiri tam te kelenghi jelagu alengkenan screen ni hati bila cinta di dusta.

0: Nun tengah ngelarah Jackie man aku Widya.
1: Nun hadir ka aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Alin Pak An Peci dan Dedekayan.
3: Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam lang aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng mara aku ya nih, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Ulu Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hivan Tamorang Ulu dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang perintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

ke mau selebi sang larah menita mele malang tek lenghi radio kayan mire FM jakani una lo ke barasa kena mandi je baun nalang upah panita matoh menjih madi hat matoh men blok dau matoh man pukul 22 blok dau dia tang pukul telok lebih ni hati ngejelas segmen ngelarah ngeluan hen hapan onan ke te alam segmen ta malang kedua ani segmen PDK peji dahen kelo peji dahe klivan do ni plus saya de blem pitan duman 2026 Mataman pukun telok ani atang pukun 6 lewin a. No dengar kalau lim bake-bake hamai nai poke puido harinta alang tek lang hiri do kayan lewin ni. Ngawi dang an kalau bara dengar mana aku alang tek hakun ti ni ngejelah live Facebook tam hak page radio kayan ya. Dan lahu mentelo alang te alam mano telok jaga ni nginatang den sayu palangah ban alang an kalau 7 lahu. Kena lo ngendap kubara no program tam dino pukun telok junang na do ni hasite program surat dengah bi telok pejoh peji ta alam program sangun lebi ai tam peji dahin ji harin telok alang naiman pustaka negeri Sarawak Miri onang ke pukun 4 lewin a klenghi dahun kuruna naya lang mayak daleh tam ngejelo segmen ngelarah jaki pukun 40 minit do ni do 5 itam pejoh peji ta alam program interaktif pukun pat junang peji klanghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengar aman radio kayan Miri FM pukun 4:45 minit aku sengbara dengar menawang daleh norepa dengar suntana pukun 5 lebih na ita malangdang klanghi radio kayan ngejelo frekuensi man Miri ihati FM 55.7 dahin lahu mentelo alang tek jelang man pasen Miri ni umaru lang jelang alang dang klanghi ngejelo frekuensi 55.7 menitam ni malang te alam kelarah telok peji dahin dahawang amin telok ngejeloh channel saya tusuk ji ha channel my tv channel Estrolan my tv tusuk ji kusung okey itam dang klenghi radio kayan te atang pukun 5 lewin a bi mentelok alang te klenghi radio kayan ngejeloh frekuensi man Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan lain alang tek klenghi ngejeloh RTM klik no nampah mentelo alang tek peji dahik ha lasan Facebook tam ha page radio kayan ngitam pukul 5 ha klenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang peji tek alam dengan sukan menuh dengan sukan aku sang papan telo tek tekna no repa param dan program tam lasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM bidayuh halang anpah mau man RTM Kuching ya nunana no program no lepas segmen PDK peji dahin kelok lebih ni aku ngina lim nak dang anano dahin sayu dang maok dengah no lepas bara dengah halang maring menitam lim lahu halang tek langhi radio kayaan ya. Okey, minta lo lima lang teh peji lebih ni anginah kalau dang matan dengah menakui ngejeloh Facebook tam HP Radio Kayan. Kita pejak larah tam kelang hiji lagu lang kenan jirin bayak pas tu jirin bayak lagu lang kuma kenap mawa. Minta lo lima Radio Kayan Miri FM.

0: kalau uneh main sekolah kita ada yang kalau nalang sang padme urip kam bayati pedang kam ke ay tabin kami ini kita tenang dah yang kaya alang nyembogan kiri kami nurene kalau ane pa nyembogan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolahanan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ayo kalau te tasak kena dadana sang haman kalau mengatun urip tasak au mang main-main awer ko ang ina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasak ja kalau am lugi urip kalau menangke nurai kalau ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta eta nyemugan kitan kelunan melai pudah ngenap maju tak jadi dah kayak ba nunan ke nunan sihat sangwai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak so perlu nak saya uta ureh tek bang tak murip ke ureh tek bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pada bakai bakai tak makinah laan dah tek tak abis tahaman murip abis tak abis tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah hadu jiak sang kasih dah jelang jelang teta adu lap tu dati anu ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.
1: Aneh radio kaya.
2: Okey, nana-nana ji dah tangan mani tamli mahui nak mentelok alang bau sekolah lah ya. Bau sekolah bi hado tu telok te hadui norepa tanggungjawab telok te hau maru ti bi langkah aku rin taman sarak jok ani di nyihu ita kira pubo hadui ta alam au maru pelahu apin telok opa kale dehin dah ta alam dadeh ni norepa ta alam pasenaya ni ke hau maru ti telok dangeri uge alang u an telok pakale ti dehin lahu bara norepa pakalai en nundi katuk dah alang teh ha umaru tilho. Okey, mau sekenap metam le malang teh peji ngejaloh lasan radio kain Mir FM lebi ani. Ya tini aku sang pejoh geritam peji. Teh nyinang lun kyo daw lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Ya ti jarun dara telok daw matoh dani atang daw migu na. Okey, dah ni jih ma di anbara jerbu norepa ngelisun loh kah ya. Jih ma di lebih ni ke bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik. Malam na an kio songusan ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik. Jima do 60 pitan de bulan pitan jima na an bara jerbu loh kah lebih ke bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik. Malam an kio song te usan ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik. Domingo 20 de bulan pitan jima domingo an kio sangusan ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik lewina bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik laho hana lasu dau jarun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius dan laho jarun telok dau ni an kio te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik putung-putung dau. Ya nunana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Nuna tu kang apa kalau tinan bake? An bara menaku alang teh akun tini ngejelo Facebook Live tam, ha page Radio Kayan. An kalau barake nun hadi kalau lebih ni lahu. Nuna tu ge lundau hang apa kalau hui nama kalau alang teh ha Umaru. Kalau alang teh ha pasen miri doni ngeram ngeram pak anda menjih made ni atang lebih nuni. Nuna tu ha kuci ha Serian, ha Seri Aman ka, nunang pelahu mentelok alang teh ha Awang Dale, ha Labuan, ha Sabah, ha Melaya, ha banget ka deh ya. Ya, Umaru hui nak lahu mentelok alang teh ha Telangusan Udik, ha Tuto Apo, nunang pa ha Lemting, ha Belaga, ha Asap, ha Inolaan, ha Tubau, ha Kapit ka, ha piah-piah tam peji kusi dengar, kusi long ngejeloh program Radio Kayan Miri FM. Okey, menuh hanin ai tam pejo-peji pelalau te alam program sanggun lewi te pukun telok junang na itam peji dahin je harin telok hati Sharon Uyang alang nai man pustaka negeri Sarawak Miri nebara tejo ji aktiviti nerepa program. lam ada leh nore papa sentam miri ni. Biang pai nanan ke aku sang papan telo te dua lagu. Lagu lang una ni hati je lagu lang kena na Alexander Lihan inamnya Rod Hena pejoh te je lagu ana a. Hati lagu lang kuma sayulan alang kenan ta dan. Selvi sayang larah menitam lim hari dia kayan Miri FM.

0: ังไม่ตอกูไปยังไม่หูเลยกะหรถทะละอองกูไปสี่หาอุนันฮิโนลานไปเอฟเอ็มไปจีดังกลอ
1: Stri Corporation na pitok lo ng pangu, tayo to sa habaya. Wina patap atahungi, bawang, bayahungi, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tabara, tayo keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu do hirap. Asundelang, halah baya, dahin na paanyiriak tayo dahok bara. Asun, tayo mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokani nai mana Sarawak Forestry Corporation. Radio Malaysia.

0: Ang kulunan bangu huwi na. At huwi na lahat te manhang ta malang community orang hulu plaho. At ji programa ayak lang sang andalo oke manita ma community kayaan lahu. Okay, alang una lo ke dang kabara nun halana awin aran programa ni kita Sarawak Literature Festival 2026 ni. Dang kabara nun ka Sarawak Literature Festival ni ya. Dahin lahu alang sang anaha miri minate ka ani halang una loh ka ataupun nona ni
1: okey ja okey hadui ji program an pustaka negeri Sarawak ani sengna ihati Sarawak Literature Festival alang halam bahasa ke festival sastra Sarawak lah ani ihana ke kaliang ni jangan ni dumana ni lah dalok na dekayak lah na bin melibatkan telok kampus men Kuching men Sibu dahin Miri lah okey telok ngapa apa kenudi do program ani ihati untuk na langan hitam ataupun untuk kenundi menyasarkan meraihkan sastra buku bahasa dahin penulis tam di Sarawak lah.
0: Ani kayak menlim lah halang tapi tak alam sastra hadis sastra Sarawak kan ni lah ni. Okay dahin Hiran nampa hinok lasan Sarawak Literature Festival 2026 di mana ni Ananau.
1: Okay untuk program ni haduan ni hati alam lima daulah lima statement 20 telok atang 20 tusu bulan pitan.
0: Kira minggu maring
1: minggu maring te dua ngaban ji ha pustaka negeri Sarawak Miri dahin te ji ngaban angke Miri Indo Stadium teng lawat to nan te bakal nep inang ke ta pustaka dang te ha stadium pun dang loka abing home activity na
0: pelawat nan tadi lan ke alang ha Indo ni lang ke home correct te ke home ada ha penulis-penulis ni na ya daripada halang te nanti dah halang na buku
1: penerbit buku
0: okay alam Sarawak Literature Festival di mana ni kan nuna lang dap nak ka ataupun alang kajau na marung SLF di mana ni dahin mendaha alang sengnai napa program ni na ke minat aktiviti alang dang andalok na dahin kira geri dah panak na nanti
1: okay te kahum kahum naan hadui kahum naan program te bengkel te hadui awi hadui usu laho te dahin te sesi bercerita nak lung kurinta dia nak lung marung cerita rakyat dahin te pertandingan laho te teater sorotan penulis Sarawak ani na jaka dah memperkenalkan penulis-penulis lokal lah penulis-penulis tempatan kan hadi dahin alang dekayak nak ke te pesta buku lah te berjuan berjuan buku dahin meet and greet lilim penulis alang an kalau geri lah an pustaka geri
0: jakanan anan ke ha Indo ke ataupun ha ini ha pustaka ini
1: tengah jabaha marung penulis ha Indo Stadium marung bengkel tek loka awi hadui usu nah hak pustaka lah
0: oh lang bengkel nah hak pustaka
1: pameran lah hak pustaka nonan
0: nah dah nak wi te alang gri ji huang amin nonan ke te pala program ni anu limitivity alang marung mandalo mina te menahnyam dalam buku nonan lima te lima
1: te lim awi marung awi kalau sematan hak nyam padang te pertandingan ataupun bengkel bercerita dahin aktiviti mewarna lah ngala kena adik dahin te nabiskut lahu dahin te loka wi bengkel terabai mini kenun terabai kenun tah
0: kelebit
1: kelebit
0: nak kelebit oh, anak kita hana pakai kayok lan kan?
1: Nih, pakai kayok lan.
0: Alang kita hana pakai kelatat.
1: Di hana mini kita oke.
0: Ani ke mendahatnya ataupun
1: sekolah lah.
0: Mendahatnya sekolah. Awi ha mendah lang dekaya ani ke kena lang dang anda hana tina lo.
1: Okay, untuk dah dekaya menita meleng kini dang lokal awi kalau na kenundi te sulaman labuci nanandi bengkel nan i nataa dahin tote bag
0: kanu bekanya malang ketupat are dia no.

0: soalan.
1: Si tote bag pakai
0: kain
1: kain. Dahin bengkel kenun di mane orang ulu selama lebuci kenun andi te kenun headgear tam dike.
0: Oh labung.
1: Eh labung topik man topi mane orang ulu.
0: Na labung.
1: Oh bengkel na.
0: Ah bengkel ni di ha pustaka lim hate.
1: Pustaka.
0: Hayo ni ya mentalo alang hinan do hinan no repa mentalo alang taman ka dang lo kalahu.
1: Dang
0: te web. Dan jam tak dang peji deh dalo nak dalo te pekalai nak lebih tani di mendalo doh ke dang te nyinang dah belajar na labung na taah ani deh nak beka kan hari telo share nani di deh nak te ka SLF ani suma mendah alang minat bahasa tu ka ataupun sastra tu te mendalo alang ngenap te nyinang marung dah pameran nani di ke no to kan ya
1: okey marung alang usik ka awin eha merangkumi lilim itam lilim umon na awin ku baram adi telim mendahnya aktiviti mendahnya menitam kaya telim kaman dah alang muku padang lahu awin aktiviti dahati kenundi macam contoh kan sesi bercerita temen dari Iban Bidayu dahin te pencerita dari antarabangsa Thailand Thailand India dahin Indonesia te lim kena dida
0: dahalang
1: menawang
0: dah menawang ni kes lita marung cerita rakyat lokal ho dahalang Iban dahin kena ni Bidayuh dida
1: Bidayuh te cerita rakyat lokal nan
0: cerita rakyat lokal ho ani ke ha Indo Stadium
1: lokah pinha bagi,
0: bagi
1: dua
0: bagi
1: bagi bagi
0: jarun lima daunin ake menjih matang malam ni ataupun no
1: menjih matang malam
0: menjih matang malam
1: bi bengkel wi bengkel nunan ke ji matang
0: lebih
1: to kah
0: lang malam ti ke pameran pameran
1: pameran nunan. Persembahan pertandingan nunan lah
0: Okay, benua ni na, kawasan tengaran TG petadi ngalang ena menitam komuniti kaya ni ko. Hin petadi ngan ni ke minasayu mentelo uku-uku ta, nurepa men kelo alang haman nak nak ni ke. Nah, aku matang ha, marung petadi tak nak anering, telo ngelarah jaki, baji te alam program, nurepa segmen sangun lebih telo lebih ni, kelengi je lagu, lagu orang putih pa ni, lagu bye-bye rana, nuna lagu ni lo. Menuhanin telok pejah-pejilan di alam program Sanggul Lewi dahin harin telok Puan Sharon Uyang.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Okay, peja-peja yang keluar dalam program Sangun Lewi Tam Lewi ini dahin Pak Loh Peji dahin hari ini telah Puan Sharon Nuyang alang naiman Pustaka Negeri Sarawak Miri dahin ni hak ni barat te jauh program alang sangan dalo ano te alam migu maring hati alang matoh man 20 telah atang 27 da bulan pitan ni te dua ngapan di ha Indo Stadium Miri dahin lahu ha Pustaka Negeri Sarawak Miri ya dahin man adi telah ukulang hi te kuri-kuri to kalang u anak bara dahin teji lahu petading alang anaman komuniti tamni hati marung petading takna ya tino aktiviti ni norepaji petading ani ke ji petading alang mijat antam ni nang lahu dahin nginap ko matangi ka ke dangka bara no tok marung petading takna alang an kelo pustaka na ni
2: okey untuk petading takna ani ihat terbuka man lim itam yang berketurunan kayan lah lim kayan dan nio puluh saya atang puluh saya tahun ke atas lah umur nak
1: dahalang nak nanti
2: dahin untuk kenundi kumpulan nak tak lima laung
1: pakanya lima laung
2: memang minimum memang syarat pertandingan nanti lima laung lah ji tukang tekna empat te palaung tiketnya
1: bai palaungnya bai jilaung te tukang takna ja ji palaungnya bai okey
2: mesti sapun-sapun panan te lake te doh laho
1: awi kurin tam dik awi am te lalan kluna nalang seng dang sapun ke no dang ya
2: dang lo ke
1: dang ka bi awi dang ke sapun doh lake onandi atang kerai ni ke kuri kumpulan nalang utek register no repam okaran nai peji dalam pertandingan ni.
2: Alang uan update dia setakat ni baru ke telok.
1: Telok kumpulan.
2: Telok grup ke oh.
1: Ada lem ada lah di mana ready kau. Ike. Kuri di mana ready pitan di dah. Pitan kumpulan ni kau. No lem nak kalau alang haman nak na no repam anda lah alang maring ngene pesak pelah oke. Haman nak te alam tak na ni. Dang mina baraman seren ni kau korek. Awi telah ampai jam hino sang si jam tak te kan halang nap tiket si dah jam milohi sang ada hello no tike amin adang telah ilau share nin alhum marung petading takna ani dahin laho ke abin nak nun ha petading takna ani an kelak na
2: abin mijat dau kun hari ke mijat dau kenundi do aku sendiri pang ngenep jam nuno dah menyampaikan informasi melalui nyanyian kurintam ni ke secara langsung ihak ti teknak ti bercerita jugalah nunan ja dah nyam kerai ni jam kenun teknak ti nunan lah untuk menerapkan budaya dan untuk dah alang generasi muda ni lah
1: si tek kalau nak bengkel teknak ya dan jam
2: mungkin duman-duman arah korek boleh diusulkan lah
1: lana korek abin teknak nak ni kata awi tan jendang dah lang naik dah mukul lang agan bi ngelap ke dah nyam ni halana bi ha am tek sigo dah lah katok okay. Nunang ke bagi koi lah kore kabin leken-leken tek alam tak nak tike sita faham nak ba bi halana haut julun leken dah tike tek lim ka maksud nak sendiri awi tak pekalai nak lelan kore johaman kita mate lagu ti tak nak sendiri nak tike awi tak oh pekalai nak tenang nak ti hino petading ni sang anna ni
2: petadingan ni ihati 26 September man pukul 7 atang 10 malam lah bi hiang petading perlu melapor diri di jam awal lah
1: okay. Kira pukul 6 ke 5
2: dahin ha ani ha Indo Stadium ni ha stadium
1: Ina nak tamtai nyedang dalam ni nak nak na 26 dua bulan pitan do kuri 26 ane do 6 malam do 6 ha talo teh ha stadium Miri teh lim lim tam na teh mentalo alang haman nak na si sana nak talo maten kumpulan dah ho jasi kahum penyertaan alang andalo petading duman ane hadiah nak ke pihak lo ke no kahum duman ane ya
2: biar nak lakukan korek kan kau mana ya
1: sekarang barang
2: kebara sagu hati undaklah sagu hati hati lima tu. Dahin tempat ketiga Jilibu, tempat kedua 2000 Johan Bunji Telok.
1: Telok ribu. Tak limit penyertaan kan ono ane?
2: Lebih halam Google Form dalok ni pulu terawal yang memenuhi syarat kan dalok tini.
1: Pulu kumpulan ha. Awi dang antelok ngepnu pulu ni ha. Awin aneji awal galang sayu. Awi naman kami nyaman ni ke? Kak nyam kita kerin. Yalah awi ni tak oh am hamana nanti ke kira nyaman oh dalok lang oh legend. Tak balik lang legend lan pa. Mendalok lang teh umaru ke. Telok ngedap matan dalok ju telok pop telok kalan ya ngaban matan dalo inai telok ka mai telok ka pido poke telok ka lang jam nene da udara dha nak na ke nen jam ta ngap sid ha ta vin ta lem petading petading besar ni kom ke mina te dahum laan barung tekna ni yuran ke
2: yuran free tua bi kenundi te tema dahin versi tekna dak ni ha tema dalok batang teknak dati hati bebas tu ah. Dahin versi teknak yang digunakan ialah labang.
1: Oh, teknak labang. Versi labang. Okey, ya itu kalau ha. Mina teman hang telok lang maring jam te jo tu kan ni. Telok dang tengah ayat ilo lima laong lam jiku bulan awi lang kurin harin telok seren man ade lima laong jiku bulan awi dang ke te keji lake ataupun jid doh awi hapat lake ke jid doh nanti ha paglet pun si te non telok laong doh dua laong lake jadi loka bi awi ha am te lelan ke lim lake ma bina awi ha u ampayan suku pulu laong dang loka telok nyoh na ok nanti ji program alang sayulan man komuniti tam kayan awi na dalok ukeh tenang-tenang ni men komuniti kayan maok sa kena mendalok pustaka lah dahin tejoh program alang hak beh yati teter dahin persembahan dalam SLF ni di nono to kalangan ni
2: oh untuk we teter di ihak ti ha kenundi ini andalok geri men kucing ni
1: oh dah lang men kucing lang nai oh melati Sarawak. Ini anda hana ha stadium lokal.
2: Ha stadium.
1: Alang teater ni ke kuri de bulan.
2: Kuri de bulan di pan aring. Kuri de bulan te alam dau kuri di.
1: Malam ya?
2: Malam. Naring ke. Aki nang rika melal. Dau kuri pa. Dau. Oh ini ha. Oh dau telok.
1: Malam dah telok.
2: Malam dah telok.
1: Ini dah na ya lakun-lakun nanti ko.
2: Tapi te kenundi penampilan istimewa je kan ni lah.
1: Oh te kira dah lang oh haman lelah nanti ko rek te jatuh kan ya. Dangeri dah na telok te nyinang teater dahin persembahan dalam Sarawak Literature Festival ni na ya ti do telok do telok. Ha Indo Stadium. Okey, Avin ka kuma Sarawak Literature ni di nusi tu ha marung sastra norepa mendha lang haman ngalung norepa dha penerbit ni bi lahu ke marung geri warisan. Anun lim kata-kata aktiviti warisan alang te anna jakanena.
2: Oh, ja ani ha ti melibatkan yang hadai usu ma adilah yang abara aring nadi tek sulama labuci mane orang ulu topi lavung kren tham de lavung orang ulu dahin baju hujan ani dah iban dah iban
1: oh baju hujan ani
2: tek baju hujan lahu tek sulam cabut dahin all hadoku bara tek ji bengkel tarian tradisional orang ulu ani jaka
1: pusaka.
2: Pusaka
1: ni lah ho. Okay, anan hati tepan ni lah ho hati marung warisan jati mire ane.
2: Tepan meran dalo ane lah ho. Kenudi de persatuan lah agan na pameran lah ho jaka anin a.
1: Alang hak beh ni dike hati marung pekalai tarian pekalai nyivan orang ulu ni ka lang sayu korek giri dah nyam talo si ada nyam to ah dalo nyam doh nyam make ni lang kena belajar
2: ke
1: kan nyivan
2: Aduh, dangga tay na ako
1: rin. Okay, ana lang sayo lang. Ako, tay belajan, tay alam hadusu, kaum marung anyaman lah ho, dahil lah ho marung nyipa na ni dia dang lim ka. Okay, nun lima lang special, ano repa alang mina hagan-hagan na anda ha pidah-pidah ke, tay alam program ayak besar ni, tegu Sarawak Literature Festival 2026 ni na.
2: Oh, jah, una telo nyo bengkel adik kita.
1: Utai
2: belajar na telo di malam nadi avin lilim activity ni mesti te atang avin kalau atang malam atung pumpulu lah at least man te artis te konsert ta malam avin te artis anda ha geri terutamanya artis tam artis lokal tam Rosanna Urai, Melissa Francis, Harry Francis, Bob Hafiz, dahin Aziz Mustafa. Wanan ke te hialang kenonido hialang
1: katok sape ne.
2: Te loka special appearance, penampilan istimewa dari Alina Murang dahin Anderson Kalang. Dalam
1: anan. Dalam lang artis ni halam aji malam tu ka ataupun te bagi-bagi malam dalam.
2: Te bagi-bagi malam dah. So mestilah kalau di ni ni ni
1: ni malam.
2: Ni ni ut malam.
1: Jangan. Ni ut malam tu lah kelang daripada nang kira konsert ha ut malam ni lah te lempar sembahan na ut malam atau man do langunak lo hati 20 telok le bulan atang 27 ni. 27 pa te.
2: Te.
1: Okey. Anan dah alang sang nai pahapan kelunan bangu jaka ni na aut malam ni utelo tanya nang dah na pameran di ngeta ikun di pidah na pelalu tang malam ti jasi telo dang palau papan kenap telo awi na man telo alang am teknun alang an telo na jaka malam ti dang beji ta alam program na alang an dalo pustaka negeri Sarawak kan awan ni. Okey, marung majlis perasmian hiran majlis perasmian Sarawak Literature Festival 2026 ni dahin hilang sang nai pejadi nurepa rasmi nan a.
2: Okay, majlis perasmian na ihati 24 bulan pitana nila ada pukul 2 kundak ngedau ngedau kan
1: kundak ngedau pukul 2 lebih lah
2: kundak lebih
1: ha stadium loka
2: ha stadium loka alang sepatutnya naik ihati premier tapi diwakilkan oleh Menteri Pelancongan lah Datuk Sri Abdul Karim ihak ing naik merasmi nak na.
1: Oh okey then kelunan bangu dang
2: dang
1: ni tejakan ni lah jasitam bangu ko jakan ni te alam majlis perasmian alang anate 24 de bulan pitan hati pukul 2 lebih then minalang bayak loh nani aku rik hati non ada hotangan ka wakil man kelau pustaka menitam le malang tek kelanghi sangun lebi ane ja pihak-pihak ne atang ne nyinang dahin minatabin dalam aktiviti alang anano jarun 5 daw SLF 2026 ni na.
2: Okey ja pesanan terakhir pesanan aku men dah men klun men kelo alang kelanghi radio tam ker Lavia ni menghadau nai te jaka program ani hati start man 20 telo ateng 20 tusuk mendau patanan ateng do minggu nai menjima teng malam program kami ni nai negeri kelo anak kelo apa keluarga kelo tiket dah dau kuku padang nai loka nai meramikan program ani program ani di hati hat te ha pustaka dahin ha Indo Stadium kalau deng nei dua ngavananan lah
1: lang ha stadium mani di buhup lang kaum tenan ya buhup lang hilang bin aku percaya kaum ke dah nak ta malang ngena bahasa buhup lah ngena bido buhup-buhup ke teh ha iti ha Indo iti yang ngena marung pameran ne belajen katalang anda ha na bengkel ni dike ne ha pustaka dahin lah amina teh balai lang ngena jam info-info kaum info lang an marung Sarawak Literature Festival ni ke no dah dang nginang info ni
2: oh ja bahiha haut kat alang bara jaka ni kerana ini deh kalau deng follow Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri avin setiap update kalau deng inang hinan lah dahin register pa deng tek poster kalau kalau post ha FB register untuk bengkel-bengkel dan lokah kerai ni. Halah tek lokah yang halah dan
1: lokah. Okey, hayunan ya. Wina mendah lok lang ampen jam tek program ani. Main kalau lang ngendap ngiyo bengkel ti tek lo nyindang ha Facebook dalok di hati Pustaka Negeri Sarawak Miri ni ha. Dinan dalam bara lim bengkel nurepa lim program malang anano jaka anih na hati jarun dara lima dawanin ke menikah sendiri ke nuno nuna dah tangan ke mendah langnya hawang ti
2: dah tangan kui kalau langnya nap bertanding tak nak nih register nak kerai ni ha bin telok ka telok grup ka oh
1: ah telok grup ane ke sila te saingan nak ke ya isi salah lah oh mendah nya malang na pasakom mina ote na pengjam basic no tike mendalok nya mani no repa lang amte lang nya bai tike ju dangri hinan taman telok lo kita jasi ane pegap deh telok avin jito kalang sayulan ani telok pa menang ke si te non sukuna telok peji no repa kira ni pasak ke ne pasak pengjam telok ti sendiri bara nak ban kelunan bangul ho nasi teh hilang kebia men telok lang tinyi nang ho mang telok kebia kebia widah nya mani ang na pasak no ni nya petading no ni avin ani kita mau ji dorongan mendaha kom jadha ane pakale dahin ho jate generasi lang mari ngani lang haman nak na lahon okey mau sekenap jangung lua menika uyang ngawin habah ni bara program aya ani dahin ho ina hitam lim dan tenyinang narepa te sukung hadui dalo Pustaka Negeri Sarawak win ka homeland ka hadui hadui lang paan an dalo na uduman te ngioh petading ani di ka huina lo win te petading memasak ak nyinang ho de petading memasak no nan pelaho alang te ngenap te belajen na hadui su ni di te na tua peji de dah be hap am te bakeh telok ke te te hiti te ka bakeh maring alang kelantak lo ko okey ngina dang pasuk ngulu ha te alam program alang habe pelan ke homa program dalo pustaka ni iha tolong iha tolong cita no na yuk kau te wakil tipa ampe na didi no te ke nanti ke ade na sayo na ute ji wakil alang nai mandalo ha Pustaka Negeri Sarawak ni di ke ngina pasuk ngulu te jaka alang habe laan dehin lagu ampe yang telo pejoh peji te alam program tam lebih ni hati program ngelarah jaki ji lagu lang kenan Daniel Bampai hati halang kuma dale Sarawak mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Okey, dan aja lagu Alang Kenan Jolly dengan lagu Livan Doh Kayan. Dan tujuh mengkelo Alang Aran nak Livan, Alang Teklang Hire Doh Kayan, Miri FM Levi Anilaho ya. Ya, mau sekena mengkelo limbake Alang Teknai Peji Dahing aja lo live Facebook telok Levi ni. So, kena menjasmen Sam, Puyang Anyi, Ella Suhela, Nunan Pelahuman Petrus Wan, Dari Usun, Roland Lan, Nunan Pah, Aman, Roland Len, Elvin Jokalang, Samuel Lahang, Dahin Bosi Kadu, Alang Tek Peji, ngejelo live Facebook, HP Serido Kayan, ya. Menaharin telok kalip imang-imang lahum, ngwa ngeram tua, ha alam tuan ni, kena tuan hinok ni lo, si pihak barah hinok tuan, ngebanat te ni, ya. Ya, mau sekena kenapa lah habin apaan PG pilih radio kayaan jadi ji uvo ngapan telok pahlaw papan kenap telok te alam kelarah telok haut lebih daun repah matoh man bluak daun atang lebih hati jerendara 6 jam an pah mau man RTM mirih ini. Ok man adi tamu peji te alam program sangun lebih kerai ni aku sang pejoh geri tam peji te alam program tam lebih ini hati program interaktif sangun lo ke ha bi sangun marong hadui hadui dagang ya norepa hadui usul lah ho lebih ni aku sanggeri telo kelenghi sangun kawa puan Selina Wan tak alam hadui usul lang anak na hati na kirap norepa na hadui usul lang habe api ana kanan-kanan asentam kayan ni peja-peji tak alam program interaktif hari dia kayan Miri FM. Mau selebih jangan ngelo ame tam dahin kerai ni tam pejo peji tak alam program tam lebih adi hatam pejo peji dahin harin telo hati Selina Wan okey lanpa aran telna Selina Wan bina kaum kedah lang Selina Wan bi saya datang menikah sis
1: terima kasih lah
0: ja dak umaru hinak kan ni
1: menlung mirih ku dia
0: okey bi kerai ni ke melo ha mirih ni ka kalau
1: melo ha mirih
0: dan ni kawasan apa sangun ate jo hadiusu dan ka bara matoh menduman hiran ni ka oh tapi tak alam hadusu ni.
1: Man luman 2027 dia ringkui. Nala na ok nuti. Amin berminat lah deh hadi long nunan. Sampai tak melo-melo deh nana kering hanyam ni dah ok deh. Nunan lah hadui ngeluan-ngeluan nunan ke na ring nak ba. Teh nak ke teh biji ni nak kawan tak. Ni tadang tena tangkerai ni.
0: Oh, pejoh-pejoh na tangkerai ni. Okay, dahin laho te alam hadiu sulang imna ni. Okay, kenun lim naan hadiu sulang imna.
1: Teh kaku na rantai tam orang ulu laho. Susun manik na te. Kira blek manik ti kita apa? Na susun-susun na kek te ni na juan. Na kirap ka lang pali kaum lah.
0: Oh, na kirap pali
1: kaum. Iya, bin susah na.
0: Alang inu-inu ni dike mina waktu na nanti kita nak ke home plan nanti. Oh, nak kira ke tukan hadu ya ti oke okay, kita dang juan nanti. Oke, tejo hadu inu alang imna ni hinok nanti dah harga ni kat te juan-juan nanti.
1: Teguh te event nalang anda hak bara-bara man kami. Abi nak kunyau hak persatuan DBS hitam persatuan doh kaya telung sana. Tek lima ku terlibatin dah.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah lang tetei main dan ahi dah Sabah.
0: HKL dah Sabah.
1: Di kawan ku lah Sabah tu.
0: Dahin dan ka bara hiran ka mato nakirap ni.
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih menunggu hadir sulang habis.
1: Aku itai okay, nang dah nudi. Tapi ni bang kita nunok dah nak kata ni nudi. Ngam-ngam petik ji kawan ku ilang nabi. Aku matangi ha bin ha tek nak kelas lah. Aku matangi ha dan ku ni belajan. Dan aku tek belajan. Dah nak bi. Nunok pun belajan kat nuni usik ha. Dan sang jake bin kahum lan tok-tok hadui nang nana bi. Sayu nak sedia na wong-wong atike. Aku belajar na sabong-sabong na tuana bintang umlay ti unana na mana tulong-tulong na na. Anaring-haring ko ngendap na hadi kirap ni bin man minat ka tak katila ko na jiji hadi yati.
0: Ka na nika na manika tuaring na ka?
1: Aku na manhanyam ni ka bin te dah anak tangan ngendap sang temayin kita. Sipan nuna sayo tangan na pijam de na ha. Kek na na jiba unan di ke. Tayin na ha jam-jam di unan di hadan nyo-nyo na ba si ka no ka hum ta lang hon na ti kaya na bi abi ha hum lalan ha di tu sana na ti mahan ka o ita sang pang o na
0: ay kaya ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan do na lang cabaran ka lang im talunga ta alam plaong ha di lang im na no repa te te juan na ka no ti
1: cabaran naman kawangan lah i-binusi te yan te bantuan lang ang daok sidiri limlim biyabin lang piha amnuno bablaga na ke bi kahumlalanubong na alang nga wanta sang pakasin na pasti
0: tumle na
1: piha haman-haman haman-haman ka belaja-belaja
0: okay we dah order kahum nun ni ke no no anda bayan nun ka ataupun haon ake hada bayan nun te
1: haon awre dah bayan na bin lokok ke ala sindaw na amin dia takut bahi amdang ihunut iyo
0: matang te jo lubun telepon minat ada halang kena matang ika marung kirap ka marung tabaang ka di ka nanan dah kak bara lubun telepon kak men iklu nam bangun lang tek lang hire dia kaya nubi
1: ni lubun telepon ku ya ti kosong dipitan telok telok lima enam dua tusuk pat
0: okay, na lubun telepon ha. Kalau ngendap WhatsApp ya ka, ngendap telepon ha matang kirap ni. Facebook ka ke hina dah sanginang hadui lang imna ni.
1: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan. Okay. Okay, anana ngapa na lang dengan telo pala. Nurepa awi telo ngendap pipun kirap, nurepa tabang adu sulang anak nani ke. Lo ni nang na ha Facebook na ti tu ada na ho. Hate lang ngendap kelo ke. Telepon nurepa WhatsApp ha pala lubun. Sung jepitan telok-telok 562 tusuk pat ni de. Okay te daho ka alang kira daho tangan ka menhihi tua lang nap tabin ta alam hadu su ni no repa nakirap ka ataupun dah nyam kare ni ke alang kare ni bin dap na bidang alang nap dah na apa bi bina te bale lang nap tabin ta alam hadu su ni ke te daho tangan ka men dah
1: daho tangan ku men itam lim musika men dah nyam ta menit menitam doh indan ok lah alang baminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nun ni pa abin ngiyo hobi tam kar eh bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji gira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nun de tai pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha biang bulok mandok nun nak ni ke
0: kira ni sina nang halamanok
1: bisa yulah kita menalang nuti kira nun de tena an gaya-gaya na an dah nyam tam tinggi nang ke awi lang ngenap cang nah adu tike men nun de nana lalan nah tutui ya ngaman penambah na na ok ngaman tamble lehiya legula lah sik ha kahun tike bi besukul lah awin iha ul teh hadi lang bang tak nanu ti
0: menutam lo tuan melok tuan ni sik kira halam pasen dah uma pendak nah
1: ni dah uma lan piha da ok nyam na ke lan piha awi tam kuma ha sang nundi lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega te kerja pa
0: saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM.

Lehinah Radio Kayang Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji itau.

Lagu lang kanan. Dia na nini lagu lang kuma. Aku ingin na piha lang ugeri telo te pala pukun 4:25 minit lebih. Selvi sang larah mitam le malang paan peji te lasan radio kain Mira FM Jakani. Menuh ni na pukun 4 junang lebih tam peja peji te alam dengah lebih men radio kain Mira FM ini. Ok, tini te ji dengah halang Barat Tek Joh Hadui Salah Marung Dadahan ni. Hati polis Sarawak udang nyilek hui ji atu pitam puluh ji kilo. Da kau menaan dadah alang an kiok belegah 27.2 juta ligit. Ia jeloh dua operasi alang an nasak da paha kucing dahin hak limbang. Puluh ji dahin puluh pad da bulan pitan anih di. Dia nak dangna dalok. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan JSJN Sarawak dalam operasi ini unyinang dua laki kelunan Dalehta malang umun dawa telok pupitan dan 20 telok duman antahan lahu. Pengarah pengurusan polis diraja Malaysia PDRM Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara dua operasi ini na melawin hadu nyilek limna ihati ji atau pitam puluh ji poin lima saya gram kilogram dadah lang an pesaya dan petasak atang pat atu saya puluh pat libu saya atu pat puluh saya laung klunan awi an salah pakai. Okay, ihat baralahum. Ya alang lahu pesuruh jaya polis Sarawak Barat te alam operasi alang unak lo ya ti pulu ji di bulan pitan di JSJN Bukit Aman dahin nyadi peji dahin JSJN Sarawak uten nebau ji uma alang te hak kucing dahin nahan ji laki alang umuna telok pulu pitan di mana ni. Kenal an hadu nebau ni ugeri dahak te takap ji atu tusu puan lima ji saya kilo dadah. Alang belegah 22 poin saya pitan juta ligit. Alang melawin 50 poin G kilo serbu MDMA. 32 poin telok kilo ketamin. 25 kilo atak MDMA dahin kusung poin G. G saya kilo pil ermin 5. Okey, alang kedua ke operasi alang kedua puluh pada bulan pitan di hak Jalan Medamit Limbang dah bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang nahan jilake umun 20 telok duman polis tek nyilek 14.0 tusu kilo dadah alang antio belegah 4.3 juta ligit yati teh hangna 10.2 kilo sabu 2.06 kilo ketamin dan 0.10 kilo serbu MDA. Ken okay, ana dengar halang ni te alam menah Putrajaya ni bi hadis halang ana te alam Daleh Tam Sarawak. Ya, menurut ini nak hitam peja-peji tak alam program tam nyihati dengah lebih. Maksud kena mengelak alang utek peji dahi kan matoh man pukun telok lebih ini di dahin atang pukun nama lebih na ngina hitam dang peji jarun darah telok jam ini mentelok alang te Facebook ke an kelok bara nunutuk dengah man ngawan kelok lebih ini dahin lahu aku ngina hitam dang peji te atang pukun nama lebih na.

0: Yeah.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, mani tamlim kerana tepat pukul 4.30 minit lebih tam peja-peji kelanghi dengan lebih alang rin dan nela salin dahin anak basah.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam Lim. Pejidahik, Rin adalah Adam, Alam dengah Levi. Ani Lim dengah. Hadui nabah nasayu Budi Diesel ala'an Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Nebara yang naji tuk ala atak sayulan men Sabah dahin Sarawak. Menteri Had Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Dato' Mustafa Sakmud Bara ani anala kira daha alang pakai kelita ha dua-dua wilayah. Nia atun alang maring mendaha alang udafta dan masan kelayakan tepala hihi alang pakai kelita dise alang tekep matoh pakai pelalau. Mendaha alang hipun kelita hui men ji kelita dise persendirian lahu dan masan kelayakan tepala pakahum telolaung nia syarat alang uenata. Ani ihanah maklum balas melawin Budi Diesel alam enna ha Sabah dan Sarawak alam pejo negeri pala peringkat alam tengaran jemaah menteri jatuhkan eh dang pelitah persekutuan Pak Enala Bahat. 5 juta ligit, aku masuk ngelot, 5 juta ligit belajar UNUK men program Rikma Kehidupan Harmoni RHYT-HM. Ani sama ok sayu menem 1,500 dahamuku dengan orang kurang upaya OKU hak tutam dale. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri Barat, belajar ala UOKH

0: Serap tuk buadian, tegak metenggung,
1: ujung patah.
0: Oh, lingkung anak-anak kaya, asa nyerah tangan naskulah.

sekena metam ni malam pa ala peji ngejelo program tam lebih ni dehin mau sekena pelahu maklo alang utek nai peji dehin ngejelo live Facebook tam hari dia kayan Mira FM hari intelo bosikah du nerepa ben ngawan ni lho te peji dehin tam mihan nai mau good usuk good na tire hari intelo aspian mahius lho te nai komen tini habara man mampawah Kalimantan Barat saya lebih DJ Rin kurena alang basak dengah man adi dehin ceria selalu hadir petang ini di Radio Kayan Mira FM segenap DJ selamat petang selamat bertugas lebih ini kena ya ya segenap menikah Aspian Mahyu salam tek peji dehen telok dan lahu mengkelok li malang tek peji dahik matoh man pukun telok lebih di emen wah ni nai tam peji tak alam ma dengah alang anna dengah alang naiman hawang daleh norepa dengah usun tanah menitam lim. Dan lahu nginap kui petangan nitam jangun laan marung program malang andalok pustaka negeri Sarawak Anaudi hati marung petading tekna ya mina dang telok bara menhinan taman norepa pokai puidoh telok alang haman tekna matan dalok wakil telok ke tidak ji kumpulan tekna ti hati lima laung tua ji tukang tekna par laung nyabai nuti dahin lahu awit dang ke peklet doh dahin lake dan jaka petading ini ke wajib pakai kana nasen repa pakaian tradisional pulu kumpulan alang unak tu alang nyoh syarat lahu alang dang nyoh te alam petading ini dan ada bulan pekap nak ke 20 telok ada bulan pitan ini dan ada bulan petading nak ihati 26 ada bulan pitan ngaban petading ha pentas saya Sarawak Literature Festival 2026 ihati ha Miri Indo Stadium alang matoh man pukun tusu malam atang pukun pulu malam. Okay, nunun tang telok marung tu kan ni minadang metang hari telok alang tek ha pustaka negeri Sarawak genu repa adang meses kalau hari dia kaya nahun kalau metang nunuk tuk marung ngioh tek alam petading tekna ani hati pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu ya hadiah nak lubun ji telok libu ligit lubun dua libu ligit lubun telok ji libu ligit sago hati mentusu kumpulan alang tek ne peji ta alam petading ani lahu tek 500 ligit ji kumpulan ani ke maksud nak ke lim kumpulan ti tek lim kah price alang an telok geri uli ta alam petading tekna alang an delok pustaka negeri Sarawak anawani ya kerana aku sang pejoh geritam peji tak dalam program tam mihati dengah menawang daleh nurepah dengah usun tanam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terhina video kayan putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okey, 26 minit lalu pukul 5 lebih. Tanpa jauh-peji, telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ini. Yang menadi, tamu peji kelanghi amarung taklimat krisis bekalan global. Alang Anbara Kenan yang berhormat, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Kehati Menteri Ekonomi Tam Malaysia ya. Dahin lahu menitam lim ke nginah hitam paan sepen te alam belajar alang tam na putung-putung dao ti abin tampa jam krisis global kerai ni en aku nginah hitam nabarad hanak anak telo alang te sekolah lahu alang perlu belajar no ti ke mangka lale nundi putung dao belek ke talang mahan pihak nak pengumuman alang mahan no ti tegu dah tai kuman hawang no repah kuman te alam umas sekolah dah ti. Okey, kerana ini aku sangat agri telah pejah-peji tak alam ji dengah. Dengah halang naiman Singapura, tino pihak halang tak kuasa hal Singapura, nahan dua laung kelunan umun 36, ji lakit lah, umun 36 duman, dahin ji doh umun 35 duman. Tidak ada wak kelunan ni, kelunan Malaysia, dahin ada wak ni dikek, abin antakep, abin kenan, geri dadah. Alang an pesaya ganja bahat na kio-kio 10 kilogram ya. Pihak alang tek kuasa imigresen dahin pusat pemeriksaan ICA bara dadah alang an hilik ani an kio belegah hui 203,000 dolar. Oi ligita Malaysia kio-kio 647,000 ligit. Dahin dang an pakai kenan ji atuh ji libu 450 laong dah alang na dadah ya. Kurin agensi ni tino dua kelunan ni pakai motosikal alang an dah daftar te alam lubun Malaysia. Antahan tegu dawa atang hak pusat pemeriksaan tuas 15 de bulan pitan alang uharedi. Dunan angioh maklumat alang an terima men pusat sasaran bersepadu ICA. Dahin tegu dawa amplesa pegawai ICA tek pesuk pat ngaban dah melo kat ni pa urok ke urok dahin an pesaya dadah alang an dah kawal tek ida ngaban melo mutusikan dawa ti dahin pegawai biro narkotik pusat CNB pelalu bara marung menglan tek joh tu kan ni dahin manoh di pelesak dan pesuk laan 6 bakah ngaban alang an kumak ngaban dah melo urok-urok nanti alang an pesaya dadah loka tak alam na tak alam jik bag lahu jik bag pitam alang an laki anan giri hati pakai betul sikan doa ni pa tak alam bag an laki anan bag na dadah anan an pesuk lahu kurindah ICA ni di tino bukut-bukut alang an hilik ni tak alam na 10,664 gram ganja no repah 10 kilo 64 gram dadah ganja alang an lo te alam alang andawa geri alang sente ada leh bahjian nanti ada perasaan na te ida section tusu akta penyalahgunaan dadah pelupitan tusu pelutelo dan lahu ada alang te import no nampah export dadah te men Singapura Wi menuh 500 gram dang nalunga ukum matai ke anda ha na matai ya awi awi dawak kluna ni ke 10 kilo da geri ani hadang ga ukum patai nyoh udang-udang dah lang te ha Singapura anu nai tam peji ta alam ma dengah menhawang dale dengah alang nai man Singapura men adi aman ada kosong barang ni pa aku sedia anu ni di ngejeloh dengan hawang daleh man adi bi teh bah ni ke aku ye barang nak menitam jangan ngelua ya. Ya men oh nin ai tanpa jepeji ta alam program dengan sukan aku ngena papan telo teji lagu lang kenan pastor ngoding lagu lang kuma Tuhan ika nah u akui mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: mengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hanya ngerom.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.

0: Itam alante habaram dahin balaga paanlah beji dahin radio tam.
1: Tunhina radio kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji Itam.
2: Okay, nuna ni tamu peji tak alam ji tegna alang kenan dalam menuma aru long laput nah hati tegnya tegna ujat bato batang tegna dalam ti alang ugri tam tepala pukul 5:50 minit lebih jaga ni ya. Dan menuhan ini ay tam peji dah dalam YFM Bidayu halangan pah mauman RJM Kuching tengini tu ana program Radio Kayan Mire FM halangan pah mauman RTM Mire ini aku mau sekena payak lah nabina apa peji dahik ngejelo live Facebook nona pelahu ngejelo frekuensi alang te hangaban kelo dahin lahu ha RTM klik ya ngina hitam pejing lua te jaka lang pihal an jimati atau man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw harin telo Miguel Mike Joe man adi te hanai meses ha WhatsApp telo nusin aku apa bahasa anda man adi kahesi manika Miguel Mike Joe alang te anai WhatsApp nah pala lubun kusung jiji telok ji sek kusung jiji patusu man adi iha bara tini nona meses nan idi. Hello DJ, alang teh hak konti kerai ni non dengah kena ya. La sudau ha platform F6 shell banget miri kerai ni DJ. Tekah ngelupak o kerai ni nono lun dau ha pasen miri DJ kena. Ha kalau pasen miri ke ngerem-ngerem dau ada ni dia. Ake lagu klawing DJ kena wala lawan nanti dehen kata tabi mana abake panak alang nelana akui sayu 25 Tuhan memberkati itam lebih dawani. Saya kenap DJ, saya nyadui kena tinanya. Saya kenap mereka lahu Miguel Mike Joe. Dahin saya nyadui mereka lahu alang teh hak banget nan. Okay, pelihai tak alam hadui kelok. Nunang pelahu mentelok alang teh ujung alang alun jakani. Pelihai saya tak alam anau telok. Nginah hatang dan saya palang aban alang antelok tuju mentelok alang nyadui ke. Pelihai tak alam hadui alang antelok na lahu. Nginah halaong dahin saya lahu. Akui, Livan, mau saya kenap mentelok lim. Tuhan memberkati tam. Tak alam nun tua hadui. Nurepatuk alang antelok telungak doni. Dan nginah sok luak te jaka lang habeh laan lagu bayak loh meka pelasan tam lebih ni hati je lagu lang kenan Florence Bulan lagu alang kuma halam alang tapah menitam lim hari dia kayan Miri FM bye bye.

0: kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hai, aku Jolly dengan Kelantina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tampaan Kelantina.

Sebagai semuti puan-puan abar, nogap kerjasama osah agensi sampai ngatur bencana derobih ngasi. Lembaga Ladang Malaysia MPB puno-puno pakai teknologi turut ngatur pimurah secara teratur. Sarawak rekod 400 perii kes ganas dan rawang dan sebungas moi buran sawa iti. Syamang Umi bisa maruk kelini jemon dan Abang Umi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Kerjasama diosah agensi dua kepakaran bogok bidang patut obon nonggap saat ngatur bencana robih ngasi. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang, iti sebab bencana adin, mau idoh joke, bencana abong taurun sija, pak ngelibat ge, perubah gaya onu, kabus asuh motas baat, onam bijakit duh ancaman teknologi. Pingatur bencana doi tapod obon nai dakni bidang, atau agensi sijak, dua biguna dan kerjasama bogo pihak. Ia subordiniti dan persidangan kerja pikarik antarabangsa KIPRI, Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia, WSDN, 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, Onuiti. Lembaga Ladang Malaysia MPB ketubu pakai teknologi saat turungnya ada petoyak ngatur pimurai pakai gaya derobih sistematik. Nunain Menteri Peladangan Duah Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Nang, aplikasi dekodak Dr. Lada, Lada Go, Duh Nutri Lada, tapi turung puan Basa Onam, Serangga Porosa, Duh Pinusah Nutrisi Pimurai. Teknologi vertigasi dipakai Internet of Things, IoT, tong abu pakai ge, saan ngatur input pimurah pakai gaya derobih tikawar. Kroja prati dipakai teknologi drone, dua hyper, spectral, abu pakai saan ningak gaya pimurah dua toyak lada. Ia sebeniti takah Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks pengusaha apa bahasa gapik Menteri Peladangan Dua Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Semadi ino taruh inisiatif MPB terima sija penghargaan saham projek reformasi atur birokrasi saham pemudah urusan pelanggan. Pakai pinamah pagu ino tipoh register nyaa dagang obah ngurang sok 95 onu jadi 5 onu. Sementara pengeluar sijil analisis origin obah ngurang tipoh so semang ni onu jadi nuam onu. Dan Majlis Sama Pengurusi MPB Dato' Ani Ngaunang pimakai teknologi kecerdasan buatan AI ngin peluang duduk pikroja lembaga ino sebab pakai gaya bau dan krojai. Pak Sugemuno, badai dimuno mesti pakai AI secara robih bertanggungjawab dua botur. Yoh nang teknologi takpun namah pagu kerja pak manusia masih obah ngin pengidio seandai pemeriksa buat pikir dua takpun obah bisaya. Setiap kandungan nai pakai AI patut nakit obah prati bramah do image korporat MPB bayanuna piniat organisasi. Dang tipoh mahiburan da sebunga sawa iti 400 perii kes ganas dan rawang obah report di Sarawak. Menteri Pemasang Dayung Dakopot Duah Pinyonang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang bagi Kuching rekod de kason bogok 154 bituna dak sibu 20 kes, Duah Sri Aman 22 kes. Dan ni sawat deropas 525 kes mobah rekod. Pinusah dadah dua alkohol. Bayang mudah tiwas, mau jadi kodak sok penyebab kes. Ia sebeniliti dan udung Majlis Dayung Dua Rawang Sarawak di Kuching. Udung cadang jawatan kuasa khas, kes ganas dan rawang, obah kakat, sandurak isu ino. Dan jawatan kuasa ino ogi Majlis Pimasang Sosial, Opis Dayung Dua Rawang Sarawak, Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak, Dua Pertubuhan Idoh Perita.
Gitu Bu, dua abar. Perintah Sarawak dua persekutuan sama-sama naik duman dan proses sedia belanjawan 2027 saat notap Sarawak obah angin pinggidio. Dan Facebook setiausaha perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Nang sesi libat urus bisamah pinggarun opis Menteri Belanja Malaysia MOF ino tong jadi platform bitukar buat pikir saat pikara bikait rakyat. Itih dokodak kos sara hidup, pengelindung sosial, pendidikan, kesihatan, dua perkhidmatan asas, luar sok, sijahka namah takah beraga, produktiviti, bayar pinogap, ekonomi. Yoh nang, sisi ino, ngin peluang duduk Sarawak tanon oni dipatut ubah ngin pengidiok, dan penyedia dasar, dua belanjawan negara. Pengipuan dua buah belajar, peserta opis kemajuan masyarakat KEMAS ngijahka obah bitanding dan ondu kemahiran KEMAS takah negeri Sarawak 26 ondu bulan iti. Pengarah opis KEMAS negeri Sarawak Taufik Muhammad Yusof nang johan bitanding yang ngarun KEMAS negeri Sarawak ki festival KEMAS takah kebangsaan di Selangor nuam nog moi ondu bulan semong di iti. Bitanding yang boh ngatur di Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu. Ruang soino KEMAS niaga showcase. Tong yak boh naige pikiran produknya dagang dari buat KEMAS. Bitanding tong kakat geh elemen warisan ngerusuk. Krojan nai baju kurung tradisional pesak buluh. Masak merewang kenduri. Solekan tradisional dua sirih junjung. Jabaran black box tong oboh naige dan kategori bitonok saan subah kreativiti berserta. Suak aktiviti luar tabika dua taska opis kemajuan masyarakat KEMAS di Sarawak doi oboh ngibonar dan tipo iti bitonak dua gaya anu bikabus asuh di kudu-kudu kawasan. Pengarah KEMAS negeri Sarawak Taufik Yusof Nang raka ino abomit, seropas mikira gaya kabus asu demasih obuah negeri iti. Tuab operasi premis, jok ya obonai nuna arahan opis pendidikan negeri. Luas sok ngurang aktiviti luar, baru guru, pinurung guru, onakopot dua sinok sama, detod onake, kita bika dua taska KEMAS, mesti pakai tutu inung dua boba. Saan kelas kemahiran, ya ada bas, suat aktiviti jok obangi bonar dan bori atau bangunan. Paratus 55 motor mobah perisa dan ops driver rakyat ruar, pewa, dua ops luxury secara bersepadu di orang Wong King Hua di Sibu, Ngarome. Dan Facebook, opis pengakut orang JPJ Sarawak nang kudu-kudu pinyalah mobah tapot dekoda doi pakai tali pinggang keledar, pakai lapu HID atau LED, lesen dreba obok tipo, doi nopia pilokat P, bayi kudu-kudu pinyalah teknikal. Limoh motor do obok norik, demorot ni motokar mewah, dua buah motokar, dua ni motosikal, sobab pinyalah lesen kenderaan motor RKM, bayi pengelindung insuran obat tipu. Ni ada motokar obat norik sebab dreba. Rakyat luar pewa. Duit lesen dreba, dua buah ngibonar. Pristesen di Sarawak rekod indeks pikoi sobak IPU kategori doi sihat siri pukupat ngumi tie. Kuching rekod IPU di kason begatung 175 bitu nak dat semerahan 160 moi, dua serian 165. Terus stesen adok kategori sodang-sodang, yoh no, sama laju peri permoi, miri moi per dua, dua ILP miri 60 peri. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna, nogap kerjasama osah agensi samping ngatur bencana derobih ngasi.
Lembaga Ladang Malaysia MPB puna-puna pakai teknologi turut ngatur pimunuh secara teratur. Sarawak rekod 400 perigi kes ganas dang rawang dang sebungas moih buran sowaiti. Dan itu abah YFM dayu debos sidia dak Muhammad Al-Hadi Syamsawi debon dekar kang sinabau dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Sarawak gemi, dua salam sejahtera.

0: Mari Kerja
1: Nyerayah Pikir
2: Samah Dengan Abi
0: The Segmen Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
3: Gerak Pisang
4: Jangan lupa YFM Bidaya.

Ya temu sama-sama berhibur dua lagu The So Lince Yesi lagu Sobak Singumi. Arab nang ingat terhibur rami ngocit lagu inoh teh yo. Yo selamat ngumi duduk bala pengocit radio YFM dan duduk bala geng-geng awah ngumi itinya bersama lagi dua DJ Lenny Jemon dan segmen ngancang pete. So pukul nuam ngumi nak pukul pri'i ngarom iti tiak. Saan pengepanangan iti siaran so YFM dan RTM Kuching. Pakai gelombang FM ni kosong nuam poin ni megasuk Kuching. Duh ni kosong ni poin cu megasuk Serian. Ngumiti mo ngumi onu limo. Semong moi onu bulan pri'i. Sowak 2020 nuam. Arap nang para pengocik radio YFM Brayo sihat dopago-pago si jayo di ngumiti.

Yes, baik tak berhibur untuk ningat dia susun program seandang ngumi itu. Aku dah biasa apa ku 6:30 ngumi ogi abar pakai sinar biata. Pukul 6:45 ngumi. Untuk ia sama-sama ngocit bis on air. Muka ina dan pukul juk ngarom. Atau sama-sama ngojit abar. Dia pakai sina buka resa dong. Muka ina lebih kurang dan pukul juk setengah ngarom. Okey, abu kusi report gaya ondu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Muka ina sambung lagi hiburan dua info ya. Ini ada balik dengan depo ya. Ingat dapat bergusi info. Pait salam. Dia minta lagu. Di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat dia ngojit saran iti. Ngerusu RTM Click ya. Duduk balik dengan darut so install RTM Click di handphone ingat. Ingat dapat install dia. Aplikasi RTM Click. Semua orang ingat berjaya. Ingat buka ingat. Dan orang ingat dapat pilih sama ada ingat TV ataupun yang ngojit radio ya. Semua ingat pilih radio, ingat dapat pilih station-station radio tempatan deraan dengan yang ngojit. Dua ingat dapat ke ngojit radio, radio di Semenanjung ya. Sesuai radio RTM ya. Ia ada balingan daruak dang pimonu pali so tempat kroja ataupun tunda so toya ataupun tunda so pasar parik kibori nakit-nakitnya pun dang orang di sejarah raju. Yang penting ingat selamat nog topat dino juingan selamat nog bori ya. Yo jatuh sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tong ngejit abar pukul 6:30 gumi. Oto beribu dia dua lagu desok Tony Peace Band lagu Napa Napa.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: 里温度每个赫兹内斯维亚。Jak sama nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif I Peraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak kat berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Pukul 6.30, Sengumi Anwu. Pinegap kerjasama mutas agensi netu kerja ngurus susah orang rebis ngasi. Lembaga Rada Malaysia MPB benar pakai teknologi terung-terung tukang daya ngurus pimerah ngarebis sistematik. Sarawak rekod 400 peri kes pejara di Reminara derem tipu Maiburan Sawati. Selamat sengumi andu bisa mengaku Marceline Kansi derem agah so YFM bidaya. Madin Tengah. Kerjasama di asa agensi nga kepakaran berang masam pita berguna dok negap ini tu kerja ngurus susah orang rebis ngasi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kehian kira Adnang, susah orang adi jadi marinati deh ikat esteban ka susah abong terut nade. Pak mena ke setegar pingubah gaya andu, jerebu mutas baat, anda pembicakit saman penyembar teknologi. Kerja ngurus susah orang dah dapat dogerak beda di pita puan ka agensi ada, pak berguna di kerjasama baga pihak. Akhiran sakti di persidangan penyelidikan antarabangsa sebah adi peri, Persatuan Kejurawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, Anuati. Lembaga Rada Malaysia MPB peju pekai teknologi yang terung tukang berdaya ngurus pimerah ngarbis sistematik. Tunak penerang Menteri Kerja Dagang nga komoditi Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad Kira Adnang pimakai teknologi ana nimun aplikasi Dr. Lada Lada Go nga Nutri Lada. Aplikasi ana turung ngatun anam dah adi perusak pimerah saman susah nutrisi pimerah. Teknologi vertigasi nanyam nga Internet of Things IoT menegak do pekai in ngurus input pimerah nga rebis terse. Pimrati pekai teknologi drone nga hyperspectral do pekai yang tinggal gaya pimerah saman tayak radar. Akhiran sakti di Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching, so teks pimenyu pengenang I dok basa bedak gapit Menteri Kerja Betaya nga komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Ngana taruh inisiatif MPB terima sijil penghargaan penyempurnaan projek reformasi karena birokrasi ingin senang urusan pelanggan. Aser so pinamah kena ana tipuh register tukar dagang dok murok, so semerimah andu ka rimah andu ada ka penyeruah sijil analisis origin dok murok, so semendi andu ka nam andu. Dirami adi sama pengerusi MPB Dato Anyingau Kedaat Nang pimakai teknologi kecerdasan buatan AI kuka ruang ka warga kerja lembaga ana yang kuas raka bau derep mansang pinura. Sengumana ayah Kedaat Nang pimakai AI guna nakit topakai. Akhir anang teknologi dapat turung pederas penura pak sengumana aspek semakan buat pikir manusia saman accountability berguna dongen penyedia.

Perungun 400 perii kes pejara di Remin Are dok report di Sarawak derem tipuh mai buran sepengah sewati. Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak dan Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Hidayah Tenang Gedung Kuching record kes Kasun Katung ane ina 154 kes. Ati Dr. Nda Pedak Sibu ati rekod 2 perii kes Ka Sri Aman 2 perii kes. Student Sewak Perjah perungun 500 taruh perima kes dog record. Setegar jadi harati ina nimun dadah mudah tuas saman alkohol. Aigran Sati di Udung Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak di Kuching. Udungana cadang jawatan kuasa khas keganasan rumah tangga dok netap inora isuana ngai redok anggota beda Majlis Penyekembang Sosial Opis Dayuk Nga Rawang Sarawak Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak saman kaum de beritah. Biji uringi ngagah. Perita Sarawak nga Perita Persekutuan jung negap libat urus terem proses nyidia bajet 2027 ina tu piguna saman pinetan Sarawak dapat dognam. Setiausaha Perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki so Facebook ikut atnang sesi libat urus bersama delegasi Opis Menteri Beranja Anak menek ke jadi platform ia bertukar buat pikir bipaut pikara adib sinek nga pengguna rakyat. Kedak pikara adi dog juri ina saman kos pimodip penyigrindung sosial pendidikan penyihat nga perkhidmatan asas bagen soraka kakat daya saing produktiviti saman daya tahan ekonomi. Ai menege ngangen rakah libat urus ni monana amai ingin ruang ka buat pikir penyiguna saman penyedia Sarawak sama dog kedengah dalam proses nyidia dasar nga bajet reis. Pitak kemahiran adi Dr. Nak peserta Opis Kemajuan Masyarakat Kemas Red Dog Petanding di Andu Kemahiran Kemas Takah Reis Sarawak nga 26 November September adiri. Pengarah Opis Kemas Negeri Sarawak Taufik Muhammad Yusof kita atnang Johan tiap pitanding Reis Ngarun Kemas Reis Sarawak ke Festival Kemas Takah Kebangsaan di Selangor so 6 negmai anubrat November adire ati redok ngatur di Dewan Kaspa Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu ka kemas niaga showcase menega rekiren aser tukir dagang di ribo kemas bitandingan menega kakat elemen warisan so kerja nai baju kurung tradisional pesak buloh penyikiran merewang kenduri selekkan tradisional saman sirih junjong bitanding black box menega dok penandeng derem kategori tenek yang tinggal kreativiti peserta. So perg aktiviti sepak tabika nga taska Opis Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarawak deh doknya benar tika ati bertunda nga gaya jerebu di kudu-kudu kawasan terum reis. Pengarah Opis Kemas Negeri Sarawak Taufik Yusof kita adnang raka anak dok mansang nga temikira gaya jerebu adi kebabu jadi di reis ati. Kerja terpremis pesengan di arahan Opis Pendidikan Negeri. Begin so ngurang aktiviti sepak, memakai tutup unduk ngababak, menegge des endeh do pekai bedak guru, pembantu, anak-anak, saman barap imas aditet anak ka tabika, saman taska kemas. Yen kelas kemahiran dewasa per aktiviti ka estoknya benar, dok nai di derem remin puankah bangunan ada. Perungun 455 motokar dok periksa derem ops pemandu warga asing pewa nga ops luxury bersepadu di Jalan Wong King Ho di Sibu ngarem sengumi. Opis pengakut aran JPJ Sarawak so Facebook kita adnang pemeriksa dapat nang kudu-kudu sarah dok ngatun adi saman deh pekai tali pinggang keledar pemekai perita HID puanka LED lesen treba meh ripuan deh kiren stiker P saman sarah teknikal adi beken. Rimah motokar dok serapas tebanka ni buah motokar mewah, dua buah motokar saman di motosikler tunduh sarah lesen kenderaan motor LKM saman penyegerindung insurans meh ripuan. Ni buah dingi motokar dok serapas amai dok teban bedak dribar isepak adi deh bian lesen dribar adi sah.

Setekat pukul 4 singgung mianu tejah jerebu di Sarawak Teban Gapang diki peri stesen rekod takah indeks penyakit seba IPU dalam kategori de sehat. Kuching rekod IPU sekasen bergatung ane ina 175 tok tunak bedak semarahan 160 mai nga serian 165. Taruh dengan stesen rekod kategori sedang-sedang ane ina sama laju peri perumai miri mai perdua nga ILP Miri 60 peri. Ngaku ngemas segah aku perik basah pun-pun ni. Pinegap kerjasama mutas agensi netu kerja ngurus susah ong repis ngasi. Lembaga Rada Malaysia MPB benar pakai teknologi terum-terum tukang petaya ngurus pemerah ngarebis sistematik. Sarawak rekod 400 peri kes penjara di Reminaren terum tipu Maiburan Sawati. Ngana ati regah adi medak nyusun meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi sub section berita Ehwas Masa RTM Kuching seramat singumi andu ka salam sejahtera.

0: Mas minu ka sobrag, tap dapat nga drum bees on air. At ang ibisama nga pon Jocelyn Chaydi at re krakar nga ta wikahit nga kerja pinganay e.
1: Okay, si Bayu aku daan pasal pengalaman ku sebagai pengusaha tu miss. Aku introduce ada ku. Okay, dan ku Jocelyn Chaydi. Asar ku so kapong kuap. Aku membegiak dalam bidang tumis ti lebih so simang sewa. Aku berminat naik craft tumis ati so kakak ipar ku apabila ayah beda aku turun jaga booth di waterfront masa anak lah. Jadi start so anak lah minat ku naik craft timbagi. Jadi aku bisa nanang aku sok bujang nuk madin lah. Kan suka pakai aksesori tumis di aku pun mendai ke kukuh ni kukuh ngagerang yang nadep ku. Jadi beradingan ku rawah ku berfamily beli ku lah kira eh. Emu tinggal aku pakai aksesori nak ya barang ibeda aku ndai ka order barang ni so aku. So nak madin lah bisnes ku nak nak madin aku ndai. Mostly aku ndai kukong bedia, gerang tengan, earring, choker, gearhead, belt manik, ayo sisin manik. Majority aksesori yang ku nak yati ini kebanyakan i contemporary lah. Sebab Madin kan dayak suka pakai contemporary, aksesori contemporary. Sebab dapat matching ayo any outfit lah pemakai i. Di any event sebab ada kahwin ataupun event beken. Okay, aku dapat idea ti so corak kukong berdaya tak. Jadi agik ke corak ti dapat ku di media sosial mun Google ataupun Pinterest. Okey, cabaran ih memang begek lah apabila dai craft tumis ati. Pak ati nak mesti ansabar lah. So ni sok cabaran ina apabila aku naik kukong yang perlu dinyiit pakai benang ataupun pakai kayu lum. Kemen ada nyiit dak terit. Ayo dah akan kemas dah tatang remus. Jadi anak cabaran ni lah kami naik kukuh lum. Jadi ni dengan cabaran ni nah rega manik Madin makin mar. Jadi anlah ekonomi Madin so rega barang mar. Jadi kembali aku anai tumis yang pelanggan aku terpaksa paat rega ngah keadaan di pelanggan mani rega mar. Jadi mesti an explain lah mani rega idah mundawu ialah nak explain kau nak cabaran ada beken susah rek dapat tumis yang di biasa aku pakai macam aku naik cuka lah mun tinggal tumis ati dosok prop tumis ti keluaran ni akan lagi lah next time. Jadi terpaksa siro tumis ada beken dengan replace tumis ada di pakai dawu anak lah cabaran aku dalam aku naik craft tumis ati. Tumis ati begak masam ayah git tumis acrylic. Acrylic tu ayah kira mon plastik lah pak. Kualiti ikena. Tumis biasa na si beads kena size ipun dah sama. Majority tumis ti ayah git grade 3. Agi sok Jepun. Agi gesok Malaysia. Tapi majoriti yang aku pakai ti memang manik Jepun lah. Okay, yang pasaran asir tumis ku ti bagaimana yang aku promote kerja pengenai ku ti. Aku aktif tu nak event yang di-organize so Craft Tangan Sarawak atau Malaysia. Sarawak Craft Council ataupun SCC. SEDC ayo jabatan-jabatan ada beken. So event mana lah bara pelanggan dapat tinggal hasil pengenai tumis ku. Selain nana aku agak dah promote pengenai ku di social media mun Instagram ataupun Facebook. Jadi ngan bisa tunda page ku lah dan page ku nah di Remus Beat.
0: Ana teh aja tambah sama-sama kita dengan perkongsian. So Puan Jocelyn Chaydi Semuki ayah figuru kerja dagang i. Nga anak beradingan, kalau senang dawa i, tetap bersama dalam Biz On Air. Dapat ingin, tetap anu adibakan.
2: Yana tu temu sama-sama ngojit Biz On Air demo obong dia ada pribe program Junaila Barit yo. Ingat apa ngojit program Biz On Air itu dibilang onuni nog ondo limo pukul 9:45 ngumi. Yo jato beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngucit abah pukul juk ngarom dah pakai dialek bukar sadong atau beribu dua lagu desok tahun yang sepoji lagu seraru gaun.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong, dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

0: 高山里本主 Megahertz di Suria。
1: Jam dan studio ini pukul Iju Kemenu. Selamat pagi, selamat pagi, saya Madani, sebuah seneti pun pun agak. Menanggap kerjasama antara agensi dan dengan cek kerajaan ngurus bencana angkuan hasil. Lembaga Lada Malaysia percaya guna teknologi kungang mantu bala pikabun ngurus lada cara teratur. Sarawak rekod 400 pergi kes ganas abis mema abis timpuh mahiburan sewati. Selamat kemenu bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagah de kami Enuti Mesu IFM Bidaya. Kerjasama anca agensi dengan pemintar daihong bidang perlu bersilung dengan ngancak kerajaan ngurus bencana angkuman hasil. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuihian menang bencana bukan sahaja berlaku sebab kejadian alam sahaja. Namun nanti ngelibat pengubah iklim jerebu kerana berjangkit dengan penyusah teknologi. Ngurus bencana bukan sahaja menggunakan bidang atau agensi pak perlu kerjasama masuk semua pihak. Berhenti de kudung penyelidikan aja bangsa lumu perigi gerumpung kejuruatan bencana sedunia 2026 de pusat convention Borneo de Kuching. Lembaga Lada Malaysia, MPB yang menggunakan teknologi dengan mantu bala pikabon ngurus pempuruh jaji lebih teratur. Menteri Ladang dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad menalangkati tunah minan aplikasi Dr. Lada, Lada Go dengan Nutri Lada. Aplikasi ti dengan mantu empuan kenam lada, pengerusak lada dengan abok lada. Teknologi fitigasi minan Internet of Things atau IoT dengan ngurus input lebih bikawal. Teknologi drone dengan hyperspectral iratinan tubuh pimpuruh dengan gaya kebun lada. Berhenti di masa Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching. Tek senana binaca bergapit Menteri Ladang dengan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Sementara sen taruh inisiatif MPB terima sijil penghargaan penyempurnaan projek reformasi kerana birokrasi. Hasilnya, timpu register pedagang yang rapikadek masuk 95 anu dan 5 anu saja. Sementara penyegon sijil analisis origin yang dipikirkan masuk semengdi neg 6 anu saja. Sementara sen, Chairman MPB Dato Anyingau menang guna teknologi AI yang muka peluang neg balai pekerja lembaga ti guna langkah bau de masa guna kerja. Mengenai pandu menang guna AI perlu lebih tanggungjawab dengan teliti. Namanang teknologi kong mantu nama penyelan tugas jadi lebih teratur mesu segi pengecek pertimbangan manusia dengan accountability. Semua kerja datunah minan AI perlu tepat beraja dengan image korporat MPB. Sini 400 PRI kes ganas abis memak ngerikod Sarawak abis timpu mahiburan sewati. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang Kuching rekod kes paling datu sening kes 154 kes. Sibu rekod 23 kes dengan Sri Aman 22 kes. 500 taruh puru rumi kes dok report uang sewatayin. Tinggal sebab sening kes dadah duko beji dengan Arab. Diberhenti masa kudung majlis wanita dengan keluarga de Kuching. Kudung ti cadang perlu guna komiti khas yang lawan kes ganas abis membak dan yang lasai pekerati. Komiti ti iratunah pada Majlis Pembangunan Sosial, Opis Dayung dengan Memak Sarawak, Opis Pingkua Kaum Sarawak dan Gerumpung Beken Perintah.

Di Selong lagi agah de kami nuti. Perintah Sarawak dengan Perintah Persekutuan era negap libat urus de proses sedia sukat belanja 2027 tidak ngancak semua penyungka Sarawak boleh duk teban. Setelah Perintah Sarawak Tutu Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Pidaan de Facebook menang sesi libat urus bersama delegasi masuk ofis hal Menteri Belanja Malaysia atau MOF dengan pantinan bertukar paham pasal perkara-perkara dan sesek dengan rakyat. Tingana sininceh kos sarodip, sosial, sekolah, penyihat dengan pekekas asas selain nama daya saing productivity dengan penegap ekonomi. Namanang langkati muka peluang neg penyugun cadang penyungka dengan hal Sarawak dan boleh keberut abih proses dia dasar dengan sukat belanja negara. Bidang pimanai ancah balai peserta opis pimancang kaum era tinaning masa hari kemahiran kemas peringkat negeri Sarawak wang 26 anu beranti. Pingara opis kemas negeri Sarawak Taufik Muhammad Yusuf menang juara era ngarun kemas negeri Sarawak neg taning peringkat kebangsaan di Selangor wang 6 tok mahi anu beransumengni. Ti era natur da Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semerang Batu. Dan berkesini cek kemas niaga show era tunah dengan petangah produk pedagang bimbingan kemas. Taning ti pan tina ngekat pesakap dan asal minan pingunah baju kurung tradisional pesak buluh solehan tradisional dengan siri junjung. Cabaran black box pan era tunah de bangkah pinanek. Semua taska dengan tadika kemas dan negeri ti. Dok jaman ngatur aktiviti sepa sebab jerebu mangka negeri ti. Pingarah peskemas negeri Sarawak Taufik Yusuf menang ti ngemit kira jerebu de masih mangka negeri ti. Penutup semua premis bergantung dengan arahan masuk opis sekolah negeri. Selain ngurang aktiviti sepa semua guru, penolong guru dengan anak sekolah tadika dengan taska perlu minan penutup unung. Kelas kemahiran dewasa kemas semua aktiviti perlu tunah abiramin atau bangunan. Keong 400 50,000 bermuto dog nicek masa op pemandu warga asing dengan op lekri tunah da jalan Wing King Hua da Sibu ngarena. Da penerang Facebook GPJ Sarawak menang ahi penyala deput masa operasi ti kiberut kaiminan tali pinggang keledar lampu HID LED anya plisen kai masang stiker P dengan ahi penyala teknikal da beken. Rimu bermuto dog rampas kiberut ni buah muto mahar dua buah muto ka dengan ni buah muto sikal sebab anya plisen dengan suke jeran. Ini buah muto ka dog rampas sebab teban beda inya red sepa de anya plisen. Jerebu de Sarawak masih kepa dengan pri kawasan rekod indeks penekes angin detaka kesihat topul 4 kemenujun. Kucing rekod IPU 175, Merahan 160 mahi dengan Serian 165. Taruh stesen lagi rekod takas dehana senisa semelaju pri permahi miri mahi perudua dengan ILP miri 60 pri. Tidak mengenai pun benar-benar lagi. Menanggap kerjasama antara agensi tidak ngancak kerajaan ngurus bencana kepada ASEAN. Lembaga lada Malaysia percaya guna teknologi kungang mantu balai pekebun ngurus lada dengan teratur. Rekod 400 pre-kes ganas abis mumah abis timpu mahiburan sewati. Dengan kenti agah kemenu dan susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita was masa RTM Kuching. Kenu dengan salam sejahtera.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu ras limut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mokoda no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata poda dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong talun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modor ya, ku jogging sa dia dok ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

Ya lagu luruh atin ko lagu desa Emerton Joneng mau menghibur atau di pagi di ngumi anu rimoh itu ya ngumi anu rimoh semoga mau hidup lampri 2026 arat nang ingat ribu rami dan segmen ngancang peta. Ya, terima kasih Nidu Nur Azira Azira dan mau ogib sama aku ngemi tidang segmen ngancang peta. Ya nang hai DJ selamat ngancang peta dengan selamat berkonti geng-geng awal dengan peminat setia YFM Bidayo dah kenal aku yang nang request lagu Mesu Peace Band lagu napa-napa dengan lagu Ruru Atingku Mesu Emerton Joneng Radio tetap on dep jaga dep nah. Lagu pemiti yang nanti membuka kemanis aningan yo arap nang ingat teribu rami. Dia terus bisa madaku nak pukul pri'i ngaram ititik sama-sama tak berkusi info sama-sama tak pahit salam sama-sama tak minta lagu ya. Ya terima kasih geruduk Ronald Dennis demo ogib sama aku ngaram iti yang selamat bertugas dan selamat kami anu DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu nah. Ini duduk balingan The Jurah Man Ngaramiti. Aku juga selamat Man duduk balik duduk balingan Man busu-busu sampai ingat Man sampai ingat ngocik radio ngocik info ngocik salam duh ngocik lagu The Sok Bala Geng-Geng Awah harap nang ingat terhibur rami sambil Man sambil ngocik lagu

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

dengan Tribu Ramido terus bersama Dokun Nopu ke Pri'i ngaram iti tiak sama-sama tok gerak bersama sama-sama tok berkusi info sama-sama tok baik salam demi tiak lagu. Terima kasih yang duduk balik dengan demo like, dua share live Facebook YFM Bidayo ya. Yo, terima kasih kedudu James Pengiran demo ogi bersama doku dang segmen ngancang peta. Peta kilanang hai DJ selamat sungumi. Yo selamat singarom dudu ingan yo. Yang ada balingan denyamut onu beranak onu iti aku ujukan selamat onu beranak duduk balingan. Semoga ingan sentiasa sihat, dimurahkan rezeki. Aduh ceria-ceria si Jaya. Yo Ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu deso dijukan band lagu cinta nomor 5.

Ya, kebasan lagi komen The Sob Bala Genggi Awal. Henry Bali nang hello dan salam DJ. Selamat ngancang peta. Selamat bertugas DJ dua geng-geng awal. Ina salam ceria Sob Kupuak Bumuak. Ina request lagu Sobak Sengumi kan suap pingojit YFM. Bidayu lagu pemitiak ingan notia mokok kemainan saat dengan yo. Arab nang

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iya gini ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mak cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, ini nanti teman sama-sama berhibur dua lagu The Sok Eliza Suzina. Lagu cobongnya arat naingan terbu rami ngocit lagu ini nanti ya. Dan terus bersama doku nopuku pri ngarom ititia.

you ada nak kebuku si ni info dua ingan iti pasal program vaksinasi anti rabies pelaksanaan microchip dua pendidikan kesihatan penyakit rabies secara percuma. Ya mengatur tiap pagi semong pri-i untuk bulan pri-i 2026 atau patah di Dewan Serbaguna Merdang Gayam so pukul pri-i pagi no pukul 4 ngumi. Mak kamu terbangkat pengenalan ada kaku kosong kad vaksinasi kosong. Dua pastikan kosong ingan mesti berumur taruh bulan kisombu. Kosong ingan sihat. Dua ido biti ya dua si dua anak ya. Iti saan kosong sija. Vaksinasi anti rabies an kosong sija. Tiap pagi ya, tepat di Dewan Serbaguna Merdang Gayam. Sepukul pri pagi, no pukul 4 ngumi.

Ini tu balingan jika sekira ingat ogi obah ngigit ada kosuang ataupun otak ngiau ataupun ada anoni sejak binatang. Selepas ingat obah ngigit no, rika dikasnya mamia poon ataupun topat di obah ngigit not ya. Ataupun di obah grayot not ya. Mamia pakai pin di bisik, pin pipe yo, pin pipe di mengalir. Lebih kurang 5 minit. Ingat mami pakai sabun, pakai piin. Moko ino ingat dikelikas o ditoban ki klinik ataupun hospital desinok topat ingat roo. Natong si mo ingat buah ngigit odak binatang kodak dengan kodak kosuang ngio ataupun oni sijak. Dikelikas ni toban di ki klinik ataupun hospital desinok topat ingat roo. Sebab apa si mo ingat tanah sijak. Doi ingan meet tindakan di hospital ataupun klinik meet injection ingan dapat obah tenang penyakit rabies ya. Penyakit rabies itu semua ingan obah doi tiap ubat ya. Memang dapat nyobab odaknya ada buah gigit nanti ya. Odaknya ada mo sah nang dapat penyakit rabies nanti ya. Memang melibatkan nyawa lah. Dia dapat udah yo doi asong ya. Sebab itu memang bahaya.

Ya, terima kasih Por Skin The Mogib Semang Dokong Ramiti Anang selamat kami anu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM Budaya The Kami Anu Iti. Inang harap kita semua sihat dengan terasa pagu andu ami di kawasan terbeda lambat anu iti. Inang kurang jerebu andu ami di kawasan terbeda lambat anu iti. Rachel Marika nang selamat kami anu DJ di Konti. Salam ngancang petak geng-geng PPSMBK ngabara denganku adi bukan nana. Salam manis sok siburan nana. Durin ku best nang selamat sungumi anu selamat bertugas duduk DJ di Konti anang selamat sungumi anu geh duduk Rachel Marikan mami cegu Esther Sumukjang Sino R Jikin Menek Puan Nimoy Henry Bali Neslin Hena yunang salam damai terima kasih ke sebab mau like do share live Facebook YFM Bidayo ya. Yo cak sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo gidi aku saningan lagu the so sin purse asih boh lagi jenggo.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu watak pasin puankah mungkin sungguh banyak manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi mungkin lebih sok 2 minggu semua mudah sengarem dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mungkin kamah bersindak ngera adi dok 6 TB temitraka awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi ta nakit jaga pingi bisik ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB pesanan Nusra Ati sok RTN.

Ayo lagu ni John Asong Bicinta lagu Duso RDM di band. Mau menghibur tu orang ramiti dan segmen ngancang peta Smong Moi untuk Grand Prix 2026 ya. Harap nak ingat ribu rami dah terus bersama dokuk nak buku Prii ngarami titia. Ayo duduk boleh dengan dia poyak tiap pagi. Tiap pagi Smong Prii on the bulan Prii 2026. Tiap pagi on the nuam ya. Duduk boleh dengan dia poyak. Duduk boleh dengan dia berminat. Ya, derma doya. Tiap pagi ya ogi kempen derma doya. Dia abang atur di Imat Batu Kawah. So pukul Prii pagi no pukul 2 ngumi. Dan ono di sama ke tiap pagi. Semua Prii ono bulan Prii 2026. Ya ogi ke abang atur kempen derma doya di Bakor Room Damai Legun. So pukul Prii pagi no pukul ni ngumi. Duduk balai dengan dia berminat, ingat dapat ada tiki topat-topat dia mau magah guna dia. Pak pastikan sebayu ingat ya di derma doya, ingat man busuh dia. Man duhanduk busuh-busuh dia. Pastikan ingat sihat peronggonan ingat. Dua doi allergic dia teruk ya. Ni baik doya notia dapat ngelamat nyawanya ada bokot.

Ya, terima kasih Nur Azira. Azira yang nang wow, mantap DJ. Awal main lagu nak pernah pemesu Peace Band. Ayo, memang awal main lagu no. Sabugo ingan de terhibur. Ado terus bersama doku no buku Pri'i ngarom ititia. Api tekilang nang goyang kita bro. Oh hai na. Sinyup rujis nang selamat ngumi do selamat bertugas DJ. Ayo selamat ngarom yo. Terima kasih sebab mo sudi komen durangan Facebook YFM Bidayo. Kiong Livindi nang sama petugas DJ, selamat ngancang peta geng-geng awal peminat YFM Bidayo dan dingan-dingan mo maankah barang ingan ya na. Aku percaya nang bugut barang ingan demo man masa itu ya. Mungkin masa itu ingan mo guru lilek-lilek di sopak bori sampai ingan guru berituang do madis ayu ingan do bala pingoma ingan ke do bala onak-onak ingan ke. Ya, terima kasih kena duduk Mida Sam yang nang hello DJ geng-geng awah YFM Bidayuh kabar peminat-peminat dikidiki bara agi yang nang selamat gumi keharap bara di dalam senang kasihat seraru ina. Yo harap genang otok susu otok sihat gerina sejak yo. Sama-sama to jaga penyihat peronggonan to. Mak kurang nok piin masak yo, piin kosong. Aduh naik exercise. Walaupun exercise no idoh exercise de de susah, debat. Kau dah pun-pun pun okey ke di sekitar kawasan bori ingan pun dapat ke. Ataupun ingan mop lantai. Apun dikira exercise ke sebab asalnya mop das mesti luah. I know, dikira exercise gitu. Sebab bila das no luah, toksin danggonannya pun luah ge. So pin das nanti ya. Yo chato, beri bawa lagi dua lagu seterusnya lagu de so Via Mila. Bisa madoh Andrew Cree lagu bukan nu diri.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada kuat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia boleh, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan asal hujung minggu je ke, ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dapat kontrol. Buat dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi tiak. Nah, kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana benar di masalah ti diharapi tu nyaman tadi lah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ya lagu Natong Mu'u lagu Deso Slider bersama do Aci do Nadia mau menghibur to garami tidang segmen ngancang betul. Ya ada nak berkusi lagi ni pimagah nudu ingan iti pasar Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak ya ngatur ni kempen saringan Pepsmia Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak tiap pagi ya tiap pagi semang peri on bulan peri 2022 on nuam masa pukul moi pagi no pukul semang dua un onu topata di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching doi bayarana Percuma si ja yang duduk bala ingat dapat ya ingat dapat nog ya di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching.

Ya, terima kasih Henurul Atika di mau ogi bersama aku ngaramiti dang segmen ngancang peta yang selamat dengar DJ Pikaping YFM Brayo. Ngarap kita semua sihat terasa ngarap ti na selama ni semua su JB yang nang request lagu Natong Mu'u inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu pemita ingat nanti yang memokok kemainan saningan yo. Harap nak ingat teribu rami do terus bersama doku. Nog pukul pri'i ngarom iti tia. Johnny, oh ni kena dibiasa ucapan yang sama saja. Yang nang selamat lambat endu, selamat petugas DJ. Yang nang mitik lagu joget naju ikan atau remang debihis. Masuk Fabian M tujuan ke komuniti kampung tersukurak dengan tersumawang. Dan Fabian M dengan membanah de kampung baki tajong dengan dek semua pikaping YFM bidaya kak kambat lagi. Dek member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan dek semua Elephant Club Fabian M Group. Ngarap semua nah terhibur dah masa ti nah. Ji Chun Fo nang selamat lambat anu juru hebah. Yo, terima kasih dulu ingatnya. Vincent Tagau, terima kasih guys sebab mau gi bersama aku ngarap iti dan segmen ngancang betul. Ya, terima kasih kepada Alfred Lemet, Abeng Sani yang selamat ngancang petuk DJ, selamat bertugas. Aku randu request lagu Bunga Andurami so Natasha Jagu. Lagu pemitik yang roti lagu Bunga Andurami desok Natasha Jago memainku saningan jayo Arab nengan terhibur rami do terus bersama doku nopuku pri'i ngaromi titia sama-sama tok gerak bersama.

You just sama beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu pemita The Soul Johnny Oni, lagu The Soul PBNM sama The BB, lagu Joget Nanju Ikan.

dog ut kesok angkah dog layat musik mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban bini kebes. Kemui dog ut kesok angkah dog layat musik nakit ngut tawan ane ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Yana Tirtama sama-sama berhibur dua lagu The Sir Ambrose and lagu Ku Uteris Asong. Ku harap nang ingat terhibur rami ngocit lagu Inotia ya. Ya din aku ya buku sindi lagi info dua ingan. Iti pasal Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak kerjasama dua perita Sarawak yang ngatur Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 dia abang ngatur dan 25 Odo Bulan Prii 2022 miti abang handu 5 ya masa sepeku ju setengah ngarom tepat di Raya Hotel and Convention Center.

Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Ya, dan kita sambung lagi bahasa komen desok pada geng-geng awak. Bilonia Elizabeth, tenang selamat lama adu DJ masa tu dan miri ira request lagu masa pembian M. Remang The Beast. Atau lagu joget Najib Ikan, lagu na bala grup fan club, bala inya ada TikTok, ada Facebook. Thank you DJ na. Lagu pemitik anggota lagu joget Nanjo Ikan membuka kemainan tia saningan. Arab nang ingat terhibur rami. Duh terus bisa mah doko eh. Di stesen radio YFM. Bidayo sama-sama to gerak bisa mah.

Charlie Chung Tizen Lime. Ya nang selamat ngarom DJ dua tuduk suat geng-geng awak. Ya nang salam suat semuanya Selangor. Ya nang DJ request lagu cobong yo tuju duduk suat geng-geng awak dua fan club YFM bidayo ina lagu cobong. Rosel Farel Farel Lano Giragut. Yo nang hello DJ, kurang request lagu PM PM masuk kumpulan The Vipers.

Ya cak sama beribu lagi dua lagu pemitik desok Rapsel. Lagu desok The Vipers, lagu piyama. Sama-sama tok beribu.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik dress dari bawah tu itu. Wow. Aku naik dress dia. Ni dua tahun.
1: Kanai urah mu, nakitnya. Ya, mu drift terus mau datang gua tayang kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetara manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nyamtoin ya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni nang.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suatu tempat itu pun wadah kianya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasih kening. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas. In, aku benci.
3: Dah bohon Tija. Blup. Tija, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adi dah tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Brosi. Patah. Sekiranya bogok nyar odati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dah dapat. Nyar pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan depta.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

lagu Dayung Puncak Borneo, lagu desok Jackson Boson, lagu pemita desok Mami Cikgu Esther ya. Yonang selamat sungguh DJ dan semua pengojit YFM Radio request Dayung Puncak Borneo tujuna tim DBB. Thank you very much DJ. Nah, yo terima kasih duduk dengan sebab mau jadi pengojit setia Radio YFM Radio sama-sama tok gerak bersama. Yo terima kasih duduk Jackson Ritan, Jiho Metoy. Michael David Protasi Petekilan Kawi Kurus Jenny Lelon. Yonang hello DJ, selamat sungguh mian du YFM Radio listening radio ena bye bye content. Subian Nigor, yonang radio tetap on. Veronica Set. Derek Asen, aduh Richard Ringan. Yonang selamat ngarom DJ, selamat berkonti, salam semua pikaping YFM Dayoh dengan ucapan selamat ngarom mesuku DJ Bina. Yo jam adin supaya 25 minit lagi ngajak pukul pri ngarom. Untuk menog pinubon segmen ngancang petak lepas iti tiak untuk yang ngojit abar pukul peringarom de peraradu sok nasional FM do terus bersama pingarun untuk de berkondang segmen ngarom pawan. Aku ini jemangnya terima kasih. Selamat ngarom, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sabukur peringaro, next seminggu dua terus nyaro. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Saya mencina mati na dua buah lagu pemuka kita. Saya mencina lagu masuk di Vipers piama dengan lagu masuk na Milia Lia Generation B Band Aku The Kinanam dengan reti. Jadi selamat pagi bila pun lagi bersama dengan aku di jadi di segmen Ngarim Power dengan reti. Saya mencina ngarim Nurima. Semua yang berampi dua

Jadi dia ngarati pengisi segmen ngaran pawun kita ada ngaran Nuri Mati. Dia pukul semang bingar mati. Kita orang keping agak bingar demenan senap bidi buka sadung dengan dia pukul semang suku bingar. Kita ira bihibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitnya si emisiana Filomena Buang. Ini pun malah kita mulai ke pinggir media YFM dia di frekuensi 96.5 MHz Kuching dengan juga malah kita ada yang ada kawasan Serian mulai ke pinggir media frekuensi 96.2 MHz. Juga balik kita ada aplikasi RTM Click the Abi Handphone boleh lagi keping kami the YFM dia RTM Kuching di binaan aplikasi RTM Click. Ibu harap semua sihat dengan ceria selalu dengan arti semacam dengar dan rumah santai, kita relax, kita berehat keping-keping lagu ping hibur kita sampai tepuk 92 trip ngarti mati. Ini pun kita terus lagi bihibur dengan lagu penghibur kita masuk Natasha Jagu, Bunga Andurami.

Jadi si Mencinta Matina lagu Pingin Berkata Masu Richard Masih Ada Cinta dan mengembang kita 45 minit rimpas pukul pre-e bingara. Jadi dengar hati aku rasa kunci dengan balik kita ini program ataupun ini kempen Daerah Dok Natur The Andu Pagi si Mencinta Sung Pre-e dan Berang Pre-e 2026 si Mencinta Sarawak Family Planning Association SFPA yang ngatur ini kempen saringan Pap smear secara percuma di Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching masa pukul mahibru pagi sampai topu sendua narang andu. Jadi saya mencina secara percuma ya. Jadi tujuan kempen tiadah dohna tu saya mencina irak ngesan cancer cervix di peringkat dan lebih jaga lebih-lebih lagi balik kita de kaum dayung. Jadi saya mencinta mantina kempen ti Ira Dok Natur de Andu Pagi saya mencinta kempen saringan peps meh secara percuma Wang Andu Pagi semua pre-e nuburan pre-e 2026 saya mencinta Andu 6 masa pukul mahibru pagi sampai top kusum 2 nerang Andu de Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching. Jadi tujuan kempen tiada ngesan cancer cervix dah peringkat dan lebih jaga lah lebih-lebih lagi juga balik kita ada kaum dayung ya. Jadi apa kita kepada pukul semua bingar mati kita era keping agah bingar di mana senak bidai bukar sadom. Dengan pukul semua suku bingara kita irak berhibur dengan keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbit nasi misyana Filomena Buang. Jadi lagu dah seterus timati saya mencina lagu Masu Cikgu David Aku Meh Pencen ku anak. Itu bersama dengan Amir Dewa FMD ya gerak bersama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ini enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mido ku. Jadi aku mido lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bikulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anub gai, tiap anub kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensel ku.
2: Doi aku, nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ye. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Sebab berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis I berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Sama ngera adibian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Pukul 9 bingara. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Tee.

Padang bilon landasan pendek stall pot berbuling de betong terima si bunga spincuba bilon umap anduti. Kongsi de Facebook Opis Kejaraya JKL Sarawak menang bilon mabur masuk Kuching pukul 9 berupagi dengan umap de padang bilon pukul 9 berupagi. Pemabur bilon si bunga setinan penyedia serta ngites kemudah si bayu beroperasi sepenuh. Sesi bilon umap Dr. Buk pada Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Pengguna stolpot berbuling tinan paguh lagi penyambung minan bilon di kawasan betong sepauh dengan kawasan bisindek. Kemudah tinan nyukong pi mancang sosioekonomi lebih lagi sektor kumenyang dengan agro pimaan. Pikakas kemudah ratus di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang, Irak Pinagu lagi. Adun Batu Kitang, Dato' Loh Keciang menang, pikakas rusak Irak Kia atau tunda bau minan belanja projek transformasi kawasan sepak pasar RTP. Meminta semua komiti pimancang dengan penyelamat kampung JKKK perhati pikakas ratus di kawasan masing-masing. Pantas ngundah report nek pihak berkuasa tempatan PBT sekira ada pikakas rusak. Dato' Loh pida anti menyaksi majlis nyerah projek kia jimatan konkrit dengan projek masang pagar jeran di kampung Haji Baki Blok C, Kuching, Anduti. Hub Inovasi Digital DIH Sri Aman tunda buran PRI sewat 2022 indi pusat tinan nulung pidagang bau de bahagian Sri Aman. Eksekutif Inovasi Digital Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak STEC Sukinah Ibrahim menang DIH sedia rimah kemudah CNC Hot Desk, Permanent Desk, Opis Pemula, Ruang Acara dengan Bilik Kudung. Kemudah tinanya ratus lebih lagi pidagang bau perlu ruang serta peluang ngundah rangkaian dagang. Siwa masus mengeringit nak RM600 indi andu ngajah banca kemudah. Ahi program sedia tinan nulung pidagang bau register lesen dagang supaya layak minta geran pendigitalan. Sekurang-kurang taruh pidagang dan Sri Aman dapat geran Go Digital tiap sewa masuk sewa 2022 nek sewati. Sukinah pida anti dan program mini town hall estek da Sri Aman. Polis Sarawak ngirampas ahiban cadadah biragas mengejut puan RM2 juta tempoh 4 andu operasi da Kuching dengan limbang. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang. Kali kedua polis berjaya ngerampas ahi dadah sewati rimpas ngerampas dadah biragas mengenang puan RM2 juta berempat dan merimpas. Operasi sebunga semengdian beran PRI, OP Siasatan Jenayah Narkotik, JSJN Bukit Aman kerjasama JSJN Sarawak nyarap pirasa ini ramin de Kuching. Ini orang dari Bomo Taruh PRI Sarawak, Dok Dakep. Polis merampas lebih 107 kg dadah piberit ekstasi, ketamin, cecair MDMA serta pil Erimin 5. Ramin tinan tempat proses ngumas dengan nyimpan dadah bayu jua de kawasan Kuching. Suspek ada rima rekod jenayah nadok tahan reman nek pagi. Kes tinyasat darungan seksyen taruh PRI-B Akta Dadah Bahaya semua PRI rima perudua. Operasi kedua de jeran medamit limbang sempat enduburan PRI ini orang dari berumur 20 taruh sawak Dok Dakep. Suspek Dakep bisa mah mahi perempat kilogram dadah beraga 4.0 juta ringgit. Lebih mahi puni kilogram dadah ketamin serta mahi ratus gram serbuk MDMA Dok rampas. Polis ngerampas indi mutau pacuan empat roda biraga taruh perima RM1,000 tinan ngaban stok dadah masu miri nek Sabah minan jeran daya.
suspek inya perikat jinayah demba iti se tahan reman next 22 anu buran PII. Kes ti nyasat derungan seksyen taruh pu PIB Akta Dada Bahaya sung PII rimah berdua. Kati agak pengarut susun darat na Saimin masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Sinalin minasana bidaya bedamuarin anca. Salam sejahtera.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni buh mana dah office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Oni bila buh na, oni buh.
0: Oni di mana? Sampai mana buh ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kau mana?
0: Siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku dah pangus guna air depan ngasong tak kau tengen?
1: Ati.
0: Ti aku bisa ti, siapa main dari taban ke hospital na?
1: Bah, ti mau bisa ti. Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukil, tapi kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mendingan?
1: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gitu. Mu mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Deh, iti pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu makan ni aku makan kati.
1: Ati. Yo. Gulunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

Jadi itu saya sama-sama kita era berhibur keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbit Nasim Jena Filmina Buang.

Selamat nyaruh menuju barangan para peminat setia, para peminat lagu-lagu country atau berapa lagi dan nyaruh binti dan program Country and Western. Aku dah ada yang ngoji lagu-lagu Desen, Alabama.

Tarubah lagu desa lebah manuti angin buringan. Dos terusa dengar omiti tarubah lagu desa Steve Orina. Tamaragu dan The Dominant Theory. Lonely Women, Make Good Lovers. Dua lagu dan You Can Dream of Me.

Barumala ko sa Stewart na nitya. Jadi hap na yan na tour setia bisama dua ku. Dalam program Country Western dan Aromiti. Aku harap ingat sihat si ja. Dua tour setia negara Piobo program miti dia. Dakit bisama dan bidang Arom menerima pukus meng suku Singarom. Okey, ada terus dua lagu Piwur. The Sam Martina McBride, dua lagu dan A Broken Wing, Beautiful Again and Cheap Whiskey. Sama Piwur.

0: Come on, Julie.
1: I think he's been drinking. Sir, I'll give you

Balik lagi atau bersama dan program Kan Jam Western dagingan ngoji lagu-lagu country dan bidang arum on new rima. Terima kasih ayun dengan ada terus setia ada setia dengan radio ataupun nyusu aplikasi RTM Click ataupun onion ni cara ataupun platform dia pakai dengan sama-sama ngoji lagu-lagu hiburan dan wifi beri dengan arum ini ya. Ada terus dua lagu hiburan sen lagu-lagu country ada obat-obat dan Black Hawk Music.

Sobi tugas. Nanti ingat anda jurang pergi tugas tengah rumi. Dikira ada ingat anda kerja pakai shift ke. Dia jurang hara dah rumi nara dengan. Dia relax nyanaga. Terus dua lagu-lagu country ingat. Rentak-rentak music country. Dan ngarom anu rima. Dia nang barengan de ogi dan ngarom miti dogi setia ngojit wifi bidia. Aku juga selamat ngarom. Dua terus setia. So apa minggu bau aku lagi sedia boga lagi lagu-lagu bibur lagu-lagu country nudu ingan ya. Baru buat lagu ini khas nudu so ingan. Selamat bibur.

Okay, teman-teman, lagu-lagu Fever dan penyanyi-penyanyi country dan lagi Rima penyanyi country lagi kusidia dari Midiano, Alabama, Steve Warren, Martina McBride, Black Hawk Music dan Sawyer Brown. Jadi, no, antara artis dan lagi kusidia dari Midi dan mengingat sama-sama ngeci lagu-lagu Fever abnanya menghibur dua lagu-lagu Fever ini dua makomut ya dan minggu bau pada hari lagi bersama dan program Country and Western. Mungkin lagi ingat de, ada yang macam lagu lagu The Minatingan sama mata lagu country yang dapat Nabi Mitya yang terus ke nombor WhatsApp tu 0-2-4-3-4-3-4-7-0-1-9-2-4-9-4-9-4-7. Biapa lagi dan minggu bau, put on your boots and let's country. Bye, selamat tinggal.

Jadi saya macam Martina, kita ambil berhibur keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitnya saya macam Filomena Buang. Jadi di sema semua 5 minit orang pas pukul semanggi bingara. Kurang ucap terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan Mida YFM dia The Segment Ngaran Power dengan reti semisal dengan nerima semua yang berapa itu 2026 sama-sama kita berhibur sampai tepuk semua dua terus mengarut di mati sama-sama kita santai relax berehat. Kalau kita ada kerja ataupun gepi-gepi saja penyalan kita dan kepingan media YFM Bidaya, selamat ngerja tugas kepada kita dengan reti. Dengan sama-sama lagi kita nyaga penyalan kita ada Jeran Bahas. Jika kita menonton masa kita, kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita, masuk Mekis. Steady Mangkalur.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Itu lah dulu dia aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mu kon gitu ya. Hadi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai nih. Liu, nyamunit di. Bemakung bak ku tengah ngujit mu sinai di no. Hadeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning aku mau nunggu setia kau nakon, mau nali dia, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku mau nunggu dia, kaki aku guyu penuh loi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, mau gini soto eh, kalau di dengan aku nih. Soal apa ni? Gagalah yang dua kuat ni kan? Nang dope idoh dari Indoni yang tonggon panu, paling ngapus kati pus kani nyuyu kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mau rasa munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima kau Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mak me, nah tak bohos lagi ya. Iti tidak dia aku ni. Cuti aku sih nak sadiku. Itu aku nak memang mau temabuk. Nengah mau tua tanamu kau nada tuh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bah.

Jadi sebelum ada lagu penghibur kita masuk Chris Mackenzie Vanilla, dengar itu. Jadi ni kembali kita.

YFM Bidaya Gerak Bersama. Jadi sebab kita berusaha tiap kamu kita iran nutup bala jika bala pinjam kita daramin. Jangan apa lagi kamu nutup bala baah gas kita de dapur uang bingarut sebab kita berus.

ni pun bala kita boleh terus berhibur ya. The Automas UYFM di pukul 2 terpengaruh mati sampai tok pukul 6 pagi. Kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Freddie Thompson selaku Camelia.

asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Jadi di jam ti aku mirang emas tugas aku dengan ti. Aku di jadi orang ucap terima kasih nak balik kita ada sudi bisa mendengar nama desik mengarum pawan ada YFM di RTM Kuching dengan ti. Di pukul 9 terpengaruh mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita, lagu-lagu berdiri kita. Masa pukul 9 terpengaruh sampai tak pukul 6 berpagi. Jadi saya saja ada masa aku selamat bingare. Salam Malaysia Medani. Bye-bye semua.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Oh, Sindomel. Sebani nga, anak mujika. Idah kan ni kamu taro nangi rabu?
1: Tanah naja. Asa mo rabu tiya kuha na mo nam.
0: Sindomel, dua beninga ay. Anak mo berumbak bisika dan orang. Di taro nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naja. Nang pun berawan ke duduknya. Puan na riyah asa mo mo nam.
0: Oh, Sindomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mutuk tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu ai.
1: Mama mu sebarang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asa mu di Bisaya, suka dep mu.
3: Nasal sunih ondo. Doi tiak gunai. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

0: Asa urami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Kemuncak Bintang Kecil 2026, Redo Ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngarem mana, ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan, Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang, dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026, Rejung Rami, dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey, dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

kecil 2006 Redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Chess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul ipon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata poda da adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke, liput IPU so opis obong talun. Kualiti sobak adin moskia nyam ko ise.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti, sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, oda adopnya sehat. Pake kajot re, kualiti sobak teti mo bresi. Makin mumkodu, makin doleh mo ngasok, makin bogo lagi dobu-dobu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mo. Motam adopnya da apaan mo?
0: Eh, alasan aja. Kan mo nang mo doli ya, ku jogging sa diadop ku je lah.
1: Yo, nain ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

0: Itu ada dodoria ku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pak ino halimutit ya. Nya nang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Kurut baku ngujit musina nih. Liu, nyam ini di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati nih, nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kuning nggak mau monu mau shoti ya, kau nekot, mau nih lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku penuh deh, kaki ku guyu penuh doi, tonggon. Bunuku nogo ge motote
1: bukan ni oge soto e bomo ge soto e kada didingan ku ni he soro pai le gagala yen duak watih ka nang dope idoh de ino ni nang tonggon panu paling ngap push ka ni nyuyuk ka ni bojang potnya idoh ku talu ku sebenarnya ne mu rasa mu nang do dapot nang do dapot aku bukan ni aku ti dog apa ni de bago kristen ku ge pake dok berani ne mu ma nah terbos lagi ya iti de do liak ku ne. Coti apa sih nasi adikku? Nah, nah memang mau mabuk. Nggak mau tua dan muka ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mau gaya ti. Asa bu butih mau bawa dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk. Bah.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakino limutit ya. Nyanang on, ya on katimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon ketia. Adi, no ya, mau tanai bisa tahu ada no.
0: Korot baku ngojit musina ne, liu, nya mu di bemakung baku ti ngojit musina di no ne, ade.
1: Eh, mu ti bonang le dapot keto, mu trebati.
0: Eh, tunggang baku trebati ne ngak mu, ngak aku gong steering ti tia.
1: Agong sija, mu ma mu go ne, kuni ngak mu monu mu soti ya kon kon, mu ne li, mu ne palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tia, kaki ku guyu ponu loi, tonggon. Bunuku nogo ge moto te
1: bukan ni ogi soto e mo ge soto e kada di dingan ku ni ni ni ha so lo pai le gagala yen duak watih ka nang dope idoh de no ni nang tonggon panu e paling ngap push kati push kani nyu kani bojang po nya idoh ku talu ku sebenar le mo gacha mo nang do dapot nang do dapot aku bukan ni aku ti dog ku nai de ba ku kristen ku ge pakai dog berani na mo ma nah tak boos lagi ya iti de do li aku na. Coti apa sih nasi adikku? Nah, nah memang mau mabuk. Nggak mau tua dan muka nggak ada tuh. Ini tua lagi ya, aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dan kereta. Atau gaya ti, tenet pagi batu balik.
2: Mbak coba motornya mabuk? Bahaya.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gele. Oni ngan mu maput indung babak mu koda no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pon ada adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pon asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke liput IPU so office obong taulun na. Quality sobak adin moskia yang kau ise.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapon lebih sehat.
1: Ito hewat ino jogging ot ne odak dopnya sehat. Pakai kajot le quality sobak teti mau bersi. Makin membukodu makin doleh mengasok makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam mendopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sa dia dap ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit si namu sa dia. Kamu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipoh kabus asu iti. Nah teng.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Untuk ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mito ku. Jadi aku mito dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Buat eh, kau nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku ti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: lihat ingat lah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata bermu lebih taruh perlu lebih sawah start sok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih sih baru betul gaji dekat zaman Nadin luas sok college atau luas university cuma sekali mau gig degree Nadin wah botang gaji es kopayu jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi tih orang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, teman sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Keberapa ada ke
0: collection?
1: Yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyong kan dia ke jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihut

0: tuan go go go go hit no.
1: Eh, mana ada buku mana ada office tu bi? Bun bun tadang babu buna.
0: Eh, ini bila buku na ini buku.
1: Eh, ini di mana mana? Sampai mana buku ah?
0: Atih atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ini di mana mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia dia dia dia. Audi no.
0: Ah, teh mending ah. Iti nak kau tengok teh, teh nak kau na kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani kamu taban kopi semai ngan ni kopi semua buah na mu.
0: Bah, bah mu no.

0: hakim ikut mana?
1: Eh, sebab makan di tempat bokon. Timo susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tadi.
0: Ati.
1: Dia aku bisa tak? Sini main dari taban ku ke hospital.
0: Bah, dia mau bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tak kemana ku?
1: Aduh, sebab mau ingat aku tak? Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, dia baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mending tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa mu nak?
0: Hati, hati, hati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama ke yo, mending ikut ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikut ano.
1: Eh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidik deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
0: Hati hati hati, yo yo yo, gurunya kan ni.
2: Ade ade manusia ada dua itu. Oni oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Ani ketunahnya dah mengseet dah jarat bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpah lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngundah lampu signal motor na.
3: Buka selamat kamu. Buka. Dari na. Bau motor mu ya tu lagi tu mengen bikilat pak biet mabuang kamu kai panai masak motor puat mu kau ngadu peramur simpang pasang si ganel lamu dan si kejap barek mani ami dengan ajak kenang muti ayam puat mu ya masak motor munginya dengan nyap kalah masak motor
1: tebak mu memberet parit dia nak pecek.

0: ya tadi ya. Ponu, niki ponu, mu tito sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kuli dukun kini nggak ada tubuhan kuat deh.
0: Nggak.
1: Mu tiak masih doh je. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong kau dikati kamu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh, isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba. Trouble, ya. Yeah.
0: Trouble. Gulu. Ati.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali kapal mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Dah tolong nih, gulu ini nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, mana sebona lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi jauh itu pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri ni iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa deh. So lagi so enok gay mau umur yang ti. Ku rasa doy ya di pesa atau pai ku rasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek terasa ngecek aduk.
1: Hah? Dah aku si iyo na.
2: Kau
1: ku mau nam ti semua lah. Kau nama si iyo.
0: Itu yang nak si iyo mak mu no itne.
1: Ayo mai.
0: Oh kebi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau kaki mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyebak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Bergolot dah.
1: Kada ragu dah lah.
0: Ali berkulang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax aja kata relax.
1: Okay, mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adat mu tayar, ngecek adat mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mato dah lihat penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan sambung enggak
1: okey mati
2: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal melamun ubatmu, lahan lihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Semayang berpagi anu inem, mempri'i anu beran piri'i. Luwagna namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca mesu surat 2 Sandek Peter tetek taruh barisan na semang taruh tok semang rima. Anih kayu nampan kita sien mah kayu daki nangi na surga dengan dunia bau. Tempat daki nanginya ada pagu menai. Jaji bala kebandingan. Lemakin dengan ngampan. Coba kia pimudip kini dengan abak nakesna bedak dosa. Mengena irak napun dua damai. Tubek kisabar Tuhan kita. Wang nyugon piluang na kita. Medak kita tikua. Mung dengan kita pol dan nulis na kita. Minat pimintar dan juga tempat na. Sanda tanpa. Coba kita semayang. Amangami dua surga gana nakam ngan kudus. Pimintar kamen na. Pingkirah kamar untuk tunah dan tanah mungda dua seruga. Yoko anda kami anwiti kunaan melanganu. Nampun dosa kami. Mau mengampun ini ada bisalah kalau ada kami. Nibat kami masih pengacu. Dengan pelepas kami masuk anani lebih baik. Tanpa ada pelabu kuasa dengan ada babar kekal. Jawa dari pandang dengan anyap mangan. Timpong wang berpagi ngalah pemetir dosa dengan mengisi pikir kami binan mulia kam pada krisis Tuhan kami anak kam dan mudit dengan merintah dua penyini Roh Kudus tanpa adu-adu anyak pangan tapi Maria dan penuh gracia tanpa berdengar kam berkata kam menjawab bawa dayung dengan berkat buat dibuat kam Jesus. Santa Maria ditampa. Kami ini lebih dosa. Nyungka kam semayang ke demi iti se. Dengan laki lama kami sinegera kebes. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mong de masuk tegina iti se. Dengan ra adu-adu hanya pangan. Amin. Berkat. Tak pada berkuasa berkat kini. Dengan nama, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin.

sebungan si pumpun nega. Sarawak pakai sekenai platform digital yang tak susah kurang guru matematika sains. Pikembang DIH Sibu pergerak agenda digital ke pendidikan STEM. Pinurak jururawat berguna dokakat katu penyediaan Nura susah ong. Sarawak sesan kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius remaga do proaso YFM bedia. Madit tengah neka. Sarawak akan perhati konsep master classroom yang dibayar dengan akses pendidikan bien kualiti masa gederam subjek matematika sains pakai gaya digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Kedatnang, rakahan dah penetu nang guru pakar ngajar anak sekolah di sekolah kurang guru option anak so platform digital. Inisiatif hati dah perhati bersama Universiti Teknologi Sarawak UTS, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Saman Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Ati ngenetu nang anak sekolah di sepa pasar menegak kinyam utung adi sama. Ainang pemandai asas matematik, sains samun kemahiran komputer dimun perisian asas berguna bedak beke so takah awar sebayu pengubah ka kemahiran lanjutan dimun pengekotan. Ati berguna ia peruah tumpah bau adi stamak diki dapat enam penyeraan industri sunis andu. Aikrat nanti tipu rami kukap peluasan hub inovasi digital DIH Sibu. Setelah tanah perkembang Hub Inovasi Digital DIH Sibu jadi pergerak bas dalam menyokong agenda pendigitalan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM samun perkembang kerja dagang digital di Sarawak. Tunas So Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekembang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai, pemujur DIH Sibu, ngatur rebis 150 aktiviti, saman penyesuak rebis 40 tukar dagang, menjadi pemenas yang dibayar dingin pusat tanah. Ayin narakna penyesuak aktif hapana dalam program digital berguna yang keberat minat anak sekolah dalam sains ke matematik ngajadi pun inovasi. Rakati menegang letin benda beke dengan pemahir asas digital beramah ngga penyeraan industri. Ati menegang ngana tunang Sarawak peju utama dalam ekonomi adib sengan ngga teknologi. Kerjasama asah agensi ke pemandai pakar dalam berang masam bidang berguna PCU bedak beke yang tentu nang kerja ngurus susah ong rebis ngasi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kiratnang susah ong madin dah ada berkait dengan abang tarut nada pakpi berat ke pengubah gaya andu jerbu mutas baat enam jakit saman ancaman teknologi. Ainang kerja ngurus susah ong dah dapat dogerak bedak di bidang pangkah agensi ada pak berguna kerjasama perpitak. Agar nanti tipu persidangan penyelidikan antarabangsa sebah ADPRI Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Setelah tanah pinurat jururawat raru berguna ngenetu nang tindak balas tunduk kerja ngurus susah ong dapat dokenu ngangasi. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Keratnang, pinurat jururawat adi bihubung radus ngengera adi beranam saman komuniti membedak tiberat nanak jadi komponen sekasan berguna dalam hal bergaut. Kepakaran saman pengalaman tiberat nanak berguna dokakat yang katuh penyedia dalam perg pitak. Setelah tanda, pengurusi WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahaya Limudin Geratnang persidangan Tui Taruh Anduana jadi atagim perapat kerjasama antarabangsa yang nurak penyimar susah ong adi adu-adu kompleks. Persidangan anak ngeruk 150 naan peserta sos mengdua buah rais.

Piciung ka. Nagtarpuni August adiripas rabis may ratus juta ringgit madog meranya yen tu kedagang ka koperasi di Sarawak dikingan utung ka taruh pro 2,000 tekedagang samun koperasi. Tuna penerangso unit komunikasi Koprat, Opis Menteri Pikembang Tuke Dagang ka Koperasi, Kuskop, penitahan dokutung so Bank Rakyat, Tekon Nasional, SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, SME Corporation Malaysia, Samun Seronjaya Koperasi Malaysia. Deg Madin Sarawak, bian juk perjuk ribu perii permai Tuke Dagang Mikro, Sit ka sedang metii PMKS, Samun 1,200 mengdua Koperasi, operasi ngerebis 20,000 anggota. Kuskop Repjuu nyerjasama ngah peritar Sarawak samun agensi berkait in pibayah dinge akses beranya kabeda beke dinge kapasiti kerja dagang. Atik munege ngana tunang rebis bege tuke dagang lokal da pedongi maju ngah kena. Penerangan do peruah beramah ngah kerja nemi stabi Menteri Pikembang Tuke Dagang ka Koperasi Kuskop Steven Sim Chee Kiong tunduh yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Setelah tanah Bank Rakyat nyerah zakat kerja dagang lebih 2 juta ringgit yang beranya sewaktu 2025 ke Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Rami nyerah zakat tanah dan ngatur di Astana Negeri Sarawak beramangga kerja nemi stabi Menteri Pikembang Tuke Dagang ka Koperasi Kuskop Steven Sim Chee Kiong tunuh yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Penerang media unit komunikasi Koperat Kuskop Gratnang, Bank Rakyat menyedia lebih 1.4 juta ringgit zakat kerja dagang ke Sarawak setelah sewa 2006 neg sewa praja. Steven Sim Gratnang, pemujur institusi beranya deka us dong ngeked so prestasi kerja dagang pak negi pemujurana da pedonggen pari ka komuniti. Adia giga suam meneg tipu kerja nemi stabi anak ina ketua pegawai kewangan Bank Rakyat Nur Haimi Zakaria samun yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Ninaan dayung tegan ong kaduanaan dari Bragan remhar bitumbong asandi buah motokar sedan ngelori bisinak ngasipang lubo antu Sri Aman Yun Anu Mija. Tuna report Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak pitak itrima penyebegan begaut ngepukor di taruh pro 5 minit lepas kumeng. Mangsa adima tegan ong dong ngatet nang Emilia Cornelius Hakim taruh pro taruh sewa guru di Sekolah Kebangsaan Nangga Abu Seratok. Dereba motokarana Donald Stewart Ioi beragan ke doktor ke hospital bedah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM sebayu tiburan bomba neg ke tempat tanah. Dereba lori Adam Fridaus Tony William meting beragan Pak Sungumuna Kelindan I Dennis Belajar beragan benak kamu doktor ke hospital. Tiburan bomba pakai pekas khas yang peruah mangsa dayung adirekat di tempat geruk penuh pang turak jewin. Mangsa dong ngesanang tegan ong di tempat harana jadi bedak petugas penyihat ketedang mangsa berserah ke polis. Setelah tanah dermahar adi beken ninaan pegawai pengawal keselamatan tegan ong ke motosikal I dan merangar sok penok di aran batu kawah bau Kuching isesan meja. Tunas so pengubah polis gedung pedawan pemangku superintendent Barry William tipu harana jadi arang pukul semang minit isesan mangsa nadi inceh bi umur 56 sawa dong sabanang dan pimenu nuju ke bau. Mangsa dong merangar berani buah motokar bermasam guna MPV adi meneg so penuh. Asir kerja nyiasat mengatakan nam motokarana dog driba bedak dari bi umur 60 tahun sewa bisa mangga penumpang I dia dapat ngawal motokarana kerasuk meranggar motosikal mangsa sok penok adi pakai lorong turak betau. Ati membeda mangsa terperak tunduh peran aran pemangku Superintendent Barry mengesah kesana ke RTM di Kuching Singmi Andu Meja. Mangsa dong ngesah nang tegan ong di tempat harana jadi bedak petugas penyihat. Kesana dong nyasat di bawah Seksyen 40 ni karung ni akta pengakut aran sewak semampi mai pucu. Yang ngemas segah peribasa put ni.
Sarawak pakai sekenai platform digital yang tak susah kurang guru matematika sains. Dikembang DIH Sibu bergerak agenda digital ke pendidikan STEM. Pinurak jururawat berguna do kakat katuh penyediaan nurak susah om. Ati dagaso YFM bidia dog nyusut beda Ratna Saimin so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana sumai sesan ka salam sejahtera.

Okay, terima kasih untuk semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi di ya dah bipingi si segmen Market Krimuhans berpagi andu 6 de anuti sempri nubran pri 2026. Ya, okay, bagi bila kita ada kuasan kucing de berpagi di dapat kepimpinan frekuensi ni 06.6 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan serian dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Ya, kita bersilung lagu-lagu penghibur kita ada berupa giti dengan pukul icu temati. Senca agak ada minasena buka sadung sama-sama kita keping. Nah.

Pukul 7 baru pagi. Sebengas Pempunaga Sarawak Minen Platform Digital ngelese kurang guru matematik dengan sain. Pikembang DIH Sibu peluang agenda digital dengan pendidikan STEM. Tanggungjawab jururawat lebih bahas dengan sedia Nura Bincana. Selamat berpagi, salam Malaysia, Madani bersama dengan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidaya di Tengah Naga. Hub Inovasi Digital DIH Sibu telah menyokong agenda digital pendidikan sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM serta perancang pedagang digital di Sarawak. Gabit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Menang di DIH Sibu mengatur lebih 150 aktiviti bersama 40 pedagang. Hal penting terlibat the program digital telah narik minat anak sekolah belajar sains dengan matematik. Tujuan negap kemahir asas digital supaya Sarawak kekal bidaya sains the ekonomi minan teknologi. Sarawak pirati konsep master classroom dengan peluas akses pendidikan berkualiti lebih lagi belajar secara digital subjek matematik dengan sains. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Menang, bala guru pakar boleh minan platform digital ngajar anak sekolah de sekolah beken de kai cukup guru option. Langkah titinan apirati bersama Universiti Teknologi Sarawak UTS, Perbandanan Ekonomi Digital Sarawak SDC dengan Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Nak menang anak sekolah perlu pandai asas matematik, sains serta kemahir komputer mung perisian asas masuk peringkat awal. Si Bayu berlalih ne kemahiran lanjutan mung pengkodan. Langkah tinang kada tak abau bidaya sains de industri masa ije. Nepada anti de majlis ngelancar peluas Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Kerjasama anca agensi dengan pakar ahli bidang perlu pisilung. Tinanentu pengurusan bencana lebih ngasi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Menang, bencana ITC kai sitaket bencana alam, piberet gaya andu birubah, jerebu masu kawasan baat, kendam bijangkit serta jenayah teknologi. Nemenang pengurusan bencana kai dapat pigerak beda ini bidang atau agensi perlu kerjasama ahli pihak. Ne berhenti ada kudung pendidikan ancabangsa ke PRI gerumpung ke jururawatan bencana sedunia WSDN 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching. Tanggungjawab jururawat lebih bahas supaya tindak balas pengurusan bencana dapat tunah secara ngasi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kuhian Menang, jururawat berhubung secara terus dengan pesakit serta komuniti timpuh kecemasan. Pengerusi WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin Menang, taruh anu kudung tina negap kerjasama ancabangsa Nura Bincana. Kudung nupen 150 orang masuk semengdua buah negara.
Lebih mahir 100 juta ringgit juga nak taruh perdua ribu pedagang dengan koperasi di Sarawak setakat taruh pru ini anu beramahi di merimpas. Unit komunikasi Korporat Opis Menteri Pimancang Pedagang dengan koperasi Kuskop Menang belanja masuk Bank Raya Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia dengan Serenjaya Koperasi Malaysia. Setakat ITC Sarawak ada 77,000 peri perumahi pedagang makro icek dengan sederhana PMKS serta 1,202 koperasi dengan lebih 120,000 ahli. Kuskop Pisilung kerjasama dengan Perintah Sarawak serta agensi berkait sedia belanja tenan peluas pedagang. Penerang ti peluah tempuh Menteri Pimancang Pedagang dengan koperasi Kuskop Steven Sim Chee Kiong berdaput dengan Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Kuching.

Selangaga. Bank Rakyat nyeraja ke dagang lebih 2 juta ringgit bagi sewak kewangan 2025 nek tabung Batu Mal Sarawak TBS. Majlis nyerah de Astana Negeri Sarawak timpuh Menteri Pemancang Pedagang dengan Koperasi Kuskop Steven Sim Chiu Kiong bidaput dengannya di Petua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar. Unit Komunikasi Kuskop Menang Bank Rakyat nyugun lebih semengcuk pen 4 juta ringgit zakat dagang nek Sarawak masu sawa 2006 nek sawak taya. Steven Singh Menang Institusi Kewangan bicaya wang prestasi dagang serta untung binagi nek komuniti. Ada sumanda Ketua Pegawai Kewangan Bank Rakyat Nur Zaimi Zakaria dengan yang dipetua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Ni orang dayung kebus, dua orang dari risa de kes ini muto sedan bilantak dengan lori sendek persimpangan Lubuk Antu Sriaman nerang anunya nuna. Report Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima hal kecemasan pukul ini taruh 25 minit lama tendu. Mangsa kebus Emilia Cornelius Hakim bi umur taruh-taruh sewa ni orang guru di Sekolah Kebangsaan Nangga Abu Saratok. Driba muto Donald Stewart Iyoy Risa Teban Berian Neg Hospital Bedah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sibayuh Bomba Meneg. Driba lori Adam Pridaus Tony William Kai Risa. Pembantunya Dennis Belajar Risa Teruk dengan Teban Berian Neg Hospital. Bomba minat pekakas khas peluah mangsa dayung antes de bangku penumpang jawi. Mangsa kebus de tempat hal bilaku dok tinatap pada pegawai perubatan tedang mangsa senerah nek pihak polis. Kes beken ni orang pengawal keselamatan kebus wang motosikal dok rudu lori masu kenang de jeran batu kawa bau Kuching berupagi nyanduna. Ketua Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Menang hal bilantak pukul semeheng minit berupagi mangsa Nendi Inceh bi umur 56 sewa mpanu nek bau. Mangsa dok lantak muto MVB masu mendeg masu arah kenang. Hasilnya sedriba muto ni orang dari bi umur 60 taruh sewa bisama ni penumpang kai dapat kontrol muto ngerudu motosikal de lorong tau. Mangsa tiparak nek bangi jaran. Pemangku Superintendent Barry mesah kes belantak wang siken RTM de Kuching lamat anunya nuna. Mangsa doksa kebus beda pegawai perubatan de meneg. Kesnya set durungan Seksyen 40 ni, kurungan ni Akta Pengangkut Jaran 1400 Mahi Perucuk.

di managa tipu na binaca lagi. Sarawak minan platform digital ngelese kurang guru matematik dengan sain. Dikembang DIH Sibu peluang agenda digital dengan pendidikan STEM. Tanggungjawab jururawat lebih bahas dengan sedia nurak bencana. Ketika agak berpagi senusun bedak Ra'ana Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasinab dia bedak Morin Anja. Selamat berpagi. Salam sejahtera.

Anu tinga suwa semang pri-pri propat pasangan Karamjit Singh Rontioh pelumba rally reis riku sejarah ngajadi pelumba rally sepungas maat podium di pelumbaan rally Australia adi dongatur di Perth, Australia. Ngera adi ngarun pasukan Petronas Ion Perth piguru jadi peserta adi 20 ke kemas pelumbaan di tempat nomor taruh adi rekod 5 jam 57 minit nga 50 taruh saat in kategori kumpulan N. Motokar adi dok pakai bedak pasangan pelumba ati Agina Proton Wira 4WD Turbo aduk naik term race. Siri pelumbaan adi dok guru ngas menam anugerah September suas mempri pri propat ati nyaksi 76 naan peserta tabit parat pak sungumena kaes 46 naan ada adi mujur ngemas pelumbaan. Anu tidum sejarah luksun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Kebunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Okay, jom kita dengan bagi tas mengcuk minit rimpas pukul icu berpagi. Ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Okay, nak bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Bila kita pun boleh keping ya minan Facebook de YFM dia. Okay, randu de bandara Kuching ke randu pagu saja berpagi ti. Mana pun ada jerebu. Pendengar bila kita sentiasa cakap penyihir kita milangan dulu dengan ikut nurah ngunah aktiviti-aktiviti de sepa ya. Oh, terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching ya di dapat keping berupa giti dengan frekuensi ni kosong 6.8 MHz. Baik, nak bagi bila kita ada masa itina dengan atur penyalan de Johor bingkali dan nuti ada bila kita ada Irak piknik ngatur perancangan kita Irak ni ke Lunduk kah Irak ni Teluk Melano tapi saja destinasi darah tuju bila kita ada nuti ngarap kita sentiasa gagit di jalan bahas dengan semoga bila kita tok destinasi de tuju kita pen abis keadaan de selamat ya, kita pesulun lagu-lagu hibur kita bersama dengan BVNG.

0: FM Girl Summer。
1: Pukul 7.30 pagi.

Sebungah Selemuti pun punabar Sarawak pakai platform digital dengan sepenuh pakai ngejawin penusah kurang guru matematik dua sains. Pemasang DIH Sibu pigorak agenda digital dua pendidikan STEM. Duman bermisi mesti obuh namah paguh nganya setia ngejawin bencana. Selamat pagi bersama Doko Martina Naun dan Abar YFM Bidaya di Mutik Tengah Abar. Sarawak juraha perhati konsep Master Classroom dengan sedia akses pendidikan berkualiti ambetesan subjek matematik dan sains secara digital. Gabit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pemasang Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapi'i dan Gaya Iti, Riedak Guru Pakar, ngajar anak sekolah dan sekolah di Boken dan ngejawin penusah kurang guru option ino pakai platform digital. Inisiatif ino obah perhati sama-sama da Universiti Teknologi Sarawak UTS Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Dua Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Iti nganya nota pelajar dan rapasa suak kinyam utung da sama. Inang pimane dan bidang matematik sains, baya komputer, dekeda perisian asas patut obostia sentaka awar ngidia odikang takah derbi susah dekeda naik coding. Iti nganya peruah generasi da dapat beraga duh nuna deraan industri dan sunisonu. Ia sabut dan niti tarah majlis pitaja pemasang hub inovasi digital DIH Sibu. Ia nang pemasang DIH Sibu jagin pigorak dan sejakat nyukung agenda pendigitalan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan doh matematik STEM baya pikomang kerja dagang digital di Sarawak. Datuk Dr. Anwar Rapi'i nang pimuju DIH Sibu naik rebis 250 aktiviti bayar norik pesua 40 orang dagang mejagin penyebab de togap sen pimasang pusat ino. Ia nang pesua aktif habino dan program digital cukup diguna nganya gorak minat anak sekurah kurak sains to matematik jagin pun dan inovasi. Rakai ti pun nganyak nama hadap pemane asas digital beramah dua penyiraan industri. Dan masa bersama, iti ria notab Sarawak ketubuk beraga dan ekonomi duk depakai teknologi. Kerjasama osa agensi dua kepakaran berge bidang patut ketubuk obah nogap nganyak notab pengurusan bencana Robis Nasi. Gapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kui Hian nang bencana dan adin meidih di jekah bencana alam sija pa'ah melibatkah perubah gaya onu jerbu motas bad onam bercakit dua bahaya teknologi. Inang pengurusan bencana dan dapat benai dan ni bidang atau agensi sija pakai pa'ah melibat kerjasama boga pihak. Ia sabut dan niti takar persidangan kerja pikarik antarabangsa ke PRI Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Sementara itu, Dato' Amar Dr. Sim nang duman bermisi cukup guna nganya notu pengurusan bencana dapat berpono dengan Robis Ngasi. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian nang permisi dan dapat terus dua para pesakit dua komuniti dan berada munu nyaa dekasan berguna dan tipuah scout. Kepakaran dua pengipuan berada munu patut ketubu apa nama saat berada munu Robis Bisdia. Sementara itu, pengurusi WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahaya Limudin nang persidangan tarwono ino jagin platform nagap kerjasama antarabangsa ngejawin penurah bencana derbis kompleks. Kirani 150 orang nyaa suak semung duh buah negara suak dang persidangan ino.
Kitubu duhabar. Robis moih juta ringgit pinanggung beranya mo oboh ngin nuduk taruh 22,000 orang dagang duh koperasi di Sarawak siri taruh peruni anuburan moih deropas. Nunak pinorang unit komunikasi koperat upis Menteri Pemasang Usahawan duh koperasi Kuskop pinanggung beranya oboh bikutung ngerusu Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, SME Corporation Malaysia, Dua Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Neg Adin Sarawak Agi 77,000 Pri Permoy Dagang Mikro Sedua Sedang-Sedang PMKS Bayar 2,292 Koperasi Agi Rebis Taruh 120,000 Orang Anggota. Kuskop Rek Tubuh Kerjasama Dua Perintah Sarawak Bayar Agensi Bikait Nganyak Peruas Akses Pinanggung Peranya Dua Namah Pikungang Kerja Dagang Iti Nganyak Notap Lebih Seboga Orang Dagang Tempatan Dapat Ketubuh Pikomang Menteri Pemasang Usahawan Dua Koperasi Kuskop Steven Sim Chi Kiong sebut iti takar mahat bidapet doh yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Kuching Sementara itu, Bank Rakyat Mesra Zakat Dagang Bitoke Derbis tu juta ringgit sen sewa kewangan 2025 nuduk tabung Baitul Mal Sarawak TBS. Majlis Serah Zakat itu abon naik de Astana Negeri Sarawak. Pinorang media peruah da unit komunikasi korporat Kuskop nang Bank Rakyat mengin rebis mengjuk 4 juta ringgit zakat dagang nuduk Sarawak tajah sewa 2019 Neg Sawak Sumia Steven Sim nang pimuju institusi beranya idah dijek nyak ninga sok prestasi dagang pa'ah dang segi pimujur min pari nudu ratus da ogi gaswa dang kunjungan hormat inoh yerah ketua pegawai beranya Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria do yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha Ni orang dayung kobus, dua-dua orang ada dari deras modam dan kes peranggar. Melibat ni buah motokar sedan dua lori di Sipang, Sinek Sipang Lupa Antu Sri Aman Tengah Halusumia. Nona report pusat gerakan operasi Upis Puma dan Pengeramat Malaysia JBPM Sarawak pihak terima pemogan scout pukuni Rabis taruh puluh lima minit ngomi mangsa dekabus Amelia Cornelius Hakim taruh petaruh Sarawak guru dengajar dan sekolah kebangsaan Nangga Abu Seratok Dreba Mutuka Donald Stewart Ayoy deras monam duk bertoban ke hospital da Angkatan Pertahanan Awam Malaysia IPM media Buma Neg Dreba Lori Adam Fildaus Tony William Doi Kinaman Gonana Pinurung Pak Pinurung Dreba Lori Dennis Belajar deras monam duh mau oboh toban ke hospital Buma pakai pikukas pembudah khas pakai peruah mangsa dayung dengan pit dan tempat guru penumpang turak jawin. Mangsa mau menotap nang kobus dan hal dan topat hal beraku da kaban perubatan. Tadang mangsa abu serah nuduk polis. Dan kes dibuatkan ni orang pengawal keselamatan kobus lepas motosikal oboh rangar suap punuk da orang bertukawah bau kucing pagi sumia. Ketua Polis Watas Pedawan, Pemangku Superintenden Barry William dan hal berlaku pukul semung pagi sumia mangsa Nadi Iceh bi umur 56 sawa dan pimono ke bau. Mangsa abuh rangar dan ni buah motor MPV detoban dan ni orang dari pi umur 60 taruh sawa bersama duni orang penumpang de doi dapat abuh ngawal pemangku Superintendan Barry sabut deniti nudu RTM de Kuching ngumi sumia mangsa penotap nang kobus da kaban perubatan duke sebenyasat dari bo section 40 ni kurungan ni akta pengakut orang semumpri moi perucu
Ngan ku mamas abar ku peribasa pun-pun Sarawak pakai platform digital dengan sepenuh pakai yang jawin penusah kurang guru matematik do sains. Pemasang DIH Sibu pigora agenda digital do pendidikan STEM. Duman baramisi mesti bernama pagu nganya sedia jawin bencana. Demu cicak abal YFM Daya di bawah setia Dak Ratna Simon dua menukar kang sinabau Dak George Martin Howell sua section berita ehwas masa RTM Kuching. Salam sejahtera.

Okay, the berbagi di tanda buka reporter Gayanu, the temi kita masuk Office Meteorology Malaysia bagi the nuti semua prii nuburan prii 2026 the seluruh negeri Sarawak ke kenuhaina semen 2 jam bitagi pukul icu berpagi ya. Okay, the berpagi ti sence ada cerebu, the siraman, betong, bintulu, kapit, Kuching, Miri, Muka, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limbang. Ya. Okey, masa lagi ada Lama Tandu, Ribut Pite, Cangkara Belaku, ada Kudu, Kudu Tempat, ada Seriaman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Serian, Sibu dengan Limbang. Ya. Dengan keadaan cerbu, berlaku ada Bintulu, Muka dengan Sarike. Keadaan umur laut Sarawak, laut Bilumang, Pinatuh na 20 kilometer ini jam masu barat daya dengan Pinatuh gelombang na ke ni pan kosong na ini pan 5 meter dengan suhu dan uti 24 na ke taruh perempat derajah Celsius. Ya, semata report Gandu. Terima kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Ada peluah beda pegawai meteorologi Fahmi bin Syukri. Ya. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Tapi pengisi segmen Senja Makat Krimuhas. Berpagi Anunem dan Nuti. Ya, selamat berpagi. Salam Malaysia Madani semua bila kita. Kemudian nyehep berpagi kita tayak berpagi ti sebab kita ngatur tugas kita ada sekambung ada anuti ya.

0: kecil 2006, Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Dayak Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Okay, jom kita nak bagi kita ini minerim pas pukul mahi berpagi. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi di. Baiknya bagi bila kita ada ngeping minan RTM klik. Dengan lagi bila kita pernah boleh ngeping yang minan Facebook je YFMBD RTM Kuching. Okay, selamat pagi dan semua bila kita ada setiap bersama. Okay, bila dengan kita ada bersama kita berpagi di. Philip Paul ucap selamat berpagi. Masih lagi Henry Bali pernah dia bersama kita. Nuju salam dia berpagi ti ne geng-geng awa. Salam damai Kristus so kupok bumbok kuana. Terima kasih Henry Bali. Masih lagi dia berpagi ti